0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Itu jangan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: harapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami di Denpasar pagi ini pendengar Pro 1 yang lagi sibuk saya temenin. Kalau nggak sempat dengerin lagu, dengerin Pro 1 aja ya. Anda bisa dengarkan Pro 1 lebih mudah lagi pendengar Pro 1 dari aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Pagi hari ini kami menyoroti soal cek kesehatan gratis yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Anda bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah berlaku untuk semua kalangan usia. Bisa screening kesehatan, ada tes gula darah, cek tensi, kemudian juga sampai pemeriksaan gigi juga bisa. Anda bisa langsung datang ke puskesmas terdekat tanpa biaya. Jadi cara-caranya gampang, Anda hanya perlu untuk registrasi di aplikasi Satu Sehat Mobile. Anda bisa datang langsung ke puskesmas untuk mendapatkan panduannya atau minta bantuan ke keluarga untuk bisa didaftarkan di aplikasi Satu Sehat Mobile atau melalui WhatsApp chatbot Kementerian Kesehatan. Nomor resminya ada di 0811 105 005 67, dan ini chatbotnya memang diberikan Anda bisa akses untuk bisa melakukan pendaftaran atau registrasi jadwal pemeriksaan untuk cek kesehatan gratis. Informasi ini saya kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cek kesehatan gratis dan juga ada beberapa manfaat dan jenis pemeriksaan. Selain yang tadi saya sampaikan, ada cek gula darah, tensi, ada lagi nanti ya jenis pemeriksaan kesehatan gratis yang Anda bisa dapatkan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini

0: Perusahaan desain yang bernama Coreffe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

Saya ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi hari ini pendengar Pro 1 yang paling sering diperiksa adalah kita sehat atau enggak. Nafas gimana nih? Lega atau tidak pendengar Pro 1? Terus ngerasa pusing enggak? Kalau pusing artinya ada, ya kita bisa bilang indikasinya ada problem. Kalau untuk Anda yang punya histori darah tinggi, mungkin tensinya lagi belum stabil pagi hari ini. Kalau Anda merasa khawatir dengan kondisi kesehatan, sebenarnya jangan self-diagnosis atau mengira-ngira saja itu sakit apa gitu ya. Lebih baik langsung datang ke pusat kesehatan, pusat pemeriksaan kesehatan Anda. Bisa ke puskesmas atau datang langsung ke poli masing-masing di rumah sakit terdekat dari rumah Anda. Cuma kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk datang ke puskesmas yang dekat-dekat aja, bisa langsung memanfaatkan dari fasilitas cek kesehatan gratis yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2025. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan untuk cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh usia, bahkan dari bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah, sampai lansia pun bisa melakukan pemeriksaan. Jadi periksa fungsi indera, pendengaran, penglihatan, kemudian juga bisa cek kesehatan jiwa, hati, geriatri ya, untuk penilaian kesehatan orang tua, kemudian juga cek dari kondisi jantung, paru, dan juga untuk mengecek dari potensi apakah ada gitu ya, cikal bakal dari kanker. Nah, cek kesehatan gratis ini pendengar Pro 1 berlaku untuk seluruh usia. Cek kesehatan gratis bisa didapatkan di puskesmas terdekat, dan sekali lagi tahapannya memang harus menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, atau Anda bisa langsung mengirimkan WhatsApp ke chatbot Kemenkes ya. Atau kalau Anda betul-betul bingung, bisa langsung datang ke puskesmas, kemudian meminta arahan ke para pegawai yang ada di puskesmas untuk menanyakan seperti apa dan bagaimana cek kesehatan gratis ini bisa Anda manfaatkan. Karena cek kesehatan gratis tidak saja soal Anda bisa periksa secara gratis, tapi Anda bisa mengetahui seperti apa kondisi terkini dari kondisi Anda. Jadi ketika Anda punya permasalahan, kalau tadi saya bilang itu Anda punya problem di tensi misalnya, Anda bisa mengetahui screening, bisa mengetahui kondisi tensi secara berkala. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan layanan posyandu di masing-masing banjar. Kalau di Bali ada layanan untuk lansia, itu juga bisa langsung datang ke sana gitu ya. Kalau emang Anda membanjar di sana, datang langsung, daftar, bisa langsung cek juga tensi yang paling terpenting ya. Karena itu kita gak bisa cek sendiri, harus menggunakan alat pendengar Pro 1. Cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk dimanfaatkan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi yang menyebutkan mobil bermesin di atas 1400 cc dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 sempat beredar luas di media sosial Facebook, disertai daftar jumlah kendaraan seperti Toyota Yaris, Toyota Veloz, Mitsubishi Expander hingga Honda Mobilio yang disebut tidak bisa lagi menggunakan BBM subsidi. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya pendengar. Dari Pertamina Patraniaga memastikan tidak ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan yang tidak boleh membeli Pertalite merupakan informasi yang tidak benar karena hingga saat ini belum ada arahan maupun kebijakan resmi dari pemerintah dan regulator terkait pembatasan tersebut. Pendengar, Pertamina juga menjelaskan bahwa kebijakan energi termasuk distribusi BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan harus melalui proses kajian sebelum diterapkan secara resmi. Sehingga masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sehingga klaim bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah hoax karena sampai saat ini belum ada aturan resmi terkait larangan tersebut. Semoga ke depannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari UK dan juga Sheryl Shenavia dengan Bebas. Sama nih seperti topik perbahasan kita untuk pagi hari ini, pendengar Pro 1, Anda bisa bebas memanfaatkan cek kesehatan gratis yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan program cek kesehatan gratis ini sangat baik untuk Anda manfaatkan karena bisa mendeteksi penyakit dini yang sebelumnya mungkin Anda belum ngeh gitu ya, dan gak tahu karena ngerasa sehat-sehat aja gitu. Dan selain mendeteksi penyakit dini, ini pastinya juga meminimalkan biaya pengobatan. Anda nggak perlu keluar uang karena ini adalah cek kesehatan yang gratis. Dan pastinya akan ada panduan-panduan pola hidup sehat ketika Anda berkonsultasi di puskesmas terdekat. Pendengar, menakar capaian cek kesehatan gratis di Bali seperti apa? Sampai nanti di jam 10 pagi bersama dengan rekan Yanuar Setiaji, nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami, akan membahas seperti apa cek kesehatan gratis yang sudah berjalan di Provinsi Bali. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program cek kesehatan gratis CKG di Bali telah menjangkau lebih dari 53.400 peserta dari target 4,4 juta jiwa. Inisiatif ini menyasar masyarakat umum dan sekitar 740 ribu anak sekolah, dilayani di lebih dari 120 puskesmas dan 300 klinik yang dilengkapi fasilitas laboratorium. Capaian dan dinamika pelaksanaan program ini di Bali mencakup beberapa aspek utama. Pertama, capaian partisipasi. Partisipasi terus didorong untuk mencapai target partisipasi masyarakat secara luas. Di kalangan pelajar, deteksi dini mencakup screening kesehatan mental dan 17 jenis pemeriksaan dasar. Kedua, pemeriksaan yang tersedia. Layanan dibagi berdasarkan usia. Untuk anak sekolah, fokus pemeriksaan meliputi status gizi seperti tinggi atau berat badan, indera seperti mata dan telinga, gigi, hingga deteksi merokok. Untuk dewasa, meliputi tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan deteksi risiko penyakit kritis seperti kardiovaskular dan kanker. Serta ketiga, alur pendaftaran. Warga yang belum terdaftar dapat mengakses fasilitas dengan mendaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile dan membawa kartu identitas ke fasilitas kesehatan terdekat. Evaluasi program menunjukkan bahwa tantangan terbesar masih berada pada tingkat kesadaran masyarakat yang umumnya baru mengunjungi fasilitas kesehatan saat sudah merasakan gejala sakit.
2: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang menakar capaian cek kesehatan di Bali. Dan kita telah bergabung di telepon, yaitu bersama dua narasumber kita, dan kita akan langsung sapa ke dua narasumber. Ya, mungkin sebagai informasi, program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan pemerintah sebagai langkah meningkatkan deteksi dini di berbagai penyakit di masyarakat. Di Bali, program ini diharapkan juga mampu mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan rutin yang mudah diakses tanpa biaya. Namun dalam pelaksanaannya, capaian program, tingkat partisipasi masyarakat hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan masih menjadi perhatian bersama. Lalu sejauh mana efektivitas program CKG di Bali saat ini, dan apa saja tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, dan bagaimana evaluasi untuk pelaksanaan programnya. Kita akan membahas topik pagi ini bersama narasumber kita. Mungkin telah bergabung Ibu Dr. Niwayan Widiastini, SS MSI, Akademisi Universitas Pendidikan Nasional. Selamat pagi, Bu.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI, dan juga salam sehat buat semuanya.
2: Amin, amin, amin. Ya, mungkin untuk Bapak Dewa Made Puspa masih belum bisa dihubungi. Jadi kita langsung ke Ibu Widiastini sebagai Akademisi Universitas Pendidikan Nasional ini, Bu. Mungkin kalau berbicara tentang menakar capaian cek kesehatan di Bali ini, Bu, khususnya di Bali ini, kalau dari akademisi melihatnya, di Bali hingga saat ini tuh cek kesehatan gratis di Bali ini seperti apa sih, Bu?
3: Ya, nanti untuk data mungkin disampaikan oleh pihak Bapak dokter ya. Jadi saya mungkin melihatnya ini dari aspek terobosan baru dalam perspektif administrasi pemerintahan ya. Ini disebut dengan new public service. Jadi ini paradigma baru dalam tata laksana pemerintahan. Kan penggeraknya ini pemerintah ya, Pak ya. Jadi dalam tata laksana kegiatan ini dilaksuk di atas inisiasi pemerintah. Jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat, di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan menempatkan masyarakat ini bukan sebagai pelanggan, berbeda ya. Jadi kalau bagi warga masyarakat berarti di situ menekankan unsur partisipatif, kemudian transparansi, perlakuan yang sama kepada semua warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, itu sih penekanannya. Dan kalau kita lihat memang prinsip yang sangat perlu dianut adalah pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator ya. Jadi mungkin nanti bisa didalami ya dengan narasumber lainnya, apakah dalam kaitan ini pemerintah sudah menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Maksudnya begini, kalau memang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah secara mandiri, apakah pemerintah sudah memfasilitasi untuk melibatkan pihak swasta tetapi tetap dalam koridor kendali pemerintah, seperti itu. Sehingga jangkauan dari kegiatan cek kesehatan gratis ini bisa lebih banyak. Mungkin fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah kan tidak banyak ya, bisa menjangkau semua elemen masyarakat. Nah, kalau ada pelibatan pihak swasta akan sangat bagus. Nah, di situ pentingnya ketika masuk ke area new public service ini akan berbeda sekali kalau di masuk ke area privat ya, masuk ke area privat bisnis seperti itu. Itu sih yang salah satu hal yang menarik yang bisa kita bahas di pagi hari ini.
2: Bu, kalau untuk kita berbicara tentang partisipasi masyarakat, Bu, dalam program CKG ini apakah sudah menunjukkan kesadaran kesehatan yang baik, Bu, untuk melakukan cek kesehatan?
3: Ya, mestinya sih kalau diikuti. Jadi memang kalau hari ini tidak bisa ya. Jadi satu sektor untuk melaksanakan satu kegiatan sepertinya tidak bisa hanya satu sektor penggeraknya, tapi sektor ini harus berkolaborasi dengan beberapa sektor gitu kan. Ya, misalnya kalau okelah penggeraknya ini adalah Dinas Kesehatan seperti itu misalnya, tapi harus berkolaborasi dengan Kominfo misalnya untuk menyampaikan sosialisasi di mana akan dilaksanakan, kapan waktunya, dan itu juga membuka keran keikutsertaan pihak swasta karena mereka pasti memberikan atensi, mereka punya berbagai skema ya, CSR misalnya, apakah dengan skema ini bentuk keterlibatan dari new public service itu adalah fasilitasi yang dikuatkan oleh pemerintah seperti itu. Untuk mengukur kesadaran masyarakat ya, partisipasi masyarakat, kita harus juga melihat dari hulunya ya. Jadi hulunya seperti apa, sudahkah disampaikan dengan baik, misalnya terperiodik disampaikan, oh periodisasinya akan dibuka sekian hari lagi, kemudian yang terlayani akan sekian orang, itu akan sangat bagus. Dari situ baru kita bisa mengukur seberapa ketercapaiannya. Itu sih yang penting. Jadi memang tidak bisa satu instansi menyelesaikannya sendiri sekarang ya. Jadi harus unsur kolaborasinya harus dipentingkan juga.
2: Oke, terus Bu, kalau untuk berbicara tentang faktor apa, Bu, yang dinilai paling mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program CKG di Bali saat ini, Bu?
3: Satu, antusias masyarakat sendiri. Kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan juga ya memiliki keterbatasan waktu ya. Jadi kalau sudah terprogram, terjadwal, tentu mereka akan men-split waktu. Apalagi ini kan terkait dengan hak hidup ya. Hak hidupnya seperti itu ya.
2: Oke, Bu, kalau kalau berbicara tentang kelompok masyarakat ini, Bu, dari kelompok masyarakat mana, Bu, yang menurut Anda perlu didorong, Bu, untuk mengikuti cek kesehatan gratis ini, Bu?
3: Kelompok masyarakat yang literasinya masih rendah, Bapak ya. Literasinya rendah, jadi mungkin Kominfo ini mungkin tidak okelah, tidak bisa kalau semua orang sekarang punya handphone ya. Semua orang punya handphone, tapi bagaimana dengan fasilitas gadget yang mereka miliki itu bisa digunakan untuk bisa dimanfaatkan ya untuk media sosialisasi gitu.
2: Ya, ya, ya. Oke. Mungkin Pak Pusp, ini sudah bergabung dengan Pak Dr. Dewa Made Puspa, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak Puspa.
4: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Iya, Pak. Iya.
4: Ada jenazah, kegiatannya. Iya. Tadi sudah, saya lihat ada listrik, tapi Pak, kondisinya kurang bagus. Ini baru nyampe lokasi.
2: Iya, siap-siap, Pak.
4: Iya,
2: Pak.
4: Iya,
2: tadi juga sudah dengan narasumber Bu Dr. Niwayan Widiastini, Bu, Pak, dari Akademisi Universitas Pendidikan Nasional. Tadi sudah berbicara banyak, Pak, tentang akademis, capaian dan faktor apa aja untuk cek kesehatan di Bali ini, Pak. Nah, Pak, mungkin kalau untuk dari data sendiri, Pak, capaian program cek kesehatan gratis di Bali hingga saat ini seperti apa, Pak? Dan target yang ditetapkan itu seperti apa, Pak?
4: Ah ya, baik. Selamat pagi para narasumber, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi saya sudah dikenalkan tadi, saya Dewa Made Puspa, saya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang membidangi tugas tentang CKG di Bali khususnya. Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk triwulan 1 itu baru di angka 247 ribuan, atau sekitar 5.46%. Itu untuk TW1. Dan sampai saat ini, Mei awal, angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Oke, Pak, kalau untuk kota atau kabupaten mana, Pak, di Bali yang mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan CKG dan apa faktor pendukungnya, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kabupaten yang lain ya.
2: Iya,
4: yes, mungkin yang sudah saya sebutkan. Jadi yang saya sebutkan hanya yang terbesar saja ya. Yang terendah saya sebutkan ini.
2: Iya.
4: Baik. Jadi untuk capaian di kabupaten kota di Bali, 9 kabupaten kota Bali, untuk angka absolutnya ya. Jadi kalau untuk angka absolutnya, capaian tertinggi adalah Kabupaten Buleleng. Sekitar 85.827 jiwa. Nah, itu. Tapi kalau dia di persentase, dia di angka 10.31%. Lalu disusul nomor 2 adalah Tabanan dengan capaian 65.121 orang. Atau kalau di persentase dia 13.64%. Jadi kalau angka absolutnya Buleleng lebih tinggi, tetapi ketika di persentase dibagi dengan jumlah penduduk sasarannya, capaian dibagi sasaran, Tabanan justru lebih kecil, lebih besar dia persentase di angka 13.64%. Nah, untuk capaian angka absolut yang ketiga diraih oleh Kota Denpasar dengan capaian 65.004 jiwa. Jadi beda sedikit dengan Tabanan. Kalau di persentase di posisi 8.35%. Jadi saya ulang lagi, kalau angka absolut yang tertinggi, yang pertama adalah Buleleng, yang kedua adalah Tabanan, yang ketiga adalah Denpasar. Tetapi apabila di persentase, ya, capaian tertinggi di Bali persentase adalah Kabupaten Klungkung dengan
2: ya,
4: capaian 22.80%. Lalu disusul Tabanan, dan ketiga adalah Buleleng. Jadi Tabanan ini selalu ada di antara mereka di nomor 2, capaian absolut maupun persentase. Demikian, Pak.
2: Oke, Pak, tadi kan juga berbicara tentang antusiasme masyarakat di Bali memanfaatkan layanan cek kesehatan. Dan mungkin kalau dari dinas melihatnya seperti apa, Pak, antusiasme masyarakatnya, Pak?
4: Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, capaian di tahun 2025, karena CKG ini kan di launching di Februari 2025. Capaian nasional kita di Provinsi Bali itu adalah di posisi 16.3%. Jadi kalau di peringkat nasional di 38 provinsi itu, Bali ada di tengah-tengah lah ya. Jadi kita ngomongnya angka ya, jadi biar lebih ada gambaran lah. Nah, jadi itu. Nah, jadi sedangkan untuk di tahun ini 2026 per Mei ini, capaian kita sudah di angka 8.9%. Jadi teman-teman di lapangan masih tetap bergerak, jadi agar bagaimana partisipasi masyarakat itu meningkat, karena teman-teman di Puskesmas sudah mengerahkan seluruh sumber dayanya ya, baik pelayanan dalam gedung maupun kita melayani keluar, melayani CKG komunitas dan di sekolah-sekolah.
2: Ya. Demikian. Berarti kalau melihat persentase tadi berarti ada peningkatan persentase ya Pak dari tahun sebelumnya ke tahun
4: dari
2: ini
4: tahun
2: ya
4: sebelumnya
2: Pak.
4: Sebelumnya hanya 16,3% dalam setahun, kita di bulan Mei ini sudah menyentuh hampir 9% Pak.
2: Oke. Untuk Bu Widias ini Bu, kalau melihat capaian dari Provinsi Bali tentang cek kesehatan ini Bu, kalau melihatnya seperti apa Bu ini Bu? Tadi kan sudah sempat disampaikan oleh Pak Puspa ini Bu.
3: Ya baik, kalau saya melihatnya tadi ya dari perspektif, izin Pak, tadi saya mungkin melihatnya Bapak Narasumber, saya melihatnya dari perspektif pelayanan publik ya. Kalau kita lihat ini adalah salah satu bentuk terobosan baru pelayanan publik yang dalam istilahnya disebut dengan New Public Service. Ya, New Public Service ini menekankan kepada aktivitas pelayanan langsung pemerintah kepada masyarakat yang bersentuhan langsung seperti itu. Dan kemudian yang paling saya tekankan adalah ingin memberikan penekanan kepada model kolaboratif Bapak. Jadi mungkin untuk meningkatkan ketercapaiannya itu kalau boleh disarankan adanya unsur kolaboratif antara dinas kesehatan mungkin dengan dinas terkait seperti Kominfo misalnya, sehingga hulu sampai hilirnya itu bisa tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Nah, kalau dalam tren tata kelola pemerintahan saat ini memang tidak bisa pemerintah itu tidak bisa satu instansi menyelesaikan satu permasalahan sendiri ya, itu akan menjadi lebih baik, lebih efektif kalau dilakukan kolaborasi misalnya, terlebih juga dengan literasi masyarakat yang saya kira sudah cukup, mungkin terjadwal di situ juga ada dilibatkan Kominfo, itu akan lebih bagus capaiannya Bapak.
2: Oke. Mungkin kalau dari segi Pak Puspa nih, tadi kan ada beberapa saran tentang literasi digital yang perlu dikembangkan dan kolaboratif bersama Kominfo. Nah, kalau dari dinas sendiri, apakah ada programnya, Pak?
4: Ya, jadi baik. Terima kasih ya. Ya. Jadi kami baru kemarin ya mengadakan kegiatan yang mengundang seluruh stakeholder ya. Bukan hanya OPD, OPD itu artinya organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, ada 35 OPD. Kami juga melibatkan di luar OPD, mengundang seluruh kabupaten kota, termasuk juga organisasi kemasyarakatan, swasta, pendidikan, perguruan tinggi kami undang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya setuju saya, jadi tidak bisa hanya dari sektor kesehatan yang bergerak, tetapi melibatkan seluruh sektor. Baik di OPD, di organisasi perangkat daerah, di lingkungan pemerintah Provinsi Bali maupun di luar itu juga, kabupaten kota termasuk juga organisasi sivil masyarakat, TNI, Polri pun kami libatkan. Demikian Pak.
2: Oke. Ah, Pak, tadi kan juga sempat membahas tentang faktor dan tantangan Pak. Mungkin kalau dari dinas tantangannya di terbesar tuh yang dihadapi dinas kesehatan tuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program cek kesehatan ini seperti apa sih Pak?
4: Nah, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Tajam, Pak. Jadi, mohon izin, saya sendiri sudah beberapa kali turun ke daerah ya, ke Gianyar, ke Tabana, ke Buleleng ya, untuk ke Klungkung memotret seperti apa sih capaian maupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah. Jadi, bisa saya simpulkan nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau Puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh Puskesmas. Demikian, itu yang pertama. Jadi partisipasi masyarakat yang belum maksimal ya. Yang kedua, masalah SDM di Paskes di Puskesmas juga yang mungkin belum maksimal atau masih terbatas lah. Karena ada pekerjaan tambahan sehingga bagaimanapun seharusnya tenaganya juga harusnya ditambah, tetapi ini mungkin belum, mungkin akan bertahap akan dipenuhi. Yang ketiga juga terkait dengan barang medik habis pakai. Jadi ketika pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kan ada memerlukan alat-alat habis pakai yang itu juga kita disuplai dari pusat. Nah, kadang distribusinya itu belum merata, jadi masih terganjal di beberapa di pusat, mungkin belum distribusi secara merata di daerah, sehingga itu juga sedikit banyak mempengaruhi proses layanan CKG yang ada di daerah. Demikian, Pak.
2: Oke, kalau dari sisi akademisi, Bu, untuk Bu Widiastini, kalau melihat tantangannya dinas tadi ada beberapa tingkat partisipasi yang kurang, masalah SDM di puskesmas, terus barang medik habis pakai. Kalau dari akademisi melihatnya seperti apa, Bu?
3: Iya, izin Bapak narasumber, tadi di awal juga saya sudah menyampaikan salah satu indikator dari pelaksanaan new public service ini adalah yang pertama menempatkan pemerintah sebagai fasilitator. Nah, fasilitator yang dimaksud ini memang cakupannya cukup luas, Bapak. Yang pertama adalah bagaimana di mana program ini penggeraknya kita sudah kita negasi adalah pemerintah, ya. Kemudian pemerintah ini pun melakukan regulasinya sudah ditetapkan, kemudian fasilitasnya di lapangan seperti apa. Ini mungkin yang perlu ditekankan kembali, kolaborasi kalau boleh dengan menggandeng pihak swasta misalnya untuk dalam tanda kutip misalnya untuk meningkatkan tadi kan ketersediaan sumber daya manusia yang kurang, mungkin kalau bisa di swasta juga dilibatkan, tentu dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh pemerintah ini akan sangat baik. Kemudian fasilitator berikutnya adalah terkait dengan itu nih, Pak, meningkatkan kolaborasi dengan semua elemen. Saya setuju, ya, ternyata kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang penting untuk bagaimana program ini bisa mencapai targetnya gitu. Kalau masyarakatnya sendiri masih menganggap kalau nggak sakit kenapa harus diperiksa gitu kan. Jadi paradigma ini yang harus disosialisasikan lebih kencang saya kira, Pak, dan bisa menggunakan kanal-kanal media publik. Salah satunya hari ini mungkin, ya, melalui RRI, melalui TVRI, itu salah satunya bisa diunggah kesadaran itu. Dan juga dengan persatuan radio ya, kan ada juga kolaborasi itu. Jadi di situ, Pak, pentingnya sisi fasilitator pemerintah yang harus dikuatkan kembali. Demikian.
4: Oke. Iya, jadi sendiri berterima kasih RRI sudah mengundang kami di narasumber. Jadi program kami jalan dan ya syukurnya kami juga terfasilitasi bahwasanya kegiatan CKG ini bisa disebarluaskan di masyarakat khususnya di Provinsi Bali.
2: Dan Pak Puspa ini lagi berada di Gianyar ini, Pak, ya?
4: Betul. Iya. Salah satunya dalam hal itu CKG itu juga.
2: Iya. Lah, Pak, berbicara di permasalahan di lapangan, Pak. Kalau dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, Pak, masalah kesehatan apa yang paling banyak, Pak, yang ditemukan di masyarakat di Bali ini, Pak?
4: Ya, baik. Sekali lagi kami ngomong harus data, ya, statistik. Ya. Jadi dari hasil statistik kami untuk anak-anak, masalah yang paling sering dihadapi adalah gigi dan mulut. Adalah kasus yang paling tinggi. Lalu juga ada hipertensi. Jadi rupanya dulu kalau kita ngomong hipertensi, biasanya orang lansia, gitu ya. Ternyata dari hasil pemeriksaan ini, hipertensi juga didapati pada kasus anak-anak, ya. Lalu kalau orang dewasa, kasus yang tertinggi adalah hipertensi dan obesitas. Jadi kesadaran masyarakat untuk memperhatikan pola hidup, pola makan, pola aktivitas, ya. Dan untuk lansia, kasus yang tertinggi di masih sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak gigi tumbuh, ya. Kalau lansia giginya yang mulai tanggal. Ya, ini juga kasus yang sering ditemui, termasuk juga hipertensi juga sering terjadi pada lansia. Demikian.
2: Oke, Pak. Kalau selama ini pelayanan cek kesehatan di daerah seperti apa sih, Pak? Kan di tiap daerah kan mesti kan berbeda-beda, kan, Pak? Atau memang rata semua ini, Pak?
4: Iya. Kalau untuk pelayanan dimanapun itu sudah terstandar, Pak. Terstandar. Jadi tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan yang lain. Jadi dimulai dari pendaftaran dulu, ya, oleh masyarakat melalui ada kanal yang bisa digunakan, yaitu dengan melalui aplikasi Satu Sehatnya, atau apabila susah bisa menggunakan WA chatbot. Nah, itu melalui nomor. Lalu sudah mendaftarkan diri, dia harus nanti ada balasan. Dia harus melakukan screening mandiri namanya, mengisi kuesioner. Tetapi kalau yang bersangkutan mungkin sudah lansia atau anak-anak, Jadi nanti dibantu oleh petugas yang ada di puskesmas. Nah, jadi gitu. Lalu setelah itu dia isi, lalu dia lakukan pemeriksaan. Nah, apabila nanti hasilnya sudah keluar dan warnanya hijau semua, tidak ada masalah. Tetapi kalau keluar warna kuning atau merah, nah, kalau kuning itu artinya dia sudah mulai resiko. Kalau merah itu berarti dia sudah gangguan. Nanti ada akan ada notif tambahan bahwasanya dia akan mendapatkan penanganan lanjutan berupa terapi. Nah, sudah tentu harapannya masyarakat yang mempunyai resiko tersebut sudah mempunyai jaminan kesehatan BPJS.
2: Oh.
4: Jadi bisa linier, jadi tidak ada biaya yang keluar karena yang bersangkutan sudah menjadi anggota BPJS baik mandiri maupun masuk dalam PBI pemerintah. Demikian, Pak.
2: Oke. Untuk Bu Widya ini, Bu, kan hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini kan dapat menjadi data penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan di Bali ini, Bu. Ah, mungkin kalau dari sisi akademisi itu, kalau untuk datanya, data tadi itu apakah bisa di istilahnya dikaji, Bu, untuk kedepannya, Bu?
3: Ya, betul. Saat ini memang kebijakan pemerintah semuanya based on data, Pak, ya. Bukan berdasarkan postulat spekulatif, dan itu kemudian menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan di tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Narasumber tadi sudah sangat baik, ya. Jadi saya juga sudah memberikan apresiasi yang sangat baik. Hanya saja mungkin kalau bisa yang Bapak sampaikan prosedurnya tadi secara periodik disampaikan akan lebih bagus, gitu kan. Karena ternyata tidak semua masyarakat kita mungkin aware, ya, pemerintah sudah sebegininya loh memfasilitasi pelayanan kesehatan, tapi ternyata tidak banyak yang mengetahuinya. Kemudian ini yang sangat penting, ya, disampaikan. Mungkin juga tadi langkah-langkah untuk memberikan pelayanan, cek pelayanan kesehatan ini dari tingkat sekolah, itu kan juga sebenarnya tujuannya nanti mereka menyampaikan kepada orang tuanya di sekolah tadi diberikan pelayanan cek kesehatan, kemudian mereka menyampaikan kepada orang tuanya yang ada di rumah, kepada neneknya yang satu rumah. Itu mungkin Bapak langkah-langkah sisipan yang perlu disampaikan, ya, seperti maaf, seperti teman-teman kita di perbankan, ya, kalau ingin menarik tabungan, mereka memulainya dari yang anak kecil yang masih TK, gitu loh. Mungkin masa anak TK sih nabung, ternyata sasarannya bukan anak TK, ya, tapi orang tuanya, lingkungannya. Mereka semacam dibebani kalau berita ini disampaikan ke 10 orang saja di lingkungannya, itu akan menjadi sangat masif. Seperti itu, Pak, yang mungkin metode komunikasi yang perlu ditingkatkan sehingga tingkat keberhasilannya menjadi lebih optimal.
2: Yeah. Mungkin kalau dari Pak Puspa ada tanggapan, Pak?
4: Gimana, Pak?
2: Kalau dari Pak Puspa mungkin ada tanggapan, Pak. Tadi kan ada beberapa masukan juga dari Ibu Widyastini bahwa program itu kan bisa dijadikan di sekolahan juga bisa untuk istilahnya meliterasi lagi, Pak, untuk cek kesehatan.
4: Iya, jadi memang kalau dari data kami, dari ada beberapa sasaran kan dari bayi baru lahir sampai lansia, justru capaian tertinggi adalah di anak-anak sekolah. Nah, jadi itu, jadi memang anak sekolah itu menjadi target yang sangat menjanjikan untuk meraih sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Provinsi Bali 2 juta itu. Jadi memang di atas 50%-nya adalah sasaran kita justru di sekolah. Nah, terkait dengan informasi untuk seluruh keluarga, memang selama ini kembali lagi seperti di awal dikatakan tadi bahwasanya memang pertama memang faktor informasi yang belum nyampe secara utuh. Yang kedua masih mindsetnya adalah mindset pengobatan, bukan mindset preventif, karena semangat dari CKG ini sebenarnya adalah preventif dan promotif. Masyarakat cenderung lebih senang mainnya di kuratif atau di pengobatan. Nah, ini juga tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya semakin dini penyakit ditemukan, maka prognosenya atau penyembuhannya juga akan semakin baik. Demikian.
2: Ya, mungkin bagi para pendengar, sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
6: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
5: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
6: Ogah, males ah, mager.
5: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
6: Yah, malah ikutan mager.
7: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Saya Wijaya dari Pangsan. Menurut saya program cek kesehatan gratis ini bagus banget ya. Apalagi buat masyarakat yang kadang takut periksa karena biaya. Saya sendiri kemarin sempat ikut cek tensi sama gula darah. Jadi lebih tahu kondisi tubuh. Cuman mungkin sosialisasinya masih perlu ditambah lagi. Karena masih banyak yang belum tahu kalau ada layanan gratis kayak posyandu di desa saya kemarin.
10: Halo, saya Arisma dari Denpasar. Kalau dari saya pribadi, program ini cukup membantu, terutama untuk anak muda supaya lebih peduli sama kesehatan. Biasanya kan kita jarang check up atau jarang cek kesehatan kalau belum sakit. Tapi kemarin waktu ada pemeriksaan gratis di Balai Banjar, itu lumayan ramai juga yang datang. Harapannya ke depan supaya fasilitas dan antreannya bisa lebih tertata supaya masyarakat bisa makin nyaman juga waktu pemeriksaan langsung.
11: Saya Yusa dari Bangli. Saya merasa terbantu dengan adanya cek kesehatan gratis ini. Soalnya sebagai masyarakat, ada susah buat saya mencari waktu luang buat pergi ke dokter. Dengan program ini, saya berharap masyarakat kecil jauh lebih mudah untuk tahu kondisi kesehatannya.
2: FM Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Januar Setiaji dan dua narasumber kita ada Bapak Dr. Dewa Made Puspa dan Dr. Niwayan Widiastini. Masih

0: khususnya puskesmas, sebenarnya puskesmas itu lokasi kerjanya bukan di desa, tetapi di kecamatan. Ya. Nah, untuk di desa sendiri ada namanya pustu atau puskesmas pembantu. Termasuk di banjar-banjar atau dusun-dusun ada namanya posyandu. Jadi mereka sistem jejaring. Itu. Jadi kalau dengan jumlah existing sekarang puskesmas ada 120 di Provinsi Bali, ditambah pustu, lalu ditambah posyandu, ditambah juga klinik-klinik praktek mandiri, klinik pratama, klinik utama. Kalau dari jumlah seluruh pasien kesehatan di Provinsi Bali itu sudah cukup memadai, Pak. Sangat cukup memadai, khususnya puskesmas, standar pelayanan juga mereka semua sudah terakreditasi paripurna. Ya, hanya mungkin ada beberapa yang belum, mereka baru utama, jadi sekitar 90% sudah paripurna semua. Akreditasi standar, akreditasi yang mereka peroleh. Jadi itu membuktikan bahwasanya pelayanan yang ada di puskesmas seluruh Bali sudah sangat baik. Demikian, Pak.
1: Oke, kalau untuk dari Bu Widi, Bu, sebagai akademisi, Bu, untuk melihat pelayanan cek kesehatan gratis di beberapa di daerah ini, mungkin kalau dari fasilitas atau pelayanannya itu apakah sudah cukup mudah diakses, Bu, untuk di desa ini?
2: Iya, sudah dipaparkan ya. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan kesiapan dari sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan ya, dan SDMK itu sudah dipaparkan dengan jelas oleh Bapak narasumber. Itu juga salah satu bentuk kesiapan bahwa pemerintah sudah siap menerapkan new public service ini. Mereka salah satu tiga item yang disoroti dalam new public service ini, satu pelayanan kesehatan salah satunya, kemudian mal pelayanan publik ya. Kalau kita lihat, mungkin saya sedikit lebarkan perspektifnya, mal pelayanan publik itu juga salah satu bentuk dari new public service ini. Kemudian pemerintah yang melakukan tindakan jemput bola kan banyak juga dilakukan, misalnya perekaman EKTP, kemudian pembayaran samsat keliling, itu adalah salah satu implementasi dari new public service, Bapak, dan salah satunya di bidang kesehatan ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Dokter dulu tadi. Itu salah satu poinnya. Saya kira dari aspek kesiapan sudah sangat siap, apalagi Bali ini sebenarnya secara geografis tidak ada daerah yang tidak bisa dijangkau ya. Hampir semua daerah dari segi geografis itu bisa dijangkau gitu. Kita kembali kepada titik kesadaran masyarakat, SDMK-nya sudah siap, sarana prasarananya sudah, memenuhi akreditasi juga sudah. Kita kembalikan kepada kesadaran masyarakat, dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen. Ya, salah satunya ini kan RRI punya jangkauan yang luar biasa ya, yang RRI itu menyentuh berbagai lapisan masyarakat ya. Bahkan saya pernah saya ceritakan itu ketika dialog dengan RRI, mereka sambil metik cengkeh, yang didengar itu RRI, Pak. Jadi kalau bisa di frekuensinya semakin semakin terjadwal gitu sosialisasi kapan ada di mana melalui RRI, melalui TVRI akan sangat baik saya kira program itu.
1: Oke, mungkin maksudnya Bu Widi, dinas nanti akan kerjasama dengan RRI gitu ya, Bu?
2: Ya, sebaiknya seperti itu, karena memang sudah ada kanalnya. Yeah. Kan memang kanal publik ini ya.
1: Yeah. Oke, Pak Puspa, nanti boleh ditindaklanjuti, Bapak. Ya, Pak, kalau berbicara tentang tadi kan ada beberapa poin yang memang ada beberapa kayak gigi, mulut, hipertensi, beberapa kasus dan faktor tadi, Pak. Pak, kalau untuk bagaimana tindak lanjutnya bagi masyarakat, Pak, yang setelah diperiksa diketahui memiliki resiko penyakit tertentu ini, Pak?
0: Ya, jadi memang di tahun 2026 ini Kementerian Kesehatan RI ya sudah memikirkan bahwasannya CKG ini tidak hanya berhenti, oh saya mempunyai resiko, oh saya sakit, tetapi apa tindak lanjutnya? Sehingga di tahun 2025 itu hanya menegakkan diagnose, apa masalahnya, tapi 2026 ada fitur tata laksana yang tidak hanya berhenti di permasalahan, tetapi langsung di penanganan. Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan sesuai dengan paket-paket, sesuai dengan tingkat umurnya ya, dari balita sampai lansia itu mempunyai paket-paket pemeriksaan CKG yang sudah tentu berbeda. antara bayi baru lahir,

0: anak usia prasekolah, anak sekolah, dewasa, remaja, dan lansia itu ada paket-paketnya. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, setelah kondi analisis, hasil berupa rapor itu dikirim ke aplikasi mobile Satu Sehat masing-masing orang, dulu namanya Peduli Lindungi. Kalau kita ingat dulu zaman COVID kan semua orang harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi, dan sekarang Peduli Lindungi sudah transformasi menjadi namanya aplikasi Satu Sehat. Nah, hasil pemeriksaan tersebut akan dikirim ke aplikasi Satu Sehat orang masing-masing, dan dari situ akan kelihatan raportnya, ada yang warna hijau itu normal. Jadi kalau sudah hijau berarti tetap jaga kondisi dan jaga gaya hidup sehat. Kalau kuning, dia memiliki risiko yang rendah. Ya, di sana jadi oleh petugas yang ada di puskesmas, entah itu tenaga kesehatan maupun dokter, akan memberikan edukasi berupa konseling dan promosi kesehatan agar jangan sampai risiko itu menjadi risiko tinggi. Nah, kalau dia warna merah, di sana memerlukan tindakan, ya, berupa pengobatan, ya, di FKTP tersebut, di puskesmas tersebut, bisa kontrol 1-3 bulan. Kalau dia ungu, artinya itu cukup berat sehingga diperlukan rujukan. Jadi dia akan dirujuk langsung ke layanan kesehatan yang lebih tinggi di atasnya. Demikian, jadi tidak selesai hanya di hasil pemeriksaan, tetapi tidak lanjuti dengan penanganan. Tetapi faktor kuncinya yang pertama saya ingatkan pada masyarakat, mohon kepesertaan BPJS-nya diaktifkan, entah itu mandiri maupun kepesertaan PBI yang mana iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi karena seringkali permasalahan walaupun PBI tetapi dia tidak aktif karena ada beberapa faktor. Nah, itu jangan sampai nanti ketika kita ada masalah baru bingung. Jadi dari sekarang ini sudah mulai memperhatikan keaktifan BPJS. Demikian, Pak.
1: Oke, kalau dari Bu Widya sendiri ini, Bu, menurut pandangan atau pengamatan Ibu, masalah kesehatan apa yang saat ini paling perlu diantisipasi melalui program CKG, Bu?
2: Yang pertama data dulu ya, masyarakat kita menyiapkan pendataan yang bagus terkait dengan pencatatan dirinya sebagai warga masyarakat itu sih, Mas. Dan kalau sudah itu tidak bisa mereka penuhi, ya sulit mereka akan menjangkau semua pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah masyarakatnya, terutama di bidang kesehatan misalnya. Kalau misalnya mereka berpindah domisili atau seperti apa, itu juga sangat penting, karena memang kalau kita tidak bisa menutup mata ya, di daerah pedesaan mungkin, kalau di kota mungkin sudah bagus literasi terkait dengan data kependudukannya, tapi di pedesaan ini akan, data ini akan menjadi penting ketika mau tahun pemilu gitu misalnya. Tapi kalau selagi nggak tahun pemilu udah seakan-akan diabaikan gitu kan. Jadi kasihan juga OPD yang bergerak ini, kadang-kadang sudah tidak ada terdata, seorangnya sudah meninggal tidak disampaikan, kemudian tidak dicatatkan dan sebagainya. Ini yang sangat penting ya, karena literasi itu menjadi kata kunci sekarang untuk mengakses semua layanan pemerintah.
1: Oke, Pak Puspa, Pak, kalau
0: boleh?
1: Oke, boleh Bapak.
0: Jadi memang terkait dengan layanan CKG itu nomor satu adalah yang bersangkutan harus punya NIK. Itu. Tetapi kalau memang ada yang misalnya bayi baru lahir kan sudah pasti tidak punya NIK ya. Nah, itu bisa di walinya. Demikian juga mungkin lansia-lansia yang mungkin data kependudukannya tidak ada tetapi dia perlu mengakses CKG, boleh diwakilkan oleh walinya. Yang penting dia mempunyai wali yang mempunyai NIK. Nah, itu tambahan dari kami.
1: Oke, berarti untuk para pendengar, kalau seumpamanya memang mau cek kesehatan gratis, kalau dari yang lansia tidak ada NIK, bisa diwakilkan oleh keluarganya. Begitupun juga betul, yang anak begitu ya, Pak. Oke.
0: Betul.
1: Ini berarti informasi tambahan untuk para pendengar nih ya. Oke, kalau kalau tadi berbicara di lapangan lagi, Pak, ini, Pak. Apakah masih ada kendala, Pak, terkait tenaga kesehatan, fasilitas atau sistem layanan dalam pelaksanaan CKG di Bali ini, Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh pimpinan kita di atas ya. Jadi sebenarnya kalau masalah CKG ini bukan hanya di Bali ya, di seluruh Indonesia.
1: Yeah.
0: Karena programnya sama, kegiatannya sama, kita startnya juga sama, jadi kembali lagi, jadi utamanya adalah sumber daya manusia yang ada di puskesmas, Pak. Itu yang paling dirasakan oleh teman-teman. Karena memang ini kegiatannya sangat masif, ya, memerlukan sumber daya yang cukup tinggi, sedangkan sumber daya manusia yang ada di pasienkes, khususnya di puskesmas, sangat terbatas. Nah, karena itu memerlukan waktu untuk pengadaan, sehingga benar kata ibunya bahwasanya di 2026 ini Kementerian Kesehatan tidak lagi membebankan hanya di 120 puskesmas yang ada di Bali, tetapi dimungkinkan juga bekerja sama dengan klinik-klinik, ya misalnya klinik yang ada di apa di kepolisian, klinik yang ada di TNI. Jadi ini sudah mulai dilirik untuk membantu 120 puskesmas yang ada di Bali mengurangi beban, sehingga ya utama untuk anggota-anggota TNI, TNI Polri itu bisa langsung di klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi memang persyaratannya klinik bisa melakukan pelayanan CKG, dia harus bekerja sama dulu dengan Dinas Kabupaten di kota tersebut. Demikian, Pak.
1: Oke, kalau untuk Bu Widi, Bu, rekomendasi apa Bu yang bisa di rekomendasiin untuk program cek kesehatan gratis di Bali supaya bisa lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat, Bu?
2: Yang pertama, program ini sangat bagus dan sudah juga merupakan salah satu bentuk aplikatif dari paradigma baru katakanlah pemerintahan, yaitu new public service. Jadi memang harus dilanjutkan dengan segala, tentu dengan perbaikan tadi yang masalah sarana prasarana, kemudian SDMK terutama ya, dan juga tadi penekanan di awal adalah sampai hari ini, sampai terakhir pun pasti akan saya tekankan pemerintah, karena pemerintah yang punya inisiasi, maka pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator. Regulasi disiapkan dengan baik, siapa-siapa saja yang bisa terlibat, kemudian tentu dalam kontrol pemerintah tetap, kemudian pemerintah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, memfasilitasi tadi yang kekurangan SDMK mungkin bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta dengan mengetuk CSR-nya. Kemudian juga kolaborasi berikutnya adalah terkait dengan ketersediaan sarana prasarana. Tadi kan kalau ada juga beberapa bahan yang habis pakai, itu juga mungkin bisa dikolaborasikan, karena sesungguhnya dalam new public service itu dipentingkan adalah 3 komponen ya, pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti itu sih. Dan juga diimbangi dengan semakin dikuatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya, sebagai langkah preventif, jangan berfokus kepada pengobatan seperti itu. Dan itu memang harus kembali sering-sering disosialisasikan kepada masyarakat.
1: Ya. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Mungkin sekalian Ibu pesan atau kepada masyarakat Bali terkait pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis, kalau dari akademisi seperti apa, Ibu?
2: Ya, mungkin tidak saja kita hari ini betul fokus kepada bicara tentang cek kesehatan gratis ya. Sebenarnya layanan pemerintah untuk merespon new public service ini sudah cukup banyak ya. Saya kira tidak ada yang terskip gitu ya. Tadi juga mall pelayanan publik hampir semua dimiliki oleh kabupaten kota, kemudian Samsat keliling, kemudian juga ini salah satunya cek kesehatan gratis, kemudian juga perekaman EKTP jemput bola, kan sampai ke sekarang sampai ke sekolah-sekolah itu dilakukan, bukan semata-mata untuk memenuhi target ya, karena kebetulan pelaksananya adalah aparatur ASN mungkin lebih banyak. Oke, mereka juga punya target kerja, betul, tapi sebenarnya muara yang paling ideal adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dan harus direspon oleh semua elemen masyarakat, terutama Thomas ya, tokoh masyarakat yang memiliki posisi tersendiri di hati masyarakat, juga mungkin bisa dilibatkan Pak Dokter, jadi mereka juga diketuk untuk memberikan insight kepada masyarakatnya untuk mengikuti program ini. Terima kasih.
1: Ya, oke, untuk Pak Made Puspa nih, Pak, dari dinas, Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali, Pak, terkait pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis seperti apa, Pak?
0: Iya. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kesehatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menyediakan layanan, tinggal tugas dari masyarakat adalah memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan. Lalu pesan kami kepada masyarakat, segera daftarkan diri untuk program CKG, ya. Lalu jalani pemeriksaan, ya. Ubah gaya hidup, dan yang penting juga ajak keluarga untuk bersama-sama melakukan CKG, dan yang terakhir adalah melakukan kontrol rutin setiap tahun sekali. Jadi CKG ini dilaksanakan setahun sekali. Makanya ada istilah CKG ulang tahun, walaupun tidak ulang tahun pun tetap dilayani. Tapi ini berlanjut, tidak hanya selesai diperiksa sekarang, tunggu 5 tahun lagi, tidak. Tapi setiap tahun diminta kita untuk secara rutin untuk melakukan CKG. Demikian.
1: Oke, ya demikian perbincangan kita terkait menakar capaian program cek kesehatan gratis di Bali. Ya, program ini bisa diharapkan tidak hanya meningkatkan angka pemeriksaan kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran pentingnya deteksi dini untuk mencegah risiko penyakit yang lebih serius. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Made Puspa dan Dr. Niwayan Widiastini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di Pro 1, dan terima kasih dan para pendengar, terima kasih. Saya Yanuar Syaji pamit undur diri beserta rekan yang bertugas, tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat pagi pendengar jelang siang pagi hari ini bersama saya Wandi Aziz. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nantinya ya. Jangan kemana-mana, banyak informasi menarik saya akan hadirkan buat Anda, termasuk juga lalu lintas nanti ya. Dan ada musik-musik juga yang akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nantinya. Dan yang pasti saya juga tidak sendiri, saya banyak rekan-rekan yang ada di sini yang menemani Anda juga. Dan untuk Anda yang masih sibuk, wah ini pelan-pelan harus dikerjakan ya tugasnya. Jangan pernah ditinggalkan tugasnya, oke? Okay. Setelah padi, saya akan hadirkan single yang lain. Ada spesial buat Anda. Ada The Fam featuring Omi, I Found a Girl.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Dari Jalan Heburuk nomor 70 Denpasar, ada Dewa 19, Cinta Gila. Kalau kita jalan di beberapa titik di daerah Denpasar dan juga Badung, yaitu rute saya biasanya, di beberapa masjid atau bahkan di pinggir jalanan, itu ada banyak kambing yang siap dipinang oleh semua kaum muslimin yang ingin menunaikan kurban ya. Ada banyak pilihan harga di situ, silahkan ya, bisa menunaikannya. Dan yang pasti untuk persiapan kurban nih, hari besok ya, ditetapkan pemerintah tanggal 27 ya, hari Rabu. Dan persiapan Idul Adha kalau di Bali itu banyak titik ya, ya udah pasti pemilihan kesehatan, pemeriksa kesehatan ya, untuk hewan kurbannya, kemudian juga ada distribusi atau pemilihan penyalurannya kemana, ke warga setempat kah gitu, atau juga yang paling penting ini, juleha, jurus sembeli halal. Ini bersertifikat agar prosesi penyembelihan berjalan lancar dan higienis. Itu sudah bersertifikat ya. Dan kalau beberapa titik untuk sholat id itu ada seperti biasa ya, seperti Idul Fitri juga atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Denpasar biasanya sih di lapangan Renon, kemudian juga ada lapangan Lumintang, itu biasanya alternatif juga ya. Dan udah tentu masjid terbesar di Denpasar itu selalu ramai ya, biasanya malah sholatnya bukan di masjid aja tapi di khusus di tanah lapang, lapangan yang ada di dekat Masjid Sudirman. Kemudian untuk Badung ada sekitar Masjid Agung Palapa di Jimbaran, kemudian juga ada Masjid Agung Ibnu Batuta ya, komplek Puja Mandala ya, komplek rumah ibadah yang ikonik karena banyak rumah ibadah di sana ya selain masjid. Kemudian juga ada di Tuban, di Jalan Raya Tuban ada Al Hikmah, dan ini tempatnya strategis ya, dan bisa ya alternatif buat Anda untuk melakukan sholat id ya. Di RRI juga katanya ada ya di sholat id ya, mudah-mudahan ada. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan informasi dan musik untuk Anda hingga pukul 15 sore nantinya. Kita akan beralih ke dari Dewa 19, beralih ke agak-agak slow sedikit ya. Ada Getsa Kenang dan juga Lutfia Aulia, Bahagiaku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 70 dan pasar. Ada Raisa dengan tentang cinta. Kalau Raisa tentang cinta, berarti kalau tentang darah kita akan segera tersambung ya, yang bisa memaparkan update stok darah dari PMI bersama Ibu Mega ya. Sebentar saya akan sambungkan. Baik, silakan Ibu Mega. Masih kita berusaha tersambung oleh Ibu Mega dari PMI. Silakan Ibu Mega untuk update stok darahnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 6 kantong, golongan darah B 121 kantong, golongan darah O 16 kantong, dan golongan darah AB 49 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Dinas Kesehatan Provinsi Bali jam 8.30 pagi di Jalan Melati nomor 20 Denpasar. Kemudian di PT East Indo Fire Trading, Jalan Padanggala nomor 20 Akusiman jam 9 pagi. Kemudian di Best Western Kuta Villa, Jalan Nyanyang Sari 2 Kuta, jam 10 pagi. Kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sani Renon, jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu, 27 Mei 2026, yang pertama kita berada di Politeknik Negeri Bali, Jalan Uluwatu Jimbaran, jam 8.30 pagi. Kemudian di Masjid Baitul Mujid, Jalan Tegal Harum nomor 3 Biau, jam 10 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sani Renon pagi hari jam 8 pagi dan untuk sore hari jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega. Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dan untuk Anda yang pengen mendonorkan darah Anda, Anda bisa langsung ke lapangan Bajra Sandi Renon jam 3 sore untuk hari ini ya. Kalau besok jam 8 dan juga jam 3 sore. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar pagi ini.

7 menit dari pukul 10 pagi. Ada Reza dengan Pertama. Ini lagunya harus agak-agak semi-semi panas sedikit, tapi juga jangan terlalu dingin ya. Karena jelang-jelang siang ini mulai-mulai lapar ya, menjelang makan siang. Nah, dari kanal informasi kita rri.co.id, BPS soroti potensi inflasi saat Idul Adha. Dan Badan Pusat Statistik menyebut inflasi pada momen hari raya Idul Adha umumnya didominasi kelompok makanan dan harga yang bergejolak ya. Salah satunya cabai rawit, cabai merah itu menjadi yang naiknya lumayan signifikan ya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Budi Puji Ismartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Dan kondisi ini berbeda.

dan Idul Fitri. Jadi hal tersebut terlihat dari story inflasi nasional 2022. Dan BPS juga mencatat Idul Adha hampir selalu inflasi, dan Idul Adha menjadi salah satu periode yang mengalami deflasi tahun 2024 ya. Nah, mungkin karena terlalu banyak permintaan ya buat sate, lontong, kemudian buat apa lagi ya, gulai, nah itu bisa jadi ya. Oke, masih dengan Wandi di sini, masih dengan informasi yang menarik dan juga musik-musik. Ada Zayn Malik, Like I Walk.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Gugu Dolls dengan Iris. Dan pendengar, untuk bulan ini ternyata banyak juga ya kalender utama di Bali yang ya bisa Anda ikutin. Salah satunya mungkin festival kuliner yang berskala internasional. Kemudian juga ada pameran pariwisata. Ada juga festival musik. Nah, untuk Ubud Food Festival atau UFF Festival Kuliner dan Budaya menghadirkan koki ternama. Ada juga demo masak dan diskusi di sana. Wah, harus datang ini, kita harus icip-icip di sana. Berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026 di kawasan Ubud. Dan untuk informasinya Anda harus searching ya, tiket dan lain di Ubud Food Festival. Kemudian juga ada pameran bisnis pariwisata terbesar di Indonesia yang berlangsung pada 28 sampai dengan 30 Mei 2026 di BNDCC ya, Nusa Dua. Ada Bali Beyond Travel Fair. Dan detail acaranya Anda harus langsung cari sendiri. Oke. Saya informasikannya berarti yang kulit-kulitnya aja ya. Ada juga Bali Innotech 2026. Ini pameran teknologi karya inovatif. Ada juga bursa kerja yang digelar oleh ITB Stikom Bali pada 25 sampai dengan 26 Mei 2026 di Dharma Negara Alaya Denpasar. Wah, hari ini terakhir ya. Jadi Anda harus datang. Mana tahu Anda bisa cari second hostel atau kerja sampingan. Oke, dan informasi juga nanti kita akan ada dialog di sini. Ada gelar wicara budaya bersama MDA Bali dengan judul Pasraman Nonformal sebagai Media Pendidikan dalam Penguatan SDM Unggul Generasi Muda Bali di Desa Adat yang akan dipandu oleh rekan Inyoman Kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Denpasar pagi ini bersama saya, Wandi Aziz.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

orang memiliki mental untuk berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Di ajang lomba lari halang rintang 3000 meter Olimpiade Rio tahun 2016, Etenes Diro, pelari Ethiopia, memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba, ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Perjuangan Etenes membuahkan hasil meski ia tidak menjadi pemenangnya. Finish di urutan ketujuh cukup membawanya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir, walau dalam kondisi tersulit, bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Hidup itu penuh resiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Berdasarkan penelitian Weight Watchers di Inggris, mengungkapkan bahwa wanita mengkritik dirinya sendiri setidaknya 8 kali dalam sehari, dan sebanyak 40% peserta mengaku mulai mengkritik diri mereka sejak dini hari sebelum pukul 9.30. Penyebabnya adalah media sosial. Penelitian yang melibatkan 2.000 peserta itu mengatakan berat badan dan penampilan menjadi hal yang paling umum dikritik. Para wanita mengatakan gambar di Instagram atau platform media sosial lainnya memicu ketidaknyamanan mereka. Hal itu diikuti oleh kurangnya kepercayaan diri yang berpusat pada keuangan, karir, dan hubungan pribadi. Menurut penelitian, beberapa kritik lain yang paling umum dilontarkan wanita kepada diri mereka sendiri, di antaranya merasa perut terlihat besar, tidak dapat memakai pakaian tertentu, berharap bisa lebih fotogenik, merasa tidak trendy, merasa kurang kreatif dari perempuan lain, tidak memakai makeup yang cukup, dan merasa tidak menarik untuk pasangan mereka. Penelitian juga menunjukkan mengkritik diri sendiri yang dilakukan oleh wanita sejatinya sudah ada sejak bertahun-tahun, tetapi kondisi budaya modern meningkatkan intensitas ketidakramahan tersebut sulit dihindari. Alasan wanita mengkritik dirinya sendiri karena ingin memperkuat hubungan mereka dengan diri sendiri, lebih percaya diri dan positif. Sayangnya, menghindari media sosial bukan hal yang mudah.

0: Masih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, dan sekarang kita waktunya gelar wicara budaya bersama MDA Bali yang akan dipandu oleh Nyoman Kasih. Silakan Nyoman Kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Wandi, dan selamat siang Om Swastiastu, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali berjumpa pada siang hari ini dalam dialog gelar wicara budaya. Dan pendengar, dialog gelar wicara budaya pada siang hari ini mengambil topik pasraman nonformal sebagai media pendidikan dalam penguatan SDM unggul generasi muda Bali di desa adat. Dan pendengar, di tengah arus modernisasi dan tantangan zaman, pasraman nonformal di desa adat memiliki peran strategis sebagai ruang pendidikan nilai, karakter, dan jati diri Bali. Dan tentunya untuk membahas topik ini secara mendalam, kami sudah mengundang dua orang narasumber dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang tentunya memiliki banyak otoritas dan juga pengalaman dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Bali. Dan untuk itu pendengar, kami sapa dulu dua orang narasumber yang sedari tadi sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Ide Bagus Ketut Suarjate. Selamat siang Om Swastiastu Tuaji.
2: Yeah, Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
1: Inggih, matur suksma sudah hadir di studio Tuaji. Dan yang lagi satu pendengar, Ibu Igusti Ayu Agung Risa Mahendra Dani, panggilannya Bu Gung Risa. Selamat siang Om Swastiastu, Bu Gung Risa. Iya. Senang sekali bisa hadir langsung ya berdua di studio untuk nanti berdiskusi terkait bagaimana peran dari pasraman nonformal sebagai media pendidikan dalam penguatan SDM unggul generasi muda Bali, khususnya di desa adat. Kalau bicara desa adat ini memang sangat menarik ya Tu Haji dan Bu Gung Risa, karena desa adat ini merupakan bentengnya dari pelestarian adat dan budaya di Bali. Nah, mungkin yang pertama ke Tu Haji dulu ya, atau Bu Gung Risa boleh?
2: Boleh. Silakan Bu.
1: Terkait dengan pendidikan pasraman nonformal ini, kalau berbicara pasraman selama ini kan juga sering Tu Haji dan Bu Gung, setiap kenaikan, ini sudah mendekati kenaikan kelas ya, kenaikan kelas di sekolah biasanya ada juga itu pasraman kilat namanya ya, pasraman kilat. Nah ini kalau di yang di desa adat ini yang terkait dengan pasraman non formal, mungkin pengertiannya atau pemahamannya seperti apa tuh sih?
2: Begini Ibu, Om Swastiastu, begitu juga pemirsa RRI Pro 1 Denpasar, kami di MDA ini di Petaju 1 ada upaya kami yang pertama adalah penguatan desa adat dibangun dari sumber daya manusia, terutama dari generasi kita, terutama dari generasi Z dan generasi Gen Z itu Ibu, dimana pendidikan secara formal berkaitan tentang budaya dan agama Hindu Bali Nusantara pada khususnya di pendidikan formal itu sangat minim sekali. Karena budaya dan agama itu merupakan identitas dan jati diri sebagai pengetahuan generasi muda kita, generasi Gen Z dan generasi Z kita, yang wajib mereka pahami, yang wajib mereka juga ketahui. Maka daripada itulah, daripada visi dan misi Perda 4 2019 yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, di situ sudah jelas-jelas sekali Bapak Gubernur mengarahkan kepada PMA dan kita sebagai kolega daripada PMA, MDA Provinsi Bali ini, agar membuat sebuah sistem pasraman formal, non-formal dan permanen di desa adat. Demikian. Tujuannya adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, menciptakan SDM yang unggul dari sejak dini. Nah, jadi pasraman ini melandasi dari PP RI nomor 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI nomor 56 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Hindu. Demikian Ibu.
1: Ya. Nah, ini non formal dan juga permanen. Ini artinya ya, akan
2: berkelanjutan. Nggih. Ya. Nanti di desa adat niki wajib bahkan harus niki membentuk peseraman non formal permanen. Jadi selama setahun itu berkelanjutan dan pendidikan peseraman non formal itu dilaksanakan seminggu sekali, Bu Gung ya?
3: Seminggu atau dua kali seminggu.
2: Demikian Ibu.
1: Artinya kalau selama ini yang mungkin yang
3: peseraman kilat ya,
1: masyarakat peseraman kilat yang hanya dua minggu saja dilakukan.
2: Betul.
1: Nah ini kajiannya apa nih? Mungkin Bu Gung, Tu Haji juga. Begitu mendesak peseraman non formal ini sehingga mulai tahun ini ya diwajibkan pembentukannya di setiap desa adat.
2: Betul.
1: Tidak cukup yang di sekolah saja seperti itu.
2: Mungkin coba Bu Gung,
1: Bu Gung Risa gimana?
3: Jadi kalau peseraman non formal itu mungkin tambahan sedikit. Jadi non formal itu sebenarnya peseraman ada jenisnya Bu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Tu Haji, itu ada permanen, semi permanen dan juga ada kilat. Kebetulan yang akan dicanangkan oleh Dinas PMA dari pemerintah daerah kolaborasi juga dengan MDA itu adalah peseraman semi permanen, mana dilakukan berkelanjutan selama 1 tahun full tapi 2 periode. Jadi setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan itu harus dilakukan sebanyak 24 jam. 24 kali
1: pertemuan.
3: 24 kali pertemuan di mana setiap jamnya minimal dilakukan 2 jam. Jadi dikembalikan lagi untuk waktunya itu di masing-masing desa adat mampunya berapa, tapi minimalnya 2 jam. Nah, kebijakan pembentukan non formal ini mendesak kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Tu Haji bahwasannya SDM ingin membangkitkan SDM unggul gitu, khususnya Bali ya. Jadi SDM unggul itu di Bali tidak hanya cerdas secara intelektual harapannya, tapi juga punya integritas gitu ya, berbudaya begitu Ibu, lalu punya rasa jengah gitu ya, sehingga prinsip-prinsip atau inti dari integritas ini nanti bisa diakumulasi atau diakomodir dari nilai-nilai agama kita seperti segulung sebayang take, tatuam asih, trihita karana yang gitu ya Bu ya, nanti trikaya parisude gitu. Jadi kompleks sekali bahwasannya cerdas SDM itu tidak hanya harus cerdas tetapi juga harus berbudaya, berintegritas gitu ya, punya pengetahuan kearifan lokal yang baik gitu. Untuk apa? Untuk mempertahankan nanti budaya-budaya Bali yang anggapannya begitu semakin tergerus. Jadi kita kan tidak mungkin melawan perubahan ya Bu, jadi harus membersamai perubahan. Dan IPTEX juga masuk di dalam program dari peseraman non formal ini, gimana anak-anak kita nanti itu bisa berkembang selaras dengan kemajuan teknologi begitu.
1: Artinya ini tentu sangat bagus ya tujuan dari peseraman non formal apalagi semi permanen ya tadi. Betul-betul ingin melahirkan SDM yang Bali unggul, yang tidak saja unggul secara akademik tetapi juga betul-betul mencerminkan jati diri orang Bali seperti itu ya.
2: Betul.
1: Nah ini kan tadi Bu Gung menyebutkan ada di setahun itu dibagi menjadi dua periode. 6 bulan. Berarti ini orang-orangnya ganti ya Bu Gung. Misalnya yang periode 1 sudah selesai, kemudian ada lagi seperti itu.
3: Struktur organisasinya berjenjang Ibu. Jadi berjenjang, jadi seperti sekolah formal jadinya, peseraman formal. Jadi kalau dari Kementerian Agama itu kan kantor wilayah Kementerian Agama juga kan mencanangkan itu namanya
2: Widyalaya.
3: Peseraman tapi yang bentuknya formal. Nah non formal juga seperti itu. Jadi di dalam Perda itu kan dibagi menjadi 3 kategori ya Bu. Jadi ada anak-anak, ada remaja, ada mahasiswa dan umum. Nah untuk kurikulumnya sendiri itu berjenjang Bu. Jadi anak-anak SD periode pertama kalau dia sudah lulus naik lagi ke jenjang berikutnya begitu terus Bu, sampai dewasa nanti gitu. Jadi setiap klaster itu materinya tetap sama, anak-anaknya tetap dan berjenjang begitu. Kurikulumnya yang materi kurikulumnya yang nanti akan berubah kalau anak-anak ini sudah dianggap mampu untuk melanjutkan ke jenjang atau kurikulum berikutnya begitu.
1: Itu yang nanti pesertanya itu mereka harus mendaftar atau seperti apa?
3: kalau mendaftar itu disesuaikan dengan desa adat.
2: Desa adat, ya, Bu, ya. Karena desa adat, bendesa adat yang mengkondisikan, Ibu. Hmm. Nah, juga nanti tenaga pengajar SDM-nya juga kita akan memperdayakan sumber daya manusia di desa adat. Hmm. Di samping kita melibatkan penyuluh bahasa Bali di bawah Dinas Kebudayaan dan penyuluh agama di bawah Kemenag. Demikian, Bu. Yeah. Mm-hmm. Jadi kita memperdayakan karena kurikulumnya di situ kan ada budi pekerti, ada agama, seni budaya. Seni budaya itu ada menari, juga ada membuat piranti-piranti atau alat-alat upekaryanya, juga ada gita santi, menembang, Ibu. Bahkan ada seni tabuhnya juga di situ. Nah, terkurikulum. Nah, berkait dengan jenjang itu karena pendidikan yang dikonsepkan di sini agar terintegrasi, Ibu, dari SD, SMP dan SMA. Demikian, Ibu.
1: Artinya yang misalnya anak-anak kelas 1 SD mereka otomatis ikut di kelas
2: ya, kategori Budi Pekerti.
1: Budi Pekerti. Nggih,
2: betul, betul. Betul sekali, Bu. Terintegrasi, Bu, itu intinya sekali, Bu. Nggih.
1: Berarti bukan siapa yang berminat itu yang tidak seperti itu, ya.
2: Iya.
3: Kalau bisa semua, Bu. Kan maunya supaya semua SDM di desa adat itu unggul, ya, Bu. Kalau bisa semua aja.
1: Misalnya di desa A yang apa namanya, anak-anak yang usia kelas 1 SD berarti wajib ikut peseraman non formal.
2: Inge. Nanti pasti akan melihat sebuah kendala kita di lapangan. Kendalanya itu sudah berang tentu dengan perbedaan karakteristik desa adat, karakteristik sosialnya, karakteristik budayanya, begitu juga karakteristik dari pada kewilayahan, Ibu, terutama di SDM Niki. Nah, di sini akan menjadi kendala kami. Nah, di situ kami juga akan mempersiapkan metode-metode ketika kami dihadapi dengan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan bagaimana. Demikian, Ibu.
1: Ya, mungkin sudah dipetakan, Tu Haji. Ini kan baru mulai tahun ini.
2: Betul.
1: Ya. Ini tahun ajaran baru atau
2: 2027,
3: ya, Bu. Iya, kalau enggak salah, ya, Bu, ya.
1: Mengikuti
3: waktu sekolahnya.
1: Sudah ada pemetaan tersendiri, ada sebuah pemetaan tantangan apa yang kira-kira akan dihadapi?
3: Untuk tantangan mungkin SDM, ya, Bu. Jadi di dalam kurikulum yang dirancang itu ada materi berbasis kearifan lokal. Nah, kemarin kami sudah melakukan, Dinas PMA sudah melakukan studi banding, ya, ke daerah-daerah terkait Pasraman. Ada salah satu desa Pedawe itu,
2: Singaraja
3: ya, yang sudah punya Pasraman, kurikulum Pasraman yang sudah lengkap gitu, ya, terus sudah berlangsung dengan sangat baik begitu, ya, Bu, ya. Itu bisa dijadikan contoh begitu di dalam nanti melakukan Pasraman itu non formal itu seperti apa sih harus dilakukan. Nah, saya menemukan bahwa kami menemukan gitu, ya, di bagian satu bahwasannya yang akan menjadi masalah itu adalah SDM, Bu. Nah, karena kearifan lokal itu seperti tanaman di desa tersebut, rumah adat di desa tersebut, itu kan bagian, ya, Bu, ya, dari pendidikan non formal gitu di sekolah. Jadi budaya saya, kearifan lokal daerah saya itu apa? Nah, yang tahu misalkan gendingnya daerah dia, tari daerah tersebut kan punya ciri khas, ya. Nah, SDM-nya itu yang hilang gitu, Bu, ya, karena terlalu lama, Ibu. Jadi kalau masih ada tetua-tetua yang di sana kan bisa dianulir, tapi kalau misalkan tetua yang akan memberikan materi sebagai acara itu tidak ada, itu tantangan yang paling besar di dalam apa namanya kurikulum Pasraman ini.
2: Iya, yang berkarifan lokal itu, Bu, itu yang terutama juga.
1: Mungkin bisa ini, Tu Haji, menggandeng para tokoh-tokoh adat yang masih ada di desa, itu yang mengetahui tentang mungkin sejarah adat budaya di desa itu.
2: Memang demikian, Ibu. Nanti dalam pelaksanaan prakteknya Niki berkaitan dengan pengetahuan berkarifan lokal, kita memang merangkul dan menggandeng daripada tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Nah, di sini yang sering yang menjadi sebuah tolak ukur nih ke kesejahteraan, Bu Gung, ya, juga, ya. Kesejahteraan daripada jasa yang wajib mereka terima, Nike pun juga dikelola oleh desa adat. Karena mungkin desa adat pun Niki kan mendapat tambahan BKK, Bu Gung, ya.
3: Iya, rencananya.
2: Iya rencananya. Rencananya sih Bu, ya, untuk operasional daripada program-program dari pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh desa adat tersebut.
1: Termasuk peseraman non formal ini kan juga wajib ya.
2: Iya.
1: Artinya sudah disiapkan anggaran tuh wajib.
2: Demikian kira-kira Bu Gong.
3: Kira-kira begini.
2: Biar kami tidak mendahului demikian.
1: Ya, semoga saja bisa berjalan lancar seperti apa yang direncanakan. Seperti itu. Nah, mengingat ini kan wajib, tentunya kalau mendengar kata wajib itu kan mau tidak mau seperti dipaksa seperti
3: ya,
1: itu
3: ya, juga tantangan Ibu.
1: Ya, itulah tantangannya, apalagi saat ini di tengah
2: gempuran
1: digitalisasi. Mungkin anak-anak itu lebih senang main gadget ya, di rumah daripada disuruh masuk ke peseraman. Ini bagagaimana Bu Gong, mungkin naluri seorang ibu
3: dari saya dulu, bukan saya dulu ya.
2: Naluri ibu sama bapak berbeda
1: ya. Bagaimana menarik anak-anak itu biar mau masuk ke peseraman dan meninggalkan apa namanya kebiasaan main gadget yang mungkin terlalu selama ini terlalu berlebihan seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
3: Okay, baik, sebenarnya banyak Ibu, karena kalau di pasraman ini non formal ini kan bentuknya komunitas, community ya. Jadi komunitas budaya gitu ya. Namanya community pasti ada banyak orang Bu. Itu sebenarnya satu aja sudah menarik anak-anak untuk mau keluar dari zona nyamannya dia gitu. Ketemu teman-teman. Terus yang kedua, kurikulumnya itu juga tidak belajarnya tidak kontekstual ya Bu, tidak membaca tapi praktek langsung,
2: lebih banyak ke praktek,
3: belajar langsung, ya learning dan bermain Bu. Kita ada menyanyi Bali, terus ada bermain goa-goaan, cengkla gitu. Nah, aktivitas yang menyenangkan itu secara nggak langsung sudah menarik mereka gitu ya, untuk mau gitu ikut sekolah pasraman non formal gitu. Jadi tidak, bentuknya tidak seperti formal yang kontekstual
1: kayak di sekolah
3: gitu,
1: ya belajar,
3: iya, tapi mereka praktek langsung ya. Sehingga fun gitu, enjoy mereka menjalani itu yang kita inginkan, sehingga itu jadi daya tarik utama nanti dari pasraman non formal.
2: Bisa dibilang belajar sambil melalui gitu.
3: Iya, bermain juga.
2: Sambilan melalui
1: atau melalui sambil belajar.
2: Belajar.
1: Ini sama, belajar sambil melalui.
3: Amin sama.
2: Karena anak-anak terutama kan sifatnya lebih cenderung bermain Ibu ya. Jadi metode untuk pasraman budi pekerti itu lebih legannya seperti itu. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, demikian.
1: Iya, dan tentunya ini diharapkan bisa apa ya, bisa menarik ya, yang selama ini mungkin anak-anak itu di rumah pulang sekolah langsung ngambil gadgetnya, asik, bahkan sampai lupa makan, sampai lupa kegiatan yang lain-lain seperti itu.
2: Betul.
1: Ini artinya apakah dalam peseraman ini, nah jam-jam operasionalnya seperti apa nih Bu Gong Tu Haji? Apakah pulang
2: pagi
1: sekolah mereka lanjut ke peseraman atau pas sampai hari libur seperti apa?
3: Iya, kalau untuk di pedomannya itu Sabtu Minggu Ibu, di hari
1: Sabtu
3: libur
1: Minggu.
3: Anak-anak ya bisa diambil 2 jam, boleh pagi, boleh sore. Yang penting tidak lebih dari jam 10 malam kegiatan gitu. Jadi diatur di masing-masing desa adat, karena kan ada sekolah juga yang tidak full day school ya Bu. Di Sabtu itu masih sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak dikatakan oh enggak mau main gadget, lebih suka main gadget dibandingkan bermain, saya rasa itu terbalik ya Bu. Yang membuat anak suka main gadget kan karena dia tidak punya
1: waktu bermain
3: yang cukup. Jadi tidak ada temannya gitu ya, sehingga dia cari teman di dunia apa maya gitu. Sehingga ketika ada secara realnya, saya yakin mereka akan punya kontribusi yang cukup baik gitu dalam menjalankan pasraman non formal ini, lebih suka seneng kayaknya. Karena dilakukan bersama-sama, temannya sebaya, dilakukannya juga dalam kondisi menyenangkan gitu.
2: Betul
1: juga ya. Kalau di rumah mungkin nggak ada teman ya, nggak ada teman. Akhirnya pelariannya ke gadget.
2: Kadang-kadang teman yang dekat dianggap jauh, teman yang jauh dianggap dekat.
1: Mereka ngundang temannya yang jauh.
3: Makanya harus kenalan mungkin ya Bu ya, karena nggak kenal makanya.
1: Kalau sudah ketemu di peseraman sudah saling mengenal. Apalagi kalau ketemu yang hobinya sama,
2: sama.
1: Bisa lupa sama gadget ya.
2: Betul.
1: Tentunya ini kita harapkan bersama. Peseraman non formal ini bisa mencetak generasi sumber daya manusia SDM Bali yang
2: unggul berbasis saja, budaya, Bu.
1: Tidak saja akademik, tetapi zaman sekarang ini kan tidak hanya pintar ya Tu Haji,
2: betul,
1: ya,
2: betul.
1: Tetapi juga
3: harus, harus beretika,
1: beretika,
3: punya sopan santun yang baik. Betul.
1: Bagaimana manusia Bali, berkarakter Bali, betul, seperti yang sering didengungkan oleh Pak Gubernur juga, betul, kan, bagaimana mencetak SDM Bali yang unggul dan berkarakter Bali.
2: Betul.
1: Baik, Bu Gung, Tu Haji, kita rehat sejenak ya, sebelum kita lanjutkan nanti. Bagi pendengar Pro 1 RRI yang mengikuti dialog gelar bicara budaya siang ini, bisa berpartisipasi melalui WA 089-678-123-830 atau telepon 222-161, dan juga bisa melalui dipantau melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
4: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
5: Beli, beli, cukup, cukup, berisik sekali, berisik.
6: Memene belum tahu.
5: Apa itu belum tahu apa?
6: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
5: Terus, terus kul-kul yang beli, buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
6: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat, terkait kebencanaan, Mentu.
5: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Beli?
6: Iya.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
9: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
8: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
9: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
8: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
9: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
8: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
10: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Baik, pendengar, kembali dalam dialog Gelar Wicara Budaya pada siang ini membahas tentang peseraman nonformal sebagai media pendidikan dalam penguatan SDM unggul generasi muda Bali di desa adat bersama dua orang narasumber dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dan kami ingatkan kembali pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog ini bisa melalui WA 089-678-123830 atau telepon 222-161 atau bisa melalui media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan sudah hadir melalui media sosial kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui Facebook ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian sudah hadir. Terima kasih Pak Oke sudah melakukan sudah atensi terhadap dialog Gelar Wicara Budaya kami pada siang hari ini. Nah, Tuaji dan Bu Gung Risa, tadi sudah sekilas sudah sempat disampaikan ya apa nilai-nilai apa yang ditanamkan dalam peseraman nonformal ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu Gung atau Tuaji nilai-nilai apa saja tadi yang akan ditanamkan dalam peseraman nonformal ini sehingga benar-benar nanti menumbuhkan anak-anak yang benar-benar memiliki karakter jati diri orang Bali. Silakan.
1: Inge, Ibu dan pemirsa Pro 1 RRI Denpasar, yang kami tanamkan nanti adalah nilai-nilai sosial budaya, Bu, berbasis agar memiliki budi pekerti yang baik. Jadi itu menjadi sebuah landasan dasar daripada membangun SDM unggul, demikian Ibu. Jadi dengan terjadinya perubahan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh digitalisasi, disinilah pentingnya penguatan budaya, identitas dan jati diri. Jadi nilai-nilai budaya dan etika-etika sosial budaya dan etika-etika agama itu yang menjadikan landasan dasar hingga mewujudkan sumber daya manusia yang beretika, Ibu. Etika berbudaya, etika agama, termasuk etika berpolitik, Ibu. Jadi politik itu kan ada etikanya, Ibu, ya. Nah, etika politik itu kan berbasis budi pekerti juga, manusiawi, gitu, demikian, Ibu. Hingga ada rasa memunculkan rasa intoleransi, hingga rasa intoleransi itu pun juga akan menciptakan kedamaian, hingga sesuailah dengan slogan daripada desa adat itu, menciptakan moksatam jagat ita ya caiti dharma, kesukertanin jagat. Jadi pemeliharaan atau pemuliaan alam, dan di situ kita yakini adalah makrokosmos, Tuhan yang maha kuasa, pemuliaan, pemeliharaan dan pemuliaan sesama. Kamu adalah aku, di situ ada Atman, Brahman, juga ada Tuhan di dalam diri manusia. Pemuliaan dengan leluhur juga di situ berkaitan dengan teologi agama Hindu Bali. Nah, maka daripada itulah pengetahuan budaya, pengetahuan secara sains maupun intelektual betul-betul berbasis pada pengetahuan budaya, demikian, Ibu.
0: Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan karakter jiwa orang Bali yang nantinya akan bertugas untuk melestarikan adat dan budaya Bali,
1: memelihara, merawat dan memuliakan.
0: Betul, adat budaya Bali yang benar-benar adiluhung ya, Tuaji dan Bu Gung. Nah, sebelum ke Bu Gung Risa, ini ada dari Arya Astra, hadir dari Tabanan, ini sudah ikut menyimak dialog kita, Tuaji dan Bu Gung. Selamat pagi Bu Nyoman, setuju banget kita beriatnya sesuai dengan kemampuan dan rasa tulus ikhlas. Iya, betul sekali ya, kita sangat setuju. Terima kasih Pak Arya Astra dari Tabanan sudah ikut menyimak dialog kita. Tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi masyarakat Bali. Betul. Tentunya. Nah, mungkin ke Bu Gung Risa ya, Bu Gung Risa. Nah, ini kan peseraman nonformal ini kan namanya nonformal. Apakah nanti dalam kegiatannya itu, apakah ada sistem evaluasi seperti itu bagi untuk mengukur keberhasilan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu sudah berhasil mereka serap. Kalau di pendidikan formal kan ada namanya nilai rapot, ada dapat nilai ya. Terus kalau yang di peceramah non formal ini evaluasinya seperti apa, Bu Gung? Bahwa kita tahu oh apa yang kita sampaikan sudah dicerna nih, sudah dipahami oleh anak-anak.
2: Baik. Jadi kalau di peceramah non formal itu juga ada sertifikat kelulusan nanti.
0: Ada sertifikat.
2: Jadi untuk lulus ke jenjang berikutnya itu ada sertifikat kelulusan. Jadi untuk bisa lanjut ditandai dengan sertifikat atau ijazah ya. Ijazah lulus yang berisikan nanti mata pelajaran yang sudah didapat ikuti apa, nilainya apa, begitu ya Bu ya. Nah, untuk sistem evaluasinya itu ada banyak sebenarnya Bu ya. Mungkin salah satunya aja. Salah satunya itu kan di dalam kurikulum itu ada Dharmagita. Nah, jadi nanti untuk Dharmagita tingkat SD itu menyanyi misalkan sekarari apa yang bisa bisa dinyanyikan, itu yang dinyanyikan. Jadi evaluasinya berdasarkan apa yang diajarkan gitu ya, berdasarkan jenjangnya. Kalau sudah dewasa berarti harus menyanyi Sekar Agung misalkan, pilih salah satu pepuh yang akan dipilih untuk dinyanyikan begitu. Dua misalkan dua, itu sistem evaluasinya. Nanti kira dari Dharmagita contohnya begitu Bu. Jadi sistem evaluasinya seberapa besar atau seberapa bisa anak ini untuk menyanyikan lagu tersebut.
1: Betul. Gitu. Betul.
0: Nah, artinya ada penilaian ada juga ya, tidak
2: sikap juga
0: agar
2: dinilai,
0: mereka serius serius juga
1: tidak berjalan begitu saja tanpa mendapatkan legitimasi gitu ya maksudnya Ibu ya.
0: Jangan sampai ini kan karena bahasanya non formal kan mereka anggap
2: santai aja.
1: Sama berbasis seperti pendidikan di les ini loh Ibu. Kalau di les kan dapat sertifikat ya Bu Gung. Tapi ya, ada juga yang memberi sertifikat. Ya ada juga tidak demikian. Nah, les itu kan non formal juga Ibu. Nah, begitu juga di peseraman ini. Namanya peseraman itu kalau bahasa Indonesia kan pendidikan itu, peseraman itu pendidikan, bukan tempat. Jadi nah, maka daripada itu apa yang disampaikan oleh Bu Gung, karena ini sebagai penyelenggaranya itu adalah desa adat yang diayomi, dilindungi oleh MDA dan PMA, itu adalah pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini Ki sudah mendapatkan pengakuan berdasarkan Perda 4 2019 tersebut Ibu.
0: Desa adat itu.
1: Iya, jadi legitimasinya sangat jelas sehingga secara sertifikasi menjadi sebuah legalitas yang menjadi landasan dasar dasar hukumnya demikianlah Ibu.
0: Itu mereka mendapatkan sertifikat setiap naik ke jenjang berikutnya itu berarti setiap 6 bulan ya?
1: Iya, setiap 6 bulan.
2: Iya, kalau lulus ya Bu. Kan harus dilihat juga ya Bu. Iya, apakah
0: berarti
2: sudah
0: tidak sebuah lulus ya?
2: Nanti
1: yang menariknya Niki kan ada pendidikan yang berkarifan lokal. Jadi di situ ada pendidikan kira-kira di wilayah desa adat itu apa yang menjadi sebuah branding identitas dari dahulu yang diwariskan oleh leluhurnya hingga Niki dijadikan di kurikulum di desa adatnya sendiri. Demikian Ibu, agar betul-betul mengetahui dia identitas desa saya apa sih. Demikian seperti itu Bu. Iya. Ya, seperti itu Bu. Contoh seperti Niki, desa adat Napi Abian Kapas. Abian Kapas identitas desa Nika apa sih gitu. Nah, jadi itu yang mau kita bangkitkan, betul-betul berkarifan lokal Ibu. Kenten.
0: Betul itu, Tuaci, setuju. Jangan sampai karena jangan sampai tinggal di desa itu tapi tidak tahu desanya
1: saja. Setiap tradisi di setiap desa adat ini kan pasti ada landasan filosofinya Bu, ada filsafatnya hingga kita berkeinginan muloketu itu agar betul-betul tidak muloketu gitu ya kan Bu, agar bisa dipertanggungjawabkan secara akademis demikian Ibu.
0: Oke, baik. Ini tentunya suatu program yang sangat mulia ya, Tuan Cik dan
1: betul
0: Bu Gung.
1: Sekali.
0: Nah, sekarang yang menarik juga nih, Bu Gung dan Tuan Cik yang perlu didalami ya, terkait dengan yang menarik tadi, kearifan anak-anak diberikan kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Nah, anak-anak ini misalnya yang merantau seperti apa nih, Tuaji dan Bugung misalnya? saya kan dari Karangasem misalnya, tapi kan di Denpasar. Terus anak saya ikut peseraman yang di sini atau yang di Karangasem nih? Seperti apa nih? Karena kan menyangkut kearifan lokal tadi.
1: Iya, demikian Ibu. Jadi di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung lah.
0: Berarti
1: Ibu,
0: ikut yang di sini.
1: Iya, kan. Okay. Jadi kita harus menghormati budaya di desa yang tempat. Di desa selain yang kita tempati, Bu. Hmm. Ya, kami sangat menjunjung tinggi itu, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Janganlah kita membawa budaya luar yang kita pakai di desa yang lain yang kita tempati sekarang. Justru itu akan menjadi sebuah komplikasi ya. Terjadi sebuah konflik pengetahuan budaya nanti, Bu. Ya, karena apalagi berkait dengan agama, Bu Gung, ya. Karena agama Hindu terutama di Bali ini kan agama komunal ya, Bu. Kita agama praktek. Agama praktek, jadi agama yang berbasiskan budaya. Kenapa seperti itu? Karena yang beragama itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk beridentitas, makhluk yang berbudaya. Hingga di mana agama itu ada, agama apapun itu, dia itu harus menyesuaikan dengan identitas budaya manusia setempat. Seperti Hindu, ya kita jadi masyarakat Bali ya Hindu Bali
0: seperti itu.
1: Ya, apalagi di desa adat, karena desa adat ini kan penopang menjaga eksistensi agama Hindu Bali. Jadi setiap desa adat ini kan memiliki catur dreste, Ibu. Jadi berbeda-beda mereka. Loke, desa, kuno, sastra, dreste, mereka memiliki identitas. Kalau bahasa sederhananya begini. Cara gianyar enak kini, cara Badung enak kini, cara negara enak kini. Mungkin di Gianyar pun juga ada desa-adat-desa adat. Di desa adat, di Gianyar ini desa adat sebelah enak kini, desa adat Rago seperti ini. Nah, nikalah yang titik yang sebut manusia punika memiliki identitas budaya yang berbeda. Karena manusia sebagai pelaksana agama, pelaku agama, di mana agama itu ada dan agama itu menyesuaikan budaya, identitas, tradisi di desa adat tersebut. Apalagi wilayah Karangasem, seperti Ibu sampaikan. Karangasem ini kan sangat kental sekali dengan tradisinya. Di situ banyak sekali ada upacara ngusabo, Bu. Ngusabo bantal, ngusabo sambo, ngusabo api, ngusabo dodol, ngusabo seri. Menjadi sebuah identitas jati diri budaya masyarakat Karangasem.
0: Artinya Tuaji, Bugung, mungkin yang merantau tidak perlu khawatir karena kan pikiran anak saya harus ikut yang di desa asal.
1: Betul.
2: Boleh aja Bu kalau misalkan kuat.
0: Kalau jaraknya dekat nggak apa-apa.
1: Tapi jangan keenakan merantau, Bu. Harus ingat juga lah.
0: Nah itu dia.
1: Ingat juga. Uli dijo ya kawit dan nengah gitu lah bahasa Balinya. Begitu sederhananya di tiang Ibu.
0: Iya, karena di satu sisi memang ada positifnya mengenal budaya.
1: Betul.
0: Adat istiadat dan budaya tempat tinggal sekarang, tapi jangan lupakan asal usul.

0: Dan kira-kira ibu.
1: Karena seperti kata Tu Haji tadi, Bu Gung juga jangankan antar kabupaten, antar desa sebelah dengan sebelah itu beda.
0: Betul.
1: Satu desa dengan masing-masing Banjar juga beda Tu Haji.
0: Betul, betul, betul.
1: Banjar A dengan Banjar B, karena pengalaman saya di Karangasem juga, Banjar A dengan Banjar B itu upakara ngodalinya beda. Ya,
0: dalam satu desa ada.
1: Iya, dalam satu desa ada.
0: Iya, betul. Itu tradisi dan budaya, ibu. Nih, jadi agama di Bali ini kan jadi agama komunal, agama praktik. Memang agama yang sudah dilakukan, bukan ada di pikiran saja, bukan ada di mulut saja. Jadi agama Hindu Bali ini kan sudah praktek langsung, ibu. Karena di sini ada catur yoga, karma, jenyana, bakti, dan raja yoga. Jadi Hindu Bali ini kan bukan ada di raja yoga dan di jenyana yoga saja. Dia ada di karma yoga dan bakti yoga.
1: Ya, betul sekali.
0: Demikian, ibu.
1: Dan memang luar biasa ya, Bu Gung, Tu Haji Bali ini memang benar-benar kaya adat,
0: betul.
1: Tradisi.
0: Ingat itu yang setuju sekali dengan konsep moksatam jagat ita ya caiti dharma itu, Bu. Kalau moksatam itu kan niskala nih, jagat ita nih ke sekala. Ya caiti dharma pada jalan dharma, hingga ketika moksatam dan jagat ita dilakukan pada jalan dharma, keharmonisan alam semesta serta seisinya, gunung, laut, bukit, danau, hutan, begitu juga napi sungai terpelihara dengan baik. Nah, jadi kita tidak bisa sendiri nih. Jadi pemerintah punya program dan masyarakat pun juga harus mendukung, terutama sadar dengan bahayanya sampah plastik. Ini kan ini yang paling urgent, Bu,
1: yang lagi aktual.
0: Bukannya Pak Koster urus sampah sendiri, bukannya dalam arti pemerintah melepas tangan begitu saja. Niki kan bagian daripada mengingatkan, demikian,
1: betul.
0: Ibu ya.
1: Pemerintah tidak bisa kerja sendiri.
0: Nggak bisa sendiri. Yen bahasa sederhana pun niki yen sing rago sadar sendiri, yen kalurin nyadarin, gitulah. Demikianlah bahasa.
1: Iya, betul sekali. Oke, baik. Inggih, Tu Haji, Bu Gung, sebelum kita lanjut nanti ya ke sesi terakhir nanti. Tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
2: Tahukah Anda? Di Bali, keris diidentikan dengan hewan mitologi naga. Naga dalam masyarakat Bali merupakan simbol kemakmuran dan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti irigasi, sungai, mata air, air terjun, maupun pelangi. Sehingga lakukan pada bila keris dibuat meliuk menyerupai gerakan seekor naga atau ular. Beberapa keris didesain dengan penambahan ukiran kepala naga pada gagangnya dan bila keris bertindak sebagai ekornya. Liukan bila keris menggambarkan gerakan naga yang agresif dan hidup. Sedangkan keris berbilah lurus memiliki kekuatan yang tersimpan namun siap untuk menyerang. Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Ngusaba Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara

0: Angus Sambal Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide sang yang widiwasa.
1: Ya, pendengar kembali ke dalam dialog gelar wicara budaya pada siang hari ini, seperti yang sudah kita diskusikan bersama tadi bersama dengan dua orang narasumber, Ibu Gung Risa dan Tu Haji Ketut Suarjate, terkait dengan peseraman non formal. Nah, Tu Haji dan Bu Gung, ini kita punya waktu lagi sedikit ya Tu Haji, kurang lebih lagi 5 menit karena kita akan menuju Puja Trisandia nanti. Dari diskusi kita tadi, Tu Haji dan Bu Gung, nah, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan, bagaimana mengajak generasi muda agar nanti ikut mensukseskan program dari pemerintah Provinsi Bali ini melalui PMA dan juga berkolaborasi dengan MDA, sehingga program yang sungguh mulia tujuannya ini bisa berjalan dengan lancar dan keluarannya, outputnya juga nanti sesuai dengan harapan melahirkan manusia SDM Bali yang unggul dan juga berkarakter, berjati diri orang Bali, Bu.
2: Mungkin penutup dari saya, jadi pasrama non formal ini bukan jangkar ya, jadi bukan penahan, justru akar yang kuat supaya generasi muda kita itu bisa melambung gitu ya, pengetahuannya setinggi-tingginya. Jadi kan banyak filosofi menyatakan bahwasannya budaya itu mengikat gitu ya, Bu, ya, sehingga membatasi ruang gerak daripada individunya. Sebenarnya ini adalah akar supaya masyarakat kita itu punya pengetahuan atau pencapaian yang setinggi-tingginya. Nah, ada juga filosofi yang menyatakan bahwa pendidikan yang baik, paling baik itu adalah pendidikan yang lahir dari dalam budaya itu sendiri. Gitu. Nah, itu mungkin pesan saya, Bu, ya, bahwasannya pendidikan pasraman ini bukan pengikat atau mengikat anak-anak itu jadi anak-anak yang tidak bebas gitu, justru sebagai akar bagaimana mereka mampu mengaktualisasikan diri mereka itu setinggi-tingginya berdasarkan kearifan lokal yang mereka miliki. Terima kasih,
1: Bu. Jadi tidak perlu takut ya, Bu Gung dan Tu Haji, nanti setelah masuk pasraman mereka merasa terikat gitu, tidak tidak bebas, tidak boleh terpengaruh oleh budaya-budaya global saat ini.
2: Tapi jadi benteng justru
1: menjadi dengan berbagai kemajuan yang ada sekarang ini, justru peseraman non formal ini menjadi akar yang akan menguatkan nanti.
3: Baik.
1: Ya, silakan Tu Haji menambahkan.
3: Kalau titian Bu Deke, Bu, berharap sekali pada tokoh-tokoh desa adat betul-betul mau mendukung daripada program pemerintah kolaborasi PMA dengan MDA yang diperintahkan oleh Perda 4 2019 untuk menciptakan SDM yang unggul. Nah, di sini kami di MDA Provinsi Bali berharap sekali kepada pelingsir-pelingsir desa adat tersebut mau mendukung secara penuh program pemerintah, di samping banyaknya kerjaan-kerjaan perjuru desa adat di desa adat. Biasanya ini yang jadi kendala. Nah, di sini pentingnya desa adat ini agar bisa memanajemen diri, Ibu. Memanajemen sumber daya manusianya, memanajemen ekonominya, memanajemen seni budayanya, memanajemen sosialnya, manajemen agamanya juga. Karena sebagai anggota desa adat ini kan akan diikat oleh dua sistem. Sistem sosial ini masuk ke duka, di dalamnya ada ekonomi, sosial, budaya, dan pengetahuan. Terus sekarang ring ikatan kerohaniannya di dalamnya nih ke ada upacara keagamaan, puja wali ring kayangan tiga, masuk ke duke pitreyatnya, manusoyatnya dan lain sebagainya. Nah disinilah perlu desa adat punika agar memanajemen diri, mendukung daripada program pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dengan program peseraman non formal permanen puniki, kolaborasi PMA dengan MDA agar terwujudnya sumber daya manusia yang unggul berbasis budaya. Demikian Ibu.
1: Baik, matur suksma Tu Haji. Dan apapun program pemerintah itu harus kita dukung bersama, karena seperti diskusi tadi, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.
3: Betul. Iya.
1: Termasuk juga peseraman non formal ini.
3: Iya.
1: Baik, Tu Haji dan Bu Gung Risa, terima kasih selama kurang lebih satu jam ya sudah berdiskusi terkait bagaimana peseraman non formal ini diharapkan nanti melahirkan generasi SDM Bali yang unggul dan berkarakter jati diri orang Bali. Baik, demikian pendengar Pro 1 RRI Denpasar, rangkaian dialog gelar wicara budaya kita pada siang hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada dua orang narasumber dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali atas diskusinya tadi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pendengar Pro 1 RRI khususnya. Dan semoga seluruh wawasan yang didapatkan pada dialog gelar wicara budaya siang ini menjadi refleksi dan langkah nyata bagi kita semua, baik di lingkungan desa adat maupun masyarakat luas, untuk terus memperkuat peran dari peseraman non formal nanti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang juga sudah mengikuti dialog ini sejak tadi, dan tentunya kepada dua orang narasumber, terima kasih sekali lagi.
4: Dan kasih banyak.
1: Semoga kita bertemu dalam dialog-dialog berikutnya.
3: Pendengar,
1: kembali ke penyiar di studio. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Baik, terima kasih Ni Nyoman Kasih. Kita barusan dengarkan gelar wicara budaya oleh Majelis Desa Adat Bali. Dan untuk Anda yang mungkin ketinggalan, bisa langsung kunjungin Facebook RRI Denpasar ya, Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Anda bisa menikmati kembali dialog tadi. Dan masih dengan Wandi di sini hingga pukul 3 sore.
6: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kidenana akabehan riwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Denpasar siang ini bersama saya Wandi Aziz, dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi ketika pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, ada Krisya dengan Kala Cinta Menggoda. Menggoda banget ya siang hari ini, kalau udah jam segini perutnya menggoda-menggoda gitu. Menggoda apa maksudnya? Ya lapar pastinya ya. Kita harus ke kantin untuk yang ada di RRI pastinya, atau untuk Anda yang di kantor yang jauh dari kantin, Anda harus kunjungin rumah makan atau tempat yang bisa untuk memenuhi makan siang Anda. Wah, untuk Anda yang mungkin hari ini butuh informasi ATCS, nah kita akan hadirkan spesial buat Anda. Ada rekan kami Putu Purna dari ATCS yang akan menginformasikan lalu lintas Denpasar dan sekitarnya. Halo rekan Putu Purna, silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar 21 RRI Denpasar. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Melarai, yaitu dari simpang Penanggala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Kita mulai dari simpang Penanggala. Untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Sanur menuju Topati. Namun dari arah Topati menuju Sanur, arus lalu lintas masih dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Balibit, arus lalu lintas juga terpantau dari arah Penanggala dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur menuju Penanggala, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Dan dari arah Renon maupun menuju arah Renon, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Kemudian di simpang Tirtanadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur atau dari arah Sindu, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Pembelisan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Benoa. Dan dari arah Sungai Pedan Kenal juga terpantau masih dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Benoa Pesanggaran, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Nusa Dua. Dan dari arah Sesetan juga terpantau arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dari arah bandara dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Jalan Raya Kuto maupun menuju arah Jalan Raya Kuto, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dari arah Denpasar menuju Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Nusa Dua menuju Denpasar, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Dan dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas terpantau cukup landai. Kemudian di simpang menuju Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah kampus. Dan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua maupun menuju arah Uluwatu, arus lalu lintas masih dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar atau dari arah Jimbaran. Dan dari arah dari arah keluaran tol, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Dan terakhir di simpang BDDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau di empat kaki simpang dalam kondisi cukup landai. Jadi arus lalu lintas di sepanjang bypass Melarai untuk siang hari ini rata-rata masih dalam kondisi lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

All for One, I swear ya. Ini lagu favorit tahun 98-an ya. Lagu saya ini. Ya, oke. Okay. Masih dengan Wan di sini, kita ambil dari rri.co.id. Ada timnas Iran memindahkan markas selama Piala Dunia 2026 dari Arizona Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko. Dan keputusan ini sudah disetujui oleh FIFA untuk mengantisipasi masalah visa dan faktor keamanan di tengah konflik Timur Tengah. Dan Iran tetap akan memainkan seluruh laga grup G di Amerika Serikat, menghadapi Selandia Baru, kemudian kalau lolos menghadapi Belgia dan juga Mesir. Federasi Iran menyebut perpindahan markas juga memudahkan akses perjalanan tim menuju Amerika Serikat melalui Meksiko. Masih dengan Wandi di sini, dan kita juga akan jelang warta berita Lintas Dewata siang nanti tepat jam 1 siang.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
5: Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal.
6: Bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional.
3: Selamat siang. Capaian program CKG di Bali terus menunjukkan peningkatan. Seorang PMI asal Jembrana dilaporkan meninggal dunia. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
7: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali. Dan terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategi dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. CKG tidak hanya fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi juga pada efektivitas deteksi dini faktor risiko penyakit. Penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta pembentukan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
8: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
5: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
8: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
5: Jadi, strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
8: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Capaian program cek kesehatan gratis di Bali terus menunjukkan peningkatan sejak diluncurkan pada 2025. Pemerintah daerah bersama Puskesmas terus mendorong partisipasi masyarakat melalui layanan jemput bola hingga ke sekolah dan juga komunitas. Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam mencapai target pemeriksaan kesehatan di Bali. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin untuk deteksi dini kondisi kesehatan. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Dr. Dewa Made Puspa, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Bali.
9: Baik Pak Puspa, berbicara tentang cek kesehatan gratis, bagaimana capaian program cek kesehatan gratis di Bali saat ini Pak?
6: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun 2 juta lebih, capaian untuk triwulan 1 itu baru di angka 247 ribuan atau sekitar 5.46% itu untuk TW1. Dan sampai saat ini Mei awal angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional.
9: Kalau untuk kabupaten atau kota mana saja Pak di Bali yang mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan CKG dan apa faktor pendukungnya Pak?
6: Jadi untuk capaian di kabupaten kota di Bali, 9 kabupaten Bali, untuk angka absolutnya ya. Jadi kalau untuk angka absolutnya, capaian tertinggi adalah Kabupaten Buleleng. Sekitar 85.827 jiwa. Tapi kalau dia di persentase, dia di angka 10.31%. Lalu disusul nomor 2 adalah Tabanan dengan capaian 65.121 orang. Atau kalau di persentase dia 13.64%. Jadi kalau angka absolutnya Buleleng lebih tinggi, tetapi ketika di persentase dibagi dengan jumlah penduduk sasarannya, capaian dibagi sasaran, Tabanan justru lebih kecil, lebih besar dia persentase di angka 13.64%. Nah, untuk capaian absolut yang ketiga diraih oleh Kota Denpasar dengan capaian 65.004 jiwa. Jadi beda sedikit dengan Tabanan. Kalau di persentase di posisi 8.35%. Jadi saya ulang lagi, kalau angka absolut yang tertinggi, yang pertama adalah Buleleng, yang kedua adalah Tabanan, yang ketiga adalah Denpasar.
9: Antusiasme masyarakat seperti apa Pak terkait dengan program cek kesehatan gratis ini?
6: Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, capaian di tahun 2025, karena CKG ini kan di launching di Februari 2025. Capaian nasional kita di Provinsi Bali itu adalah di posisi 16.3%. Jadi kalau di peringkat nasional di 38 provinsi itu Bali ada di tengah-tengah lah ya. Jadi kita ngomongnya angka ya. Jadi biar lebih ada gambaran lah. Nah, jadi itu. Nah, jadi sedangkan untuk di tahun ini 2026 per Mei ini capaian kita sudah di angka 8.9%. Jadi teman-teman di lapangan masih tetap bergerak, jadi agar bagaimana partisipasi masyarakat itu meningkat, karena teman-teman di puskesmas sudah mengerahkan seluruh sumber dayanya ya, baik pelayanan dalam gedung maupun kita melayani keluar, melayani CKG komunitas dan di sekolah-sekolah.
9: Berarti kalau melihat persentase tadi, berarti ada peningkatan persentase ya Pak, dari tahun
6: sebelumnya hanya 16.3% dalam setahun, kita di bulan Mei ini sudah menyentuh hampir 9% Pak.
9: Untuk tantangan di lapangan dari Dinas Kesehatan seperti apa Pak?
6: Saya sendiri sudah beberapa kali turun ke daerah ya, ke Gianyar, ke Tabana, ke Buleleng ya, untuk ke Klungkung memotret seperti apa sih capaian maupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah. Jadi bisa saya simpulkan, nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8.9% 2026 itu tidak mungkin tercapai Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis. Sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
9: Apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat Bali terkait pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis?
6: Jadi prinsipnya kesehatan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menyediakan layanan, tinggal tugas dari masyarakat adalah memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan. Lalu pesan kami kepada masyarakat, segera daftarkan diri untuk program CKG ya, lalu jalani pemeriksaan ya, ubah gaya hidup, dan yang penting juga ajak keluarga untuk bersama-sama melakukan CKG, dan yang terakhir adalah melakukan kontrol rutin setiap tahun sekali. Jadi CKG ini dilaksanakan setahun sekali, makanya ada istilah CKG ulang tahun, walaupun tidak ulang tahun pun tetap dilayani, tapi ini berlanjut, tidak hanya selesai diperiksa sekarang, tunggu 5 tahun lagi, tidak. Tapi setiap tahun diminta kita untuk secara rutin untuk melakukan CKG.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Dewa Madepuspa, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
3: Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Jembrana dilaporkan meninggal dunia. Warga Tegal Cangkring itu meninggal saat tengah mengadu nasib di negeri Sakura, Jepang.
10: Seorang pekerja migran Indonesia, PMI asal Kabupaten Jembrana, dilaporkan meninggal dunia saat tengah mengadu nasib di negeri Sakura, Jepang. Kabar duka ini menambah daftar panjang kasus PMI Jembrana meninggal dunia di luar negeri. Dari informasi yang berhasil dihimpun, diketahui pekerja migran tersebut bernama Ikadek Mas Heriadi, warga Banjar Biluk Pohkangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Almarhum selama ini bekerja di sektor peternakan yang berlokasi di wilayah Ibaraki, Jepang. Saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Naker Prin Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukmadewi, membenarkan kabar duka tersebut. Pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan langsung dari keluarga mendiang. Hingga saat ini, penyebab pasti maupun kronologi waktu meninggalnya Ikadek Mas Heriadi masih belum diketahui. Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi intensif dengan otoritas diplomatik di luar negeri, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI di Tokyo. Saat ini, KBRI Tokyo sedang melakukan proses verifikasi data menyeluruh terkait identitas resmi dan penyebab kematian korban. Pihak keluarga bersama pemerintah daerah kini tengah menanti hasil investigasi resmi dan kepastian dari otoritas terkait di Jepang untuk proses penanganan jenazah lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, perkembangan pariwisata berbasis alam di daerah terus mengarah pada pengelolaan yang lebih inklusif. Hal itu dibuktikan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan serta penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal.
8: Perkembangan sektor pariwisata berbasis alam di daerah terus menunjukkan arah yang lebih inklusif melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Pengelola An Secret Waterfall, Inyoman Karyasa kepada RRI Denpasar menyampaikan, destinasi ini mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan pariwisata berkelanjutan.
11: Membangun pariwisata di bidang alam, sama kita melihara alam di sini, apa yang ada potensi di alam, ternyata apa yang kita bangun itu berimbas kepada aktivitas lokal, terutama di bidang usaha.
8: Pengelolaan destinasi tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Berbekal desaan, Iwayan Wira Adnyana menyebut, melalui partisipasi warga dalam pengelolaan kawasan, pelayanan wisata, hingga promosi digital, keberadaan destinasi wisata alam dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis komunitas.
12: Prinsip-prinsip lokal ya, ataupun yang tetap kita jaga dalam hal pengembangan di desa wisataan, karena dari prinsip kami, dasar kami pengembangan desa wisataan adalah berdasarkan pariwisata berkelanjutan dan juga pariwisata berdasarkan budaya.
8: Dengan dukungan kolaborasi antara masyarakat, pelaku wisata, dan pemerintah daerah, pengembangan An Secret Waterfall diharapkan mampu menjadi model pengelolaan destinasi wisata alam yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Berita selanjutnya, masyarakat beraktivitas di wilayah perairan Bali diharapkan hati-hati dan waspada dengan gelombang laut yang dapat mencapai 4 meter atau kategori tinggi. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan rentang 26 hingga 29 Mei 2026 terkait potensi gelombang tinggi di wilayah Bali. Ketinggian gelombang laut dapat mencapai 2,5 meter sampai dengan 4 meter berpeluang terjadi di Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, Selat Bali bagian selatan, dan perairan selatan Pulau Bali. Kondisi tersebut berisiko untuk perahu nelayan pada kecepatan angin 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Dan kapal tongkang dengan kecepatan angin 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter. Dan juga kapal feri dengan kecepatan angin 21 knot dan tinggi gelombang 2,5 meter.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Bupati Inyoman Sujitra meluncurkan mobil samsat keliling. Mobil samsat keliling yang menjangkau hingga wilayah pelosok ini untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
13: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
13: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
14: Bupati Sucidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan komitmen dan kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Imade Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
15: Terima kasih. Jadi pertama atas nama pribadi dan pemerintah daerah, pertama Forkopimda juga.
14: Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan komitmen dan kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Imade Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Penyerahan secara simbolis ini dipusatkan di UD Fajar, Desa Banyu Biru, Senin kemarin. Berbeda dari tahun sebelumnya, formula penyaluran hewan kurban tahun ini sengaja diubah demi mengedepankan asas pemerataan. Jika tahun lalu pemerintah daerah membagikan 6 ekor sapi dan 22 ekor kambing untuk 28 masjid, maka tahun ini 69 masjid di Kabupaten Jembrana dipastikan menerima bantuan berupa hewan kurban kambing dengan total sebanyak 71 ekor. Bupati Jembrana menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar kebahagiaan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat muslim di Jembrana. Sejalan dengan perluasan jangkauan tersebut, alokasi anggaran kurban tahun ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 180 juta menjadi 246 juta. Selain bantuan puluhan ekor kambing, Bupati juga menyerahkan bantuan Presiden RI berupa satu ekor sapi lokal Jembrana dengan berat sekitar 680 kg.
15: Tahun lalu sebelumnya kami belum bisa memberikan semua secara merata, adil. Tahun ini kita sudah bisa memberikan secara merata dan ada 10 masjid. Berkenaan dengan bantuan Pak Presiden, tahun ini kita arah orang ke masjid di Melayu, salah satu masjid yang ada di Melayu, yang beratnya itu cukup besar ya, dan dibeli dari petani dan peternak lokal kita di sini.
14: Manfaat dari bantuan ini dirasakan langsung oleh para pengurus masjid. Idrus, perwakilan Masjid Nurul Huda Melaya sekaligus penerima bantuan sapi presiden, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diterima umat muslim di Jembrana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
16: Belum pernah, baru pertama kali ya. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur dan senang, jadi masyarakatnya juga menyambutnya gembira dengan senang dan berdoa semoga Bapak Presiden
17: dapat dibagi untuk 200 kakak ya.
16: 200 kakak, karena untuk di Masjid Nurul Huda itu untuk ada sapi itu ada 8.
17: Terus kambingnya ada berapa Pak Jutur?
16: Kambingnya ada 4.
17: 4 ya.
16: Sementara ini.
14: Melalui penyerahan bantuan ini, pemerintah Kabupaten Jembrana berharap semangat berbagi di Hari Raya Kurban dapat mempererat tali silaturahmi, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta membawa keberkahan bagi kemajuan seluruh masyarakat Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Berita selanjutnya, PHDI Badung mengeluarkan terobosan pawiwahan Banten Inti Nganten Pragat Aji Banten. Pawiwahan berlandaskan tatwa itu memfasilitasi umat Hindu melangsungkan perkawinan dengan biaya ekonomis tanpa menghilangkan nilai kesucian.
18: Ini murni adalah niat pelayanan kepada umat. Upacaranya boleh di sini, ritualnya boleh di sini, tetapi prosesi adat dan tradisinya itu tetap berjalan.
19: Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung mengedepankan tatwa untuk meringankan beban umat Hindu yang akan melangsungkan pawiwahan atau perkawinan. Pawiwahan Nganten Pragat Aji Banten menjadi salah satu program yang diinisiasi PHDI Badung untuk memfasilitasi umat Hindu melangsungkan perkawinan dengan biaya ekonomis tanpa menghilangkan nilai kesucian dari perkawinan adat Hindu di Bali. Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung Iwayan Sukarya kepada RRI di Badung mengatakan, pawiwahan Nganten Pragat Aji Banten yang mengedepankan upacara inti menunjukkan esensi upacara suci ini berakar dari yatnya, yakni rasa tulus ikhlas tanpa memaksakan biaya yang besar. Karena dengan Banten Inti yang meliputi sarana penyucian, pembersih matur piuning dan sesayut dengan mengutamakan tatwa merupakan inti dari perkawinan adat Hindu yang sah dan sakral. Wayan Sukarya menekankan pawiwahan atau perkawinan adat Hindu diukur dari kesucian, keabsahan prosesi dan sakralnya upacara, bukan dari biaya yang besar untuk memenuhi gengsi sosial.
18: Untuk biaya upacara perkawinan itu tidak lebih daripada 4,5 juta. Kenapa di sini bisa lebih murah? Karena kita memang mengarahkan kepada inti. Nah, justru yang inti inilah yang perlu kita pertegas kepada mempelai.
19: Wayan Sukarya mengatakan program Nganten Pragat Aji Banten yang diinisiasi PHDI Badung juga dilandasi semangat ngayah untuk meringankan beban finansial umat Hindu Bali yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan biaya ekonomis, umat Hindu sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan nilai kesucian tetap terjaga. Ia mengakui program ini sempat menuai pro kontra. Namun belakangan justru tidak sedikit umat Hindu yang mulai melangsungkan perkawinan dengan Banten Inti di PHDI Badung.
18: Yang namanya pro kontra itu kan pasti ada. Yang pro itu justru lebih banyak. Niat baik kami dalam konsep pelayanan ini itu yang kami kedepankan. Bukan karena ada yang kontra itu kami tidak akan berjalan, tidak. Sepanjang itu memang secara regulasi terpenuhi, datanya lengkap, kami siap.
19: Pawiwahan Banten Inti Nganten Pragat Aji Banten menjadi program PHDI Kabupaten Badung memfasilitasi umat Hindu melangsungkan perkawinan dengan biaya ekonomis. Umat yang akan melangsungkan perkawinan hanya dikenai biaya upacara inti sekitar 4,5 juta rupiah untuk sarana penyucian, pembersihan matur piuning dan sesayut dengan mengutamakan tatwa atau filsafat. Umat tetap diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan untuk legalitas perkawinan sebelum melangsungkan pawiwahan di PHDI Badung. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan Pemkab Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng. Sukma Sumampan melaporkan.
20: untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
21: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
20: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
21: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, menggale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
20: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa, dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan apa pelestarian-pelestarian dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
21: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini, pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
22: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
23: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
22: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
24: Okay, jadi secara besar musim ini kalau secara keseluruhan bilang puas, dia bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi bahwa kita melakukan dari segi permainan kita step yang bagus, terus dari proses kita tim yang tetap berproses, karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan deep session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff bahwa kita masih berproses. Saya rasa hal yang bagus ya, secara sekian ini bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
22: I'm very happy and we're going to see what we're going to do next year.
23: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
22: Hopefully we can bring more quality players.
24: Jadi menurut saya ini mengenai apa yang akan dilakukan pada musim datang, bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain yang berkualitas. Tapi secara keseluruhan juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score.
23: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin, hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Capaian program CKG di Bali terus menunjukkan peningkatan. Seorang PMI asal Jembrana dilaporkan meninggal dunia. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Hikmah Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Persatu RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

dari Bad English dengan When I See You Smile. Kalau hari ini kita tersenyum, mungkin karena ini kali ya, harga-harga makin naik ya. Jadi senyumin aja. Nah, harga sejumlah bahan pokok di Bali memang mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Dan kenaikan paling signifikan itu terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai dan juga bawang merah. Dan sementara harga beras terpantau stabil, karena dipantau ya, jadi stabil. Cabai rawit merah mengalami lonjakan dari harga normal sekitar Rp55.000 mencapai Rp73.000 hingga Rp75.000. Kalau saya biasanya belinya 5.000 gitu. Itu pun enggak habis. Dan kemudian untuk bawang merah naik menjadi Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya akibat peralihan musim tanam dan peningkatan permintaan. Dan untuk Bulog atau beras ya, Bulog memastikan stok beras di Bali sangat aman dan harganya terkendali sesuai HIT ya, atau harga eceran tertinggi ya, atau program SPHP. Dan untuk daging sapi atau ayam dan juga ayam, harga daging sapi sapi kualitas 1 stabil di angka Rp140.000 per kilogram, sementara harga daging ayam ras bervariasi di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000. Kami ambil dari Antara News. Untuk Anda yang mungkin persiapan besok ya, setelah motong hewan kurban harus makan nih. Jadi persiapannya bisa ayam pilihannya yang lainnya, atau ikan biar enggak kalau bahasa Balinya apa ya? Kalau bahasa Indonesia nek gitu ya. Tapi kalau untuk makanan enggak ada neknya saya. Oke, kita beralih ke musik kembali. Ada Kotak dengan Mantanku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk. Cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.

0: Pendengar, informasi yang menyebutkan Indonesia berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat dan beralih penuh ke yuan Cina sempat beredar luas di media sosial Facebook melalui unggahan yang mencatut nama Menko Purbaya Yudi Sadewa. Narasi tersebut juga mengklaim pemerintah menerbitkan panda bond untuk memperkuat rupiah. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut adalah salah. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau sepenuhnya mengganti transaksi menjadi yuan Cina. Bank Indonesia melalui siaran resminya memang menyebut penggunaan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction meningkat dalam perdagangan bilateral. Namun nilai transaksi tersebut masih jauh lebih kecil dibanding perdagangan internasional Indonesia yang tetap didominasi dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa Indonesia juga masih dihitung dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Isu ini ramai diperbincangkan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun kondisi tersebut tidak berarti Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama transaksi internasional. Kesimpulannya, klaim bahwa Indonesia berhenti memakai dolar Amerika Serikat dan beralih penuh ke yuan Cina adalah informasi palsu dan fabricated content. Hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi pemerintah terkait penghentian penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
5: Kilau Pancasila.
0: Pemerintah Kabupaten Kelungkung kembali menunjukkan komitmennya menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama melalui penyerahan satu ekor sapi kurban kepada MUI Kabupaten Kelungkung Senin 25 Mei 2026 di kantor Kesbangpol Kelungkung. Hewan kurban diserahkan langsung Bupati Kelungkung Imade Satria didampingi Wakil Bupati Cok Surya Putra kepada Ketua MUI Kelungkung Haji Agus Radiman. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Idul Adha menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan antar umat beragama. Penyerahan hewan kurban ini juga menjadi bagian dari program Satria Peduli, yaitu sinergi tri kerukunan antar umat dan penguatan dukungan pemerintah lintas agama. Program tersebut bertujuan memperkuat kerukunan antar umat beragama serta hubungan umat dengan pemerintah. Ketua MUI Kelungkung mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap umat muslim. Ia menilai kepedulian ini menjadi wujud nyata harmonisasi dan penguatan toleransi di Kabupaten Kelungkung menuju Kelungkung Mahotama yang maju, harmonis, tentram dan makmur.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

dari Yunisara dengan tanda-tanda. Ini tanda-tanda jelang setengah tiga ya. Kita nanti akan relay atau kita akan langsung mendengarkan 100% Indonesia nasional yang bintang tamunya adalah Bimo and the Jin. Siapakah beliau? Nah, Anda harus dengarkan nanti ya. Nah, kalau bicara tentang nih, ini paling penting buat bapak-bapak atau juga ya kepala keluarga ya. Harga token listrik, ya, harga token listrik dua tanggal 26 sampai dengan 31 Mei 2026 dapat KWH berapa kalau beli 50.000 atau sampai 100.000. Informasi harga token listrik pekan ini masih menjadi hal penting bagi kita semua pelanggan prabayar PLN ya. Pasalnya tanpa isi ulang token pasukan listrik di rumah bisa putus waktu-waktu lagi teleponan ya sama keluarga di luar kota, ya ternyata wifi-nya mati karena listrik mati. Berbeda dengan pulsa telepon, token listrik diubah menjadi satuan energi kilowatt hour atau KWH. Nah, karena itu jumlah listrik yang diterima setiap pelanggan itu bisa berbeda meski nominal pembeliannya sama. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi tarif dasar listrik sesuai golongan daya serta besaran pajak penerangan jalan atau PPJ di masing-masing daerah. Dan berapa token listrik pekan ini? Berapa KWH yang didapat kalau kita beli dengan uang 50.000 atau dengan uang 100.000? Nah, kalau pemerintah belum melakukan perubahan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ya, ini mengacu triwulan kedua 2026, artinya tarif token listrik Mei 2026 tetap sama seperti periode sebelumnya. Sebagai informasi, penyesuaian tarif listrik non-subsidi itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi seperti kurs rupiah, kemudian juga ada inflasi, ada Indonesia Crude Price atau ICP dan harga batu bara acuan atau HBI. Dan untuk triwulan kedua 2026, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah. Nah, untuk Anda ya, mungkin mengacu ini sedikit informasi ya, ini boleh dicatat ya. Mengacu informasi resmi PLN, berikut tarif listrik per KWH untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi prabayar. Untuk 900 VA, sejumlah 1 VA-nya itu dapat 1.352 per KWH. Kemudian untuk yang 1.300 itu dapatnya 1.044.070 per KWH dan seterusnya. Untuk Anda yang mungkin belum tahu, kalau belanja 50.000 atau 200.000 atau bahkan 1 juta, Anda bisa langsung cek ya, atau bisa jadi Anda boleh menghitung cara menghitung KWH token listrik. Itu token listrik bisa dihitung menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah harga token atau dikurangin PPJ dibagi tarif dasar listrik, dan besaran PPJ itu berbeda di tiap daerah. Mudah-mudahan Anda sudah isi ya token listriknya sehingga bisa dengarkan kami terus hingga pukul 24 malam nantinya. Kita akan jelang 100% Indonesia nasional nanti. Tapi sebelumnya kita dengarkan Al Jarrah dengan After All.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon. Biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

dari Justin Timberlake sedikit mengguncangkan badan kita ya. Ada kan Stop the Feeling. Untuk Anda yang sudah tidak sabaran dengerin atau bergabung dengan 100% Indonesia Nasional, kita akan segera bergabung dengan bintang tamunya, ada Bimo and the Jin, dan tentunya host yang sudah tidak asing lagi ada Tengku Safiq dan Yudi Ismail. Saya Wandi Aziz pamit dan kita ketemu lagi lain waktu. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes. Ya. Yeah.
0: Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq, hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau Betul. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di

0: menghasilkan puluhan single hits juga ya.
1: Oh iya dong.
0: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
1: Hey, Mas Bimo.
0: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasa lah kehidupan kan.
0: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sekedar bohong banget tuh.
0: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
0: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
1: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
1: bantu-bantu
0: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah, nah. Ya.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
1: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Jinny. Oh, iya.
0: Benar.
1: Jinny maksudnya.
0: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang yang
0: lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
1: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan
0: Aras
2: hanya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu lah. Walaupun di autotune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Okay.
2: Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Iya.
2: Melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi kadang-kadang

0: apartemen tuh kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Mau gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Dengan Jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti okay. Itu dia per track gitu mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem, betul kan? Jadi udah stereo.
1: Cuman tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Filenya.
0: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
2: Okay.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena bingung, wah bolol di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pertimbangannya banyak.
2: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas.
2: Okay.
0: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
0: Nggak ada gimmick.
2: Oke. Okay.
0: Ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
2: Yeah, yeah,
0: jadi pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia Jin. Kita suruh aja. Lo buat string bener. Gue nggak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: Iya.
2: Itu. Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu ada sononya.
2: Oh harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
2: Selamat Sulaksono Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh ada hubungan, kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia.
1: Pada Zamannya tuh, wih, Tito Smarsono hits banget.
0: Oh, hits banget ya.
2: Hits banget, ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
0: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
2: Oke. Okay. Siap.
4: Itu aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Teguh
5: Syafiq ya.
2: Iya,
1: siap. Waalaikumsalam.
5: Menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
2: Benar ini mau
1: izin.
2: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bang Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau.
2: Oke.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
2: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
2: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
2: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
2: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
2: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang.
2: Nggak
0: banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada ya,
1: rearrangement berarti ya?
0: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar.
0: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga. Enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya.
2: Enggak
0: semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
2: berdekade-dekade berikutnya ya,
0: itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
2: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh. Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang gak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok gak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap, oke, itu aja.
1: Siap.
2: Silakan
6: sedikit Bang Yudi.
2: Silakan.
1: Silakan
6: Kak. Ya, Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
2: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan. Musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketik aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
0: Enggak, Bimani Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
2: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu.
0: Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personil udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan yang gak ada namanya.
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi mau. Kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya
2: jadi dia yang dikenal, dia yang sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Kenanang itunya aja gak ada.
3: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
3: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan,
1: Mozart
2: itu
1: atau apa,
2: Bach gitu kan,
1: Bach, ya itu.
2: Lagu itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini yang penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
3: Siap.
2: Lagunya.
3: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali.
4: Halo.
3: Halo, silakan.
4: 100% Indonesia.
3: Siap.
4: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
3: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
4: Oh, sama Tengku Safik ya.
3: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
4: Oh ya. Bimo apa tadi?
3: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
4: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
3: Siap.
2: Ya.
3: Oke.
4: Salam-salam jadi ya.
3: Silakan.
1: Pak Mali.
4: Ya, istimewanya untuk kalian berdua yang mandu acaranya, sukses selalu ya.
3: Amin.
4: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
3: Terima kasih.
4: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
3: Fatma
1: di
4: mana sih, Ibu Fatmawati?
3: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
3: kalau nggak salah. Terima kasih.
4: Pertanyaan Anda, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
5: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
3: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
5: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
3: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
5: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Sulastono ya.
3: Iya.
5: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
5: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
3: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
5: Asal usulnya berkarir maksudnya.
3: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay,
5: tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
5: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, dimana berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
5: iya.
2: Ya justru di situlah.
5: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
3: Oke, okay. Ya. Oke.
5: Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
3: Siap.
5: Ya, dari saya.
1: Terima kasih.
5: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
3: Terima kasih, Bang Andi. Kita ke
1: telepon lagi.
3: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
3: Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
6: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Siap.
1: Siap.
3: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
6: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
3: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
6: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul.
6: Ingat ya. Jadi dengar nama Jin jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih pocong atau ketok pintu orang.
3: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin kan.
6: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh, ih ya. Seneng banget Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Ke ini jadi Mas Bimo lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
6: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
6: Kenapa ya ternyata oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
6: Penyanyi ada wujudnya iya.
1: Iya.
6: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: Lebih unggul. Oh, pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
6: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya,
1: pop. Ya.
2: Lagu pop
6: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band gak mungkin
1: ya,
2: jadi
6: ya. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya AI ya betul.
6: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
3: Siap.
2: Oh nomor satu Indonesia.
3: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
6: Iya.
3: Oke.
1: Atur nuhun.
3: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
3: Oke, kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
3: Ayu.
7: Halo, 100% Indonesia.
3: Terima kasih menunggu yuk.
7: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
3: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
7: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
3: Bimo.
2: Iya.
7: Bang Bimo.
1: Iya.
7: Selamat siang.
2: Siang.
7: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sempat saya menangkap bahwa celah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
3: Apa rumusnya apa?
7: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
3: Oke.
7: Saya ucapkan sukses selalu.
3: Amin.
7: Bang Bimo.
2: Iya. Sama-sama.
7: Semangat selalu ya dalam berkarir.
3: Oke.
7: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Kak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
7: Menyambut jalan Ramadan jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
7: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
3: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk.
7: Iya, dengar lagunya ya.
3: Oke.
7: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak dengar rum berarti.
1: Iya, nanti
2: entar diputar lagi.
7: Iya, iya. Selamat siang.
3: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
3: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
3: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
3: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Okay. Kejadian gitu, jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
3: Okay.
2: kode etiknya emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah kayak begitu, banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
3: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
3: sekarang
1: harus ya. Gue ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
3: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga enggak.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
3: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Oh, nah hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Oh, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
3: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya, iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang gak ada teorinya. Dan gak ada software-nya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada software-nya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang gak ada, rasa yang gak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah. Gak bisa belajar, soalnya rasa tuh lo gak bisa, gak ada edukasinya untuk rasa, gak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
2: Teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
3: Si Jin ini
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
3: rasanya udah dapet banget jadi, atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang wah ini jangan-jangan jin nih gue. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi kalau bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
3: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
8: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Bu Haba.
3: Cika.
8: Halo.
3: Halo ya, silakan Cika.
8: Iya benar.
3: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
6: Ini bintang tamunya siapa ya?
3: Bimo and the Jin.
6: Karena baru dengar nih.
3: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
6: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
3: Oh, mati lampu.
2: Oh.
6: Jadi
3: kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
6: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih nggak
2: pas
6: juga.
2: Oh. Nanti
3: bisa
2: denger lagi
3: lagu. Ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
6: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
3: Betul.
1: Puhaba.
3: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
3: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi. Udahlah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya
1: tuh
2: di mana sih?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
3: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Kayak kita
3: Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
3: Jawa gitu.
0: Jawa
3: gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Jadi, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
3: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
3: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
3: Raiso, gitu aja.
0: Oh, oke.
3: Okay. Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
3: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
3: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
3: Salah tipis-tipis Mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
3: Bisa.
0: Boleh.
3: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
3: Oh, enggak bisa main gitar gue, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
3: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gue.
3: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
3: Apa ya lagu yang mana ya? harus bagaimana
0: dulu
3: yang tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu

0: Gua apa sih Mas ada seluruh ciptaan?
1: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah. Enggak tahu deh lagu favorit. Gua sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gua sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
1: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman netral kan bertiga, teman Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan.
1: Sampai
2: sekarang yang hidup. Yang bukannya.
1: Ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu tuh sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Yang tadi gue bilang gitu dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuman dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut apa untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi semua ini pasrah cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
0: nulis,
2: bicara harus
0: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih kalau kita frustasi kita mau giring kita nggak tahu kemana istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana yaudah ikhlas saya lah terserah deh kita buntu nih gue ngapain aja pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan tolong aku harus bagaimana ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Yeah. Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun udah kayaknya nggak pede gitu nggak pede sih.
0: Jadi nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
0: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
1: Kalau
2: bisa bisa cuman nanti pertanggungjawaban off-air gue malu.
0: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
1: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya. Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin aja, bingung sih mau ngapain.
0: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
0: Kirain
2: gimana?
0: Sama si bos itu.
2: Enggak. Okay. Itu band.
1: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
0: Oke.
1: Jadi itu aja ya.
2: Ya pokoknya kita tetap produksi. lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
0: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube sudah ada.
0: Ya, video klip juga ada.
2: Sudah ada.
0: Ya, buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Mm-hmm. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
0: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya. Ya boleh singkat. Apa
0: ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
0: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
1: okay.
2: Kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran.
1: langsung meeting bertiga nih ya, sama 3 komposer ya.
0: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
0: Ya, Bang Yudi.
1: Siap.
0: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Ada. Kita pamit ya.
0: Ya.
1: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul. Minal aidin wal faizin wa khair batin.
1: Siap.
0: Ketemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
1: Siap.
2: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
0: Nasionalisme.
1: Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di
0: betul.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Dan pasar sore ini.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita juga sudah ikuti tentunya pendengar 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini giliran saya, Hari Sukma, akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta sebentar lagi pendengar di pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali Dialog Denpasar sore hari ini, Kentongan, dengan topik Bangkit, Pulih, dan Jangan Jatuh Lagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
6: Kilau Pancasila.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada, seperti yang tadi Sukma sudah informasikan kepada Anda bahwa sebentar lagi kami juga akan hadirkan Denpasar sore hari ini dialog kentongan dengan topik Bangkit, Pulih, dan Jangan Jatuh Lagi yang akan dipandu oleh rekan saya Nyoman Kasih. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dan selamat mengikuti dialog kentongan.
1: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali berjumpa dalam Dialog Kentongan sore hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, untuk Dialog Kentongan pada sore hari ini kami mengangkat topik yaitu Bangkit, Pulih, dan Jangan Jatuh Lagi. Kalau di maknai kalimat ini tentu sangat bermakna, mengandung makna yang cukup dalam, di mana masyarakat Bali beberapa kali diterjang oleh bencana alam seperti yang terakhir yang cukup menyita perhatian, yaitu banjir, kemudian ada juga tanah longsor dan juga bencana-bencana lainnya. Dan tentunya bencana-bencana ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua untuk bagaimana tidak larut dalam dampak yang ditimbulkan oleh bencana itu, dan bagaimana agar bisa bangkit lagi dan tentunya tidak jatuh lagi, artinya tidak terjadi lagi bencana yang serupa di kemudian hari. Nah, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang serius dari kita semua untuk mencegah agar bencana yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan. Baik pendengar, untuk membahas topik kita pada sore hari ini telah hadir di studio dua orang narasumber yang tentunya sangat-sangat berkompeten di bidang kebencanaan dan juga pemulihan kawasan di Bali khususnya, yang nanti akan bersama-sama memberikan pemahaman kepada pendengar terkait bagaimana agar bisa bangkit, pulih, dan tidak jangan jatuh lagi akibat bencana. Untuk itu kita sapa dulu Bapak Hesti Sagiri dari Kabid Pengembangan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kabid P4H dan KSDAI. Panjang, Pak, ya. Ya. Selamat sore Pak Hesti.
3: Selamat sore Om Swastiastu, Mbak.
2: Iya, yeah. Om Swastiastu. Dan terima kasih Pak Hesti sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini ya untuk bersama-sama nanti memberikan pemahaman kepada pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Inyoman Budi Perdana Putra dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Bali. Selamat sore Om Swastiastu, Pak Budi panggilannya ya.
4: Iya, Om Swastiastu.
2: Iya, terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio. Dan kita juga ditemani hari ini bersama adik kita yaitu Dewa Yu, yang nanti akan menemani saya berbincang-bincang terkait dengan topik dialog kentongan sore hari ini. Selamat sore Dewa Yu ya.
5: Sore Ibu.
2: Iya, baik. Pendengar, langsung saja kita mulai diskusi kita sore hari ini terkait dengan bangkit, pulih, dan jangan jatuh lagi. Mungkin kita ke BPBD dulu, yes. Pak Esti ya, sebagai lidik sektornya dari kebencanaan ini. Nah, okay. Pak Budi, bangkit, pulih, dan jangan jatuh lagi. Ini bagaimana nih? Mungkin BPBD memaknai kalimat ini, Pak Budi, karena BPBD selama ini kan image-nya itu adalah tanggap darurat sesuai dengan 27 hari 20 gimana?
4: 247
2: ya, kembali
4: 24
2: ya.
4: Hari
2: 247.
4: 24 jam 7 hari.
2: Iya, itu bagaimana Pak Budi memaknainya?
4: Kalau memaknai dari tema bangkit, pulih, dan jatuh kembali, dalam kebencanaan itu kita bisa lihat ketika banjir yang dilanda sebelumnya, Bu ya,
2: Di
4: Denpasar ya, Pasar ya. Badung itu ya. Karena kita mungkin terlena, tidak ada hujan, jadinya kayak biasa aja lah jadinya kan, aktivitas biasa, jadinya kita kurang mitigasi pengetahuan tentang kebencanaan. Ketika hujan turun, kita tidak tahu nanti akan banjir. Itu katanya sih banjir di sana baru besarnya itu baru pertama kali di Pasar Badung itu.
2: Selama bertahun-tahun.
4: Iya, selama bertahun-tahun ini, selama ini tidak ada seperti itu. Akhirnya di tema ini bangkit pulih dan jangan jatuh kembali lagi, Bu. Kemarin ketika banjir itu kita tidak tahu ada peristiwa seperti itu, tiba-tiba ada banjir bah melebihi jembatan di Pasar Badung itu jam 2 pagi rasa jam sekitar jam segitu kan, karena kurangnya mitigasi sosialisasi kebencanaan, masyarakat kurang mengetahui bagaimana caranya agar menghindari bencana itu. Ketika sudah terjadi itu, kita kan harus jadinya harus bangkit lagi, Bu. Bangkit itu dengan cara apa? Bangkitnya itu pertama mungkin dari segi kebencanaan tuh, kita tuh harus memulihkan dulu Pasar Badung itu, membersihkan puing-puing agar kita bangkit lagi seperti sedia kala. Dagang-dagang itu kembali lagi berjualan. Setelah itu kan kita bisa pulih, pulih lagi menjalani aktivitas seperti biasanya lagi. Dan yang terakhir, agar tidak jatuh lagi itu, jadi masyarakat juga harus tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak lagi seperti itu. BPBD sudah membuat apa namanya sirine banjir itu, Bu.
2: Ya, sudah
4: untuk
2: memasang,
4: ya memasang sirine itu untuk memitigasi agar tidak ada korban lagi seperti itu.
2: Artinya bangkit, pulih dan jangan terulang lagi.
4: Iya, ya, jangan terulang
2: itu. Baik, itu. Itu dari Pak Budinat. Kalau dari Pak Hesti ini lebih ke ini, Pak, ya. Mungkin lebih cocoknya kalau DHK itu jangan jatuh lagi, ya.
4: Iya,
2: artinya bagaimana upaya-upaya atau program-program yang dilakukan dari DLHK untuk mencegah jangan sampai bencana serupa terjadi lagi, Pak Hesti.
5: Betul, Mbak. Jadi posisi DKLH itu adalah pada kata terakhirnya, yaitu jangan jatuh lagi. Artinya jangan mengulangi apa catatan-catatan yang terjadi kemarin yang sudah dibuat oleh kawan-kawan, ya, apa sebagai dugaan-dugaan akibat dari kebencanaan itu, jangan terulang lagi. Ya, sehingga kita DKLH tidak menjadi OPD yang reaktif, tapi harus menjadi proaktif dalam rangka apa bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri, sehingga kita bisa secara preventif untuk melakukan pemulihan dan apa daya dukungnya, sehingga kawasan-kawasan hutan kita itu betul-betul dapat kita jaga, yang masih baik kita jaga kualitasnya, yang kondisi-kondisi yang perlu direhabilitasi ya kita rehabilitasi. Karena posisi Bali itu, Bu, antara gunung dan laut dekat. Sehingga manajemen yang harus dilakukan adalah manajemennya Nyegoro Gunung, konsepnya harus Nyegoro Gunung. Sehingga ruang-ruangnya harus betul-betul memang sebetulnya pemanfaatannya adalah sangat terbatas. Sehingga bagaimana tata cara kesejahteraan petani tidak terganggu, tetapi alam tidak mengubah bentang alam yang ada. Gimana caranya? Ya mari sama-sama apa mendukung RT RW yang sudah disusun bersama-sama dan sudah menjadi perda, sehingga langkah-langkahnya adalah betul-betul kita menjalankan daripada peraturan itu sendiri. Kita taatlah dengan apa yang sudah disusun. Yang kedua, bagaimana penegasannya? Penegasannya bahwa kawasan hutan kita sekarang ini secara fungsi perlindungan betul-betul kita tekankan, Bu. Kita tekankan. Bagaimana tata caranya dengan apa jumlah SDM kita yang dari tahun ke tahun makin berkurang, apa polhut kita makin berkurang dan lain sebagainya. Tentu kita sekarang pengelolaan hutan kita bersama-sama dengan masyarakat setempat. Dengan imbal balik apa kepentingan bersama-sama, tentu apa hutan kita akan terjaga bersama-sama dengan desa adat dan desa dinas. Kita bersama-sama dalam rangka tata kelola kawasan hutan kita, sehingga hutan kita dapat terlindungi dengan baik, tidak mungkin akan dimasuki oleh apa illegal logging. Sekarang illegal logging sudah tidak ada, Bu. 5 tahun terakhir ini illegal logging sangat sedikit, Nah, tetapi kita juga tidak apa tidak menutup mata bahwa di medsos kemarin banyak terjadi pemberitaan-pemberitaan. Nah, tapi saya tidak ingin meng-counter apa-apa terhadap medsos-medsos itu karena faktanya memang ada. Nah, jadi kita berterima kasih kepada kawan-kawan yang mengkritisi, tetapi kami juga mohon kiranya ada yang melibatkan pemerintahan desa, desa adat, sehingga bersama-sama kita semuanya menjaga hutan itu. Langkahnya apa? Langkah preventif itu, apa kita bersama-sama. Nanti strateginya saya jawablah kalau seandainya nanti sudah masuk kepada tanya jawab dan lain-lain, kayak apa strategi-strategi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan dalam rangka untuk menjaga kawasannya. Tentu yang tadi disampaikan oleh teman-teman BPBD, bukan hanya kawasan aja yang kita jaga, tetapi sungainya juga kita jaga dalam rangka konsep apa pemilahan sampah, pemilahan sampah. Jangan sampai apa hutannya bagus tetapi pemilahan sampahnya tidak dilakukan ada di masing-masing desa, sehingga mohon maaf pembuangannya sembarangan yang akhirnya ujung-ujungnya adalah apa membuat mampetnya saluran air, saluran apa irigasi dan lain sebagainya, yang akhirnya itu menjadi penyebab banjir walau hujannya enggak deras, tapi itu penyebabnya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama pilah sampah dan segala sesuatunya apa manajemen desa dan kelurahan menghidupkan TPS 3R supaya semuanya yang ke TPA Suwung yang sebentar lagi juga akan ditutup, semoga kiranya apa desa-desa dan kelurahan di kabupaten kota terutama Badung dan Denpasar sudah siap. Kira-kira begitu, Bu.
2: Iya, baik Pak Hesti. Memang menjadi tugas kita bersama ya.
5: Betul.
2: Untuk mencegah kembali terjadinya bencana. Tidak cukup hanya pemerintah mengeluarkan regulasi, tapi juga kalau masyarakatnya sendiri belum sadar juga percuma saja ya. Seperti itu.
5: Tetapi ya, memang apa bukan hanya kita menuntut saja, tapi contoh dari pemimpinnya harus ada dulu.
2: Iya,
5: ya. Karena budaya kita adalah budaya manut pemimpin. Nah, oleh karena itu di DKLH apa bersama-sama dengan pejabat yang lainnya kita kan juga apa ke desa-desa. Ibu Gubernur kemarin juga begitu semangat apa semuanya untuk apa memilah sampah dan lain sebagainya. Dan sekarang apa kawan-kawan kita di desa-desa sebetulnya sudah pada tataran itu ya, Bu ya. Ini kan yang viral itu kan hanya yang di Denpasar saja sama Badung Kota. Memang apa secara pelemahan ekonominya tinggi sehingga tidak mohon maaf pembuangan sampah dan penduduknya yang begitu padat, kos-kosan yang begitu tinggi, sehingga masyarakat kita belum begitu banyak memilah. Dan harapan saya dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa turun bersama-sama dalam rangka untuk mensosialisasikan pemilihan sampah ini supaya TTPA kita juga sehat lagi dan TPS 3R juga pulih dalam rangka tata kelolanya, komposnya juga bisa digunakan. Jadi tugas DKLH itu sekarang, Bu, bahwa TPS 3R ini komposnya harus kemana? Nah, kalau seandainya bisa sudah dibuat pada produk akhir yaitu kompos. Nah, sehingga nanti komposnya ini bisa digunakan untuk mendukung daripada pertanian organik kita. Kayak apa? Kualitasnya kan harus ditingkatkan ini, Bu. Yeah. Jangan sampai hanya kompos tetapi belum matang betul gitu. Nah, nanti tanamannya mati, tanaman semusim pertaniannya mati ya, sehingga Dinas Pertanian kami mohonkan bimbingannya supaya kompos ini dapat ditingkatkan menjadi pupuk. Kira-kira begitu.
2: Ditingkatkan kualitasnya. Ya. Baik. Pak Esti, ini setiap terjadi bencana ya, Pak Budi juga. Setiap terjadi bencana, Pak, kita pasti selalu ribut mencari penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya seperti banjir kemarin ya di Bali ya, seperti banjir kemarin itu semua ribut menyalahkan siapa seperti itu. Tapi kalau Pak Esti, kalau dari sisi kehutanan ini benarkah sebenarnya ada data nggak Pak Esti, data tutupan lahan kita saat ini, karena selalu disebut setiap tahun tuh pasti berkurang ya, tutupan lahan kita.
5: Bu, jadi luas kawasan hutan kita ini kan hanya 23% dari luas daratan Pulau Bali. 23,75%. Dari 23,7% itu tentu tutupan lahannya itu hanya sampai pada kalau tidak salah kemarin di angka 27 pun, pada 27%. Sehingga apa dari kecukupan apa tutupan itu seharusnya di atas 30 harusnya.
2: Ya, secara teori ya.
5: 30. Ya secara teori begitu. Fungsi kawasan hutan itu Bu, apa? Itu kan kayak spon, Bu. Spon itu kalau disiram air pasti semuanya meresap, Bu. Diserap oleh spon itu sendiri. Pada saat spon ini tidak berfungsi maksimal atau optimal, maka air itu pasti akan melimpas, Bu.
4: Jalan
5: menuju ke titik terendah atau menuju apa daerah-daerah aliran sungainya, menuju dasnya masing-masing. Nah, kalau itu juga tidak terserap lagi dan hujannya mohon maaf apa cukup lama dan apa intensitasnya cukup tinggi, maka karena kota juga sudah tertutup dengan beton dan lain sebagainya, tentu resapannya makin berkurang. Nah, inilah Bu yang apa kalau menganalogikan secara apa sederhana bahwa fungsi kawasan hutan dan pohon-pohon besar dimanapun itu berada adalah kayak spon itu, Bu. Hujan turun diserap oleh akar-akar pohon ini. Nah, kalau pohonnya sudah tidak ada, mau gimana? Berarti mengalir semuanya. Kira-kira begitu. Apa sehingga kita perlu apa dalam budaya Bali ke pohon-pohon kita kalau memang apa hutan-hutan kita sekarang apa pengen sekali Bu apa saya adakan program adopsi pohon. Supaya pohonnya kita saput poleng, Bu. Supaya tengetnya mangguminya, Bu. Supaya tidak ditebang, tidak dicuri. Nah, oleh karena itu ini kan apa? Bagaimana kita apa ya, mengintegrasikan program apa? Nangon Satkertilo ke Bali untuk dilaksanakan secara mudah oleh masyarakat. Ya, mudah untuk dijaganya apa? Ya, diadopsi pohonnya supaya apa? Masyarakat lokal yang berdampingan dengan hutan juga dapat manfaat ekonomi dari itu dan dia tahu betul kalau ibu nanti ke apa hutan pinus di Gelaga Lingga ibu scan barcode-nya itu Bu, maka pohon itu diadopsi oleh Hesti Sagiri tahun berapa, nilai rupiahnya berapa dan akan dipelihara pada tahun sekian. Nah, sehingga saya harus bayar lagi di tahun kedua atau tahun ketiga sesuai dengan perjanjian kontrak kita adopsi pohon itu.
2: Diadopsi itu maksudnya?
5: Diadopsi itu seperti kita mengadopsi anak di panti asuhan itulah Bu. Kita saya biayai apa pemeliharaannya. Siapa yang memelihara? Desa Adat Gelaga Lingga. Saya membelinya di sana online Bu. Dengan tata cara itu maka kawasan hutan pinus yang ada di Desa Adat Gelaga Lingga betul-betul rapih Bu, apa lestari ya sehingga semacam itulah Bu apa tata cara kita supaya apa memudahkan kita menerjemahkan bagaimana apa filosofi Trihita Karana itu cara memitigasi bencana berbasis spiritual dan ya, apa tradisi ya, ya. Paling konkret lah kira-kira begitu sehingga kita kalau dana-dana APBD kita kan memang tidak ada ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatan itu, maka kita harus cerdas dalam rangka untuk inovasinya Bu. Misalnya kita akan menyegerakan nih, gimana supaya menjadi sebuah gerakan yang betul-betul masif. Satu pegawai negeri, satu pohon. Kira-kira gimana nih? Pegawai negeri Bali, Provinsi Bali 5.000-an kan Pak. Berarti kita dapat bibit 5.000 gratis. Silahkan tanam dimanapun itu berada, habis itu kamu kasih geotaggingnya, kasih barcode-nya, dan ada di data kepegawaianmu, taruh itu barcode-nya. Kalau mau apa ikut bidding, maka scan barcode itu dulu. Wah, kan gitu. Berarti cinta itu kan, Bu. Nah, misalnya begitu. Nah, ini kan karena apa? Keterbatasan daripada anggaran kita. Kalau kita nggak inovasi, terus mau gimana? Padahal tutupan lahan, indeks tutupan lahan itu bagian daripada apa prestasi gubernur. Nah, sehingga sektor kehutanan ini betul-betul Bu apa kita berdaya upaya untuk menaikkan indeks tutupan lahan, kita terpenuhi terus Bu setiap tahun, progresnya ada terus. Tetapi bukan berarti tidak ada gangguan. Ada Bu, bekerja dengan masyarakat itu tidak mudah.
2: Iya, betul.
5: Meyakinkan masyarakat itu tidak mudah. Kenapa? Pernah luka. Kalau pernah luka, seperti seorang yang jatuh cinta, kita pernah dusta dan ketahuan, memulihkannya susah. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu kami apa memulihkan kewibawaan kehutanan di mata masyarakat, betul-betul kita apa bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi tidak yang melanggar aturan. Kita langkahnya bersama, sehingga kawasan hutan kita makin hari makin baik, makin baik, makin baik. Tentu pisang satu tandan, Bu. Sumber makanannya sama, tapi tidak besarnya sama kan? Ada juga yang bungkik kan gitu. Nah, jadi jangan terus yang bungkiknya yang dibahas terus, tapi yang bagusnya juga harus kita apresiasi. Kira-kira begitu.
2: Oke. Jadi dapat saya tangkap, jadi pemimpin itu jangan coba melukai rakyat ya, jadi
5: melukai kepercayaan ya.
2: Susah mengobatinya.
5: Susah mengobatinya.
2: Oke, baik Pak Hesti, menarik ini perbincangannya sore-sore. Baik, kita ke Pak Budi dari BPBD. Pak Budi, bagaimana nih BPBD melakukan penguatan ketika pasca terjadi bencana ini Pak Budi, terutama kolaborasi dengan masyarakat desa adat dalam program Desa Tangguh Bencana, seperti itu ya Pak Budi.
4: Dalam pasca bencana ini BPBD sudah mempunyai relawan-relawan bencana itu Bu ya. Namanya itu ya salah satu disebutkan seperti FPRB,
2: Forum Pengambil Risiko Bencana.
4: Komunitas-komunitas relawan itu ketika bencana aktif sekali membantu BPBD juga Bu, untuk menanggulangi bencana yang untuk pemulihan lah. Dan juga mungkin Desa Tangguh Bencana itu juga kita sudah latih-latih juga Bu. Dari BPBD Kabupaten Kota juga sudah melatih agar menjadi Desa Tangguh Bencana, relawan-relawan di sana. Jadinya ketika ada bencana dalam pemulihan itu, relawanlah duluan berangkat ke sana, di sekitar desa itu untuk memulihan desanya. Karena kalau kita berangkat duluan tanpa relawan, SDM kita juga
2: kurang
4: Bu ya. Jadinya kita nggak bisa langsung, karena ada bencana besar itu, yang prioritas dulu kita akan datangi terlebih dahulu. Jadi itu yang skupnya lebih besar lah. Jadinya ketika pemulihan itu banyak lah masyarakat juga ikut membantu, relawan, NGO juga Bu, dari instansi vertikal juga banyak membantu ketika pemulihan itu.
2: Jadi ketika pasca terjadi bencana, jadi dari BPBD berkolaborasi dengan para relawan untuk agar pemulihan lebih cepat
4: pemulihan
2: dari korban-korban bencana yang terdampak bencana ini Pak. Kalau di Bali sendiri Pak, semua sudah masuk kategori Desa Tangguh Bencana Pak?
4: Kalau di Bali mungkin di setiap kabupaten ada Desa Tangguh Bencananya Ibu,
2: yang menjadi pilot project seperti itu.
4: Iya, pilot projectnya.
2: Baik. Dari Dewayu.
6: Baik Ibu, mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Budi gitu. Untuk tadi kan sudah menyebutkan bahwa ada beberapa relawan yang ikut membantu begitu. Nah, apakah masyarakat juga ikut terlibat dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi tersebut?
4: Masyarakat sering membantu juga. Terkadang kan pemulihan itu kita perlu psikososial itu Bu ya, untuk agar pemulihan itu misalnya masyarakat ketika bencana itu ketika pemulihan kita kan perlu anak-anak kecil itu, jadinya pemulihan mentalnya perlu masyarakat yang ahli dalam psikologi untuk
6: ikut membantu
4: begitu, kadang-kadang guru juga ada masyarakat jadi guru untuk membantu mengajarkan. Kadang-kadang juga masyarakat sih banyak juga membantu dalam logistik, apa yang kurang sangat sangat sekali membantu.
2: Jadi semua elemen ya,
4: semua lini ikut turun. Pentahelix lah diulang.
2: Ya pentahelix, multi-helix.
5: Seharusnya sudah pada taraf multi-helix Bu.
4: Oh ya, multi-helix.
5: Sudah tidak pentahelix.
4: Sudah ya.
2: Baik, baik. Diskusinya semakin hangat nih Pak Hesti. Analoginya menarik, menarik. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya, Pak Hesti, Pak Budi, kita jeda dulu untuk mendengarkan pesan-pesan yang berikut sudah disiapkan oleh penyiar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
9: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: alam merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan hidup limpah disediakannya. Namun, kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Kerusakan alam terjadi karena cuaca dan manusia. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan alam seperti pohon tumbang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, kelalaian manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan alam.
1: Beberapa cara menyelamatkan dan mencegah kerusakan alam, misalnya memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, sehingga mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul untuk mencegah bencana longsor. Stop membuang limbah ke sungai dan laut. Dan membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan tertentu.
2: Ya, pendengar, kembali ke dialog kentongan sore hari ini dengan topik bangkit, pulih, dan jangan jatuh lagi. Dan ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang bagaimana kita tetap survive, kita tetap optimis meskipun sempat terkena bencana, tetapi harus bangkit lagi dan jangan sampai terulang lagi bencana yang serupa. Seperti itu ya, Dewayu ya.
3: Iya, Ibu.
2: Iya, baik. Nah, Pak Hesti, tadi sempat menyinggung nih masalah strategi, Pak Hesti. Terkait dengan strategi ini, bagaimana strategi dari DLHK, ya, Pak Hesti, dalam menjaga terutama kawasan resapan air dan juga kawasan terbuka hijau di tengah, ya, apalagi khususnya di perkotaan ya, di tengah tekanan urbanisasi yang begitu besar saat ini, Pak Hesti.
4: Ya. Oke, Mbak, terima kasih. Jadi saya mau mengulangi lagi tadi tentang apa, karena Mbak tidak menanyakan tentang luka tadi. Dulu, Mbak, apa hutan itu hanya boleh dilihat, disentuh jangan. Begitu.
3: Iya.
4: Seperti boneka cantik kan, begitu kawasan hutan kita. Tetapi kan kondisinya, kualitasnya menurun. Nah, oleh karena itu, apa dengan apa regulasi yang ada, maka sekarang adalah tagline-nya adalah hutan lestari masyarakat sejahtera. Artinya keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam rangka menjaga hutan. Tapi masyarakat lokal ya, Mbak, ya. Masyarakat lokal diutamakan dalam rangka mendapatkan apa insentif dari pemerintah dalam rangka untuk menjaga hutan supaya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemulihan daripada kawasan itu. Itu salah satu strategi juga dalam rangka pemulihan. Nah, sehingga pemulihan kita apa supaya tidak longsor dan banjir lagi, tentu apa seperti di iklan RRI tadi, tanam, tanam, dan menanam, kan begitu. Siapa subjeknya, siapa objeknya, kan begitu. Nah, sehingga apa ketika kita bersama dengan masyarakat, tentu pemilihan jenis tanaman harus diseimbangkan antara tanaman konservasi dan tanaman yang kalau orang Bali bilang tanam tuwo, yang bisa menghasilkan apa buah, kan buah, begitu. Iya. Nah, sehingga bisa tanaman ini menjadi tanaman yang nantinya bisa menjadi untuk galungan, kan begitu. Hari Sabtu kemarin Mbak Dayu tumpuk apa? Masih ingat hari Sabtu kemarin tumpuk apa kita?
3: Ayo, tumpuk apa nih? Tidak tahu.
4: Itu saya orang Solo tapi tahu. Jadi apa? Bahwa kemarin kita memperingati tumpuk yang 25 hari lagi kita galungan. Artinya bahwa kaki-kaki ya, itu kan di pohon kita yang semoga bisa berbuah, mengingatkan pohon itu supaya berbuah di 25 hari ke depan yang akan kita gunakan dalam hari raya galungan. Maka makna inilah yang akan kita kembalikan kepada kawasan hutan kita supaya apa, lebih erat secara psikologis kultur dengan masyarakat kita, sehingga bahwa kita bukan hanya sekedar apa banten saja, tetapi bahwa jiwanya ikut di dalam apa, sikap lakunya ikut, nah, kan kira-kira begitu. Itu yang pertama. Sehingga konsep-konsep inilah maka kawasan hutan kita bekerja sama dengan masyarakat untuk apa dikelola oleh masyarakat lokal menjadi program perhutanan sosial tadi. Perhutanan sosial yang memohon adalah desa, sikap laku dan aturannya pakai awik-awik dan prarem. Kenapa? Supaya lebih mudah apa diterjemahkan dalam sikap lakunya masyarakat. Kalau kita pakai undang-undang, pakai apa, agak susah untuk menyampaikannya. Maka Praram dan Abhikawik itu sudah difilosofi dalam hidupnya, yaitu Trihitakarana. Bagaimana menghargai alam, yaitu aja dengan gaya-gaya yang namanya Bali, mangkok kita sama. Cuma isinya kan kadang-kadang sudah keinginan, tidak kebutuhan lagi, tidak prioritas lagi. Nah, sekarang kita kembalikan kepada tataran apa kebutuhan dan prioritas itu. Bagaimana menjaga alam ini, menyeimbangkan. Ketika apa pohon disaput poleng, ada hitamnya, ada putihnya, ada abu-abunya kan. Bagaimana menyeimbangkan, mengharmonisasikan. Kira-kira begitu. Kalau saya hanya gampang saja dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga apa kita bisa memulihkan dengan cepat kawasan hutan kita bersama masyarakat, tetapi juga bisa menjaga kearifan lokalnya. Dalam rangka upacara adat istiadat kita, agama kita, Bali, Mbak, kita transaksinya di atas 25 triliun, Mbak. APBD kita berapa? Tapi masyarakat kita dalam berupacara 25 triliun dan tidak ada yang dari imitasi, semuanya dari alam. Mari kita jaga dengan kearifan lokal kita, hutan kita, maka transaksinya akan segitu nilainya.
2: Ya, betul.
4: Nah, dengan tata cara itu, ayo kita sama-sama. Supaya apa? Supaya dari kita untuk kita. Jangan sampai kita yang berupacara yang kaya dari Malang, dari mana-mana. Karena apa? Dupa kita dari sana, atau janur kita dari sana. Kira-kira begitu. Maka inilah yang akan kita hubungkan nanti ketika apa hutan kita sudah bagus apa semuanya, maka kita berbisnis karbon kan gitu. Masyarakat lokal juga yang akan berbisnis karbon, pengertiannya adalah desa dan desa adat yang bertransaksi mereka. Kita hanya memfasilitasi dalam rangka bagaimana uang itu sampai di rekeningnya desa. Kira-kira begitu, sehingga apa? Inilah strategi-strategi yang kita lakukan, apa? Murah tetapi capek. Kita harus datang ke masyarakat. Maka ayo kita sama-sama. Kita punya KPH nih, Mbak. Jadi di Bali ini ada 4 KPH yang mengurusi kabupaten kota, yang apa kita langsung masuk ke desa-desa. Sehingga apa kita ada di desa-desa juga punya yang namanya MPA, Masyarakat Peduli Api. Yang kebakaran yang sering itu hanya ada di Buleleng dan di sekitar Gunung Agung.

0: masih bagus, relevan dan cepat dipahami oleh masyarakat kita.
1: Tapi strategi-strategi ini masih bisa diterapkan di daerah perkotaan, yang daerah urban nih Pak?
0: Kalau daerah urban kan kita punya kawasannya hanya di Tahura, Bu. Tahura Ngurah Rai ini pendekatan-pendekatan kita adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya supaya sampah tidak masuk kepada Tahura Ngurah Rai. Supaya semua restoran apa semua tidak membuang limbahnya ke langsung ke sungai. Itu kita operasi, Bu. Kita operasi. Supaya apa? Supaya perairannya betul-betul kepiting, ikan-ikan itu tidak menghilang. Nah, sehingga masyarakat kita masih juga memungut. Kemarin kita lakukan apa, Bu? Wawancara dengan 13 kelompok yang sudah kita lakukan kerjasama dengan Tahura Ngurah Rai. Pendapatan per orang masih sekitar 300 ribu per hari. Per hari mancing tidak terlalu jauh. Dan masyarakat yang datang, pengunjung-pengunjung yang datang bisa naik perahu untuk berkeliling dengan di mangrove. Itu saya pariwisata minat khusus lah. Nah, di hutan-hutan kita juga sudah ada destinasi pariwisata yang sifatnya pariwisata kita tidak aneh-aneh, Bu. Wisata kita cuma meluk pohon. Kemarin kita launching meluk pohon, Bu.
2: Meluk pohon.
0: Meluk pohon itu bayar, Pak, 250.000.
2: 250.000.
0: Ada di Kintamani, pohonnya masih bagus-bagus dan di pinggir jalan kan, Bu. Sehingga kita lebih mudah untuk menyampaikannya. Itu betul-betul harus ada dogmanya, Bu. Bagaimana jiwa kita menyatu dengan pohon dan alam sekitarnya, bagaimana udara bebas itu bisa merasuk dalam jiwa kita. Nah, itu yang didogmatiskan. Dan itu kita butuh juru mangku untuk menyampaikannya. Supaya apa? Bahwa orang yang menyampaikan itu suci duluan.
2: Iya,
0: betul. Nah, kalau saya yang menyampaikan, Bapak teori. Tetapi ketika Pak juru mangku sambil pegang dupa, satu, dua, keren itu, Bu. 250.000 nggak mahal akhirnya. Kan begitu. Dan diakhiri dengan menanam lagi. Sehingga memeluk pohon yang hidup dan menumbuhkan pohon yang baru. Kira-kira begitu.
1: Begitu juga. Inovasinya luar biasa nih Pak.
0: Ya karena kita nggak punya duit. Kalau punya duit mungkin nggak inovasi ya.
3: Berarti penghijauan ini merupakan salah satu langkah yang efektif begitu ya untuk mencegah bencana tersebut.
0: Salah satu jalan yang paling efektif, Pak.
3: Betul.
0: Ya karena sepon ini bisa terpelihara dengan baik kalau ada pohonnya. Kalau nggak ada tanamannya, sepon ini tidak berfungsi.
3: Betul.
0: Nah, oleh karena itu, ayo sepon alam ini betul-betul kita jaga dengan cara menanam dan merawat pohon. Jangan hanya menanam saja, tapi tidak merawat.
3: Iya.
0: Nanti menanam, tahun depan atau musim kemarau berikutnya mati. Nah, kan gitu. Pohon itu perlu dicintai juga, Pak.
3: Iya.
0: Kalau dicintai tapi nggak pernah ditengok, sama aja. Harus ditengok-tengok juga. Kira-kira begitu lah.
1: Iya, baik Pak Esti, sungguh menarik ini. Mungkin Pak Budi, ini karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan ya. Nah, dari BPBD untuk membangkitkan kembali, memulihkan kembali masyarakat yang terdampak bencana ini, tantangan yang selama ini dihadapi apa Pak di masyarakat ini?
4: Kalau dari bidang kami kan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, Bu ya. Ketika pemulihan, ketika ada bencana, kan ada fasilitas umum, pura yang rusak terkena bencana, atau rumah atau warung, pipa yang tidak bisa difungsikan, dari bidang kami itu memberikan stimulan, Bu, agar masyarakat desa itu kembali lagi lah seperti semula untuk melakukan aktivitasnya. Di antaranya itu stimulannya tuh seperti ketika ada bencana tuh meninggal dunia, luka ringan atau sedang yang dirawat inap itu mendapatkan stimulan, Bu. Penguatan ekonomi, perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum, tempat cuci atau ibadah, atau bantuan dana operasional khusus. Sebelum masyarakat menerima stimulan, kita tim Jitu Pasna namanya, Bu, tim kajian memeriksa bangunan-bangunan yang rusak-rusak itu. Dan BPBD Kabupaten Kota juga membantu. Dari PUPR juga membantu untuk memberikan nilai berapa yang akan diberikan agar di saat pemulihan itu agar kembali lagi masyarakat beraktivitas seperti biasa. Tapi itu juga tidak sepenuhnya dibantu ya. Ini akan cuma suntikan aja agar kembali
0: insentif gitu ya.
4: Ya, agar bangunannya ini bisa lagi lah berdiri, agar dia bisa berjualan lagi layak, seperti itu. Iya.

0: kerja lagi, Bu. Dalam pemulihan di bidang saya seperti itu.
1: Tapi dalam melaksanakan pemulihan itu pasti ada apa ya, tantangan di lapangan. Itu apakah ada yang seperti kemarin, seperti ada yang tidak mau dibantu seperti apa Pak, tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan ketika dalam proses rehabilitasi ini?
0: Tantangannya sih kalau rehabilitasi ketika bencana besar terutama ya, kan ada syarat-syarat tertentu seperti KTP, KK, itu tuh yang susah dicari, Bu, karena kan udah hanyut semua, ya, udah nggak bisa.
1: Banjir.
0: Ya, tapi kita memprosesnya dengan cara gampang memakai surat kuasa. Surat kuasanya itu seperti saudaranya lah yang akan menerima uang itu. Jadinya tantangannya sih bisa teratasi lah, Bu.
1: Bisa dicarikan solusi.
0: Iya, dicarikan solusinya.
1: Kalau dari psikologi, Pak, bagaimana menguatkan kembali psikolog dari korban ini dari BPBD?
0: Dari BPBD, psikologi dari korban itu, Bu, ya. Kadang-kadang sih kita memberikan sosialisasi atau enggak kita menemani langsung. Langsung di tempat posko itu, seperti posko itu. Dan kami juga kadang-kadang ada relawan-relawan yang juga ikut membantu, Bu. Kadang-kadang NGO, masyarakat luar itu memberi, kalau anak-anak memberi buku, memberi boneka, agar anak-anak itu refreshing lah brainnya tuh. Agar tidak, trauma, agar tenang lah, Bu. Ya, normal lagi.
1: Menghilangkan traumanya.
0: Iya, menghilangkan traumanya.
1: Dan ini memang sangat penting ya, Pak, Pak Esti, ya, untuk memulihkan kembali masyarakat yang terdampak bencana itu. Memang gampang-gampang susah. Harus penuh cinta.
2: Iya, betul itu.
3: Sayang. Baik. Karena cinta itu tulus, Bu. Jadi wajib itu.
0: Iya, benar sekali, Bu.
1: Iya, kalau bicara cinta itu menarik, Pak. Baik, Pak Esti, Pak Budi, waktu kita tinggal mungkin sekitar 3 menit lagi ya. Mungkin dari Pak Esti, walaupun sebenarnya masih banyak ya yang ingin disampaikan, mungkin tambahan ada yang belum unek-unek yang belum tersampaikan atau pesan-pesannya yang belum tersampaikan ke masyarakat, ke pendengar, Pak Esti. Ya,
3: sebenarnya prinsipnya begini, Mbak. Jangan jatuh lagi. Kita harus kuat. Berarti kita harus belajar dari ruang hidup kita. Kalau ketika alam kita rusak, maka ancamannya adalah tinggal menunggu bencana saja, kan begitu?
0: Ya,
3: oleh karena itu, mari kita perkuat apa perlindungan kita terhadap alam kita, berangkat dari keluarga kita, dari desa kita, dari pemerintah daerah kita. Untuk apa? Untuk apa, menjaga hutan dan menjaga lingkungan kita tetap apa, harmonis lah kita, sehingga ya apa, Bali menjadi berdikari dan pulih dan tangguh untuk menghadapi masa depan, kira-kira begitu.
1: Oke, baik, dari Pak Budi ada yang apa namanya yang belum tersampaikan sekaligus sebagai penutup diskusi kita, dialog kita sore ini, Pak Budi?
0: Sebenarnya sih kalau tidak ingin jatuh lagi, kita belajar dari yang sebelumnya, Bu. Seperti itu, kayak misalnya naik motor nih, kan analogi seperti itu, Bu, ya. Kan naik motor kita jatuh, apa yang kita pelajari agar tidak jatuh lagi seperti itu, Bu? Misalnya mengendarai dengan fokus, belajar dengan orang yang bisa lebih bisa menaiki motor itu, jadinya kita nambah pengetahuan agar tidak jatuh lagi.
1: Tidak mengulangi kesalahan yang sama.
0: Ya,
1: seperti betul. Itu ya, agar tidak kembali terulang ke bencana yang seperti di masa lalu. Dan tentunya ini memerlukan kembali lagi multi helix untuk memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat ya di WIU, ya, terutama ini sekali. Generasi muda nih, Pak Esti, nih,
4: yang perlu di diberitahu begitu tentang bencana ini juga penting untuk kedepannya. Seharusnya atau menjaga lingkungan.
3: Kita bahas apa, generasi Z ini,
0: Gen Z ini,
3: Gen Z ini.
1: Kita carikan waktu lagi mengedukasi Gen Z.
3: Gen Z ini perlu, Mbak.
1: Iya, karena mereka adalah pewaris
0: nanti,
3: pewaris masa depan dia, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Ya, akan melanjutkan perjuangan kita-kita nih Pak, kita yang sudah
3: hampir expired.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Budi, Pak Esti,
3: terima kasih kembali
1: atas dia apa namanya kehadirannya dalam dialog kentongan sore hari ini. Bangkit, pulih, dan jangan jatuh lagi, dan ditekankan jangan jatuh lagi. Itu sangat penting bagi kita semua agar terhindar dari bencana-bencana yang selalu mengintai kapan saja seperti itu ya. Baik, pendengar, terima kasih juga yang sudah beratensi di media sosial Facebook Persatu RRI Denpasar. Ada Pak Oke Mulyarta dari Padang Sambian. Terima kasih Pak Oke, dan juga pendengar lainnya yang melakukan, yang mendengarkan siaran kami di Persatu RRI Denpasar untuk dialog kentongan sore hari ini. Dan semoga apa yang kami diskusikan kurang lebih satu jam bisa memberikan manfaat dan memberikan hikmah dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana untuk melakukan mitigasi terhadap bencana, dan tentunya bagi masyarakat yang terdampak bencana bisa bangkit pulih, dan untuk kita semua jangan sampai jatuh lagi tertimpa bencana di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa pada dialog kentongan sore pada hari Selasa berikutnya. Sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti kentongan Radio Tangga Bencana RRI Denpasar.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
2: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama-sama juga dialog Denpasar sore hari ini, Kentongan, yang dipandu oleh rekan saya Nyoman Kasih dengan topik Bangkit, Pulih, dan Jangan Jatuh Lagi. Dan tentunya Anda bisa sekali untuk menyimaknya kembali, pendengar, melalui Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Serta juga sebentar lagi jam 17.00 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar, Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Singaraja, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
2: Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang...
3: Selamat sore, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
1: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Dan di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
4: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
1: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya.
4: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
5: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya.
4: Sekolah rakyat di Desa Tulamben, Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar. Yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan fokus tidak hanya pada peningkatan partisipasi masyarakat tetapi juga pada efektivitas deteksi dini faktor risiko penyakit penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta pembentukan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
6: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
7: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
6: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
7: Jadi strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
6: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jilantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
8: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara. Rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
9: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
8: Mbak Niluh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
9: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
8: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu,
2: harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan buat Nuruh kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
9: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
11: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan tiga mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
10: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
11: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
10: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
11: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
3: Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmas Pres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Desan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
13: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmas Pres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmas Pres Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
12: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
13: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
3: Bupati Inyoman Sucidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
14: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
15: Bupati Sucidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sistem penanganan krisis sampah di Bali tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir pada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
16: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
17: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebe modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
16: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampahnya itu diurus oleh masyarakat. Gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama. Gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
17: Lebih lanjut, Sugilanus menyoroti carut-marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
18: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, tidak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5 sampai 0,7% APBD. Ya. Idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
17: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
19: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
20: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
21: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
20: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
22: Oke, okay, jadi secara besar tuh ini secara keseluruhan bilang puas, dan bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi. Bahwa kita melakukan dari segi permainan melakukan step yang bagus, terus dari proses kita tim yang berproses, karena kita juga latihan setiap hari latihan. Yeah. Dua kali kita juga melakukan game session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff bahwa kita masih berproses. Saya rasa hal yang bagus ya, secara sekian ini bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
20: I'm very happy and we're gonna see what we're gonna do next year.
21: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
20: Hopefully we can bring more quality players.
22: Jadi menurut ini mengenai apa yang akan dilakukan dari musim depan, bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain berkualitas. Tapi secara semua juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score. Bisa kita bring
21: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin, hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Oscar Obed, melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Setelah tadi juga kita sudah simak bersama-sama pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Singaraja, yang tentunya juga sudah menghadirkan banyak sekali informasi untuk Anda.

Iya, pendengar, dan juga sudah mengudara satu lagu dari Westlife, Uptown Girl, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dan juga tentunya pendengar Sukma akan temani Anda yang mungkin masih di jalan pulang kerja atau mungkin baru berangkat kerja juga karena ada shift malam. Sukma akan temani Anda sampai di pukul 8 malam dengan beragam informasi juga dan tentunya lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Denpasar.

Iya, pendengar, sudah mengudara satu buah lagu dari Westlife Uptown Girl yang tentunya sudah menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id serta pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, dan juga pastinya melalui 100,9 di kawasan Karangasem. Iya, pendengar, siapa nih yang tadi juga sempat ngerasain terkejut karena gempa? Ini juga ada Mbok Rai dari Batu Kandik yang ternyata ada gempa tadi. Mbok Rai lagi di kamar mandi katanya, tiba-tiba ngerasain gempa, yang dimana info dari BMKG sendiri, pendengar, gempa ini terjadi di pukul 15.39 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau di Bali udah jam 16.39, dan ini gempanya terjadi di wilayah Tenggara Jember, Jawa Timur, yang dimana gempa bumi tektonik ini dengan magnitudonya 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Jadi pantesan terasa banget ya, sampai di studio juga agak panik juga sebenarnya tadi Sukma dan juga bersama dengan teman operator di studio. Tapi untungnya gempanya hanya sebentar. Kalau pendengar sendiri, apakah tadi juga sempat ngerasain gempa atau karena lagi sibuk-sibuknya jadi nggak kerasa sama sekali? Iya, tentunya juga pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta ada juga pendengar informasi yang dimana menyambut long weekend Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM dan LPG di Bali dalam kondisi aman dan tercukupi. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah penyaluran fakultatif LPG 3 kg sebanyak 212.800 tabung di seluruh Bali. Hal ini juga disampaikan oleh Area Manager Komrel and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi, mengatakan bahwa seluruh infrastruktur dan distribusi energi telah disiagakan selama libur panjang. Selain LPG, Pertamina juga melakukan penambahan stok BBM dan pengecekan intensif di SPBU guna memastikan kualitas dan kelancaran distribusi. Serta pendengar, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying karena stok energi dipastikan aman. Masyarakat juga diajak menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sementara masyarakat mampu diimbau menggunakan bright gas. Itu dia pendengar informasi dari Pertamina Patraniaga yang siaga ya, long weekend Hari Raya Idul Adha sudah menambah 212.000 tabung LPG 3 kg di Bali. Ngomong-ngomongin tentang long weekend pendengar, mungkin ada juga yang hari ini sudah pulang kampung ya, mau bertemu dengan keluarga, sanak saudara di kampung, atau masih ada juga yang hari ini harus bekerja. Sukma akan temani ruang dengar Anda yang pastinya masih di jalan atau masih berkutat juga dengan macetnya Bali atau Denpasar. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu, gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar gak kerasa ya, besok kita sudah merayakan Idul Adha. Dan juga pastinya Idul Adha itu pasti sudah identik ya pendengar dengan yang namanya daging kurban. Mungkin dari pendengar juga udah ada yang siap-siap kira-kira mau ngolah apa. Atau sampai sekarang juga masih bingung nih, dagingnya nanti mau diapain gitu ya. Supaya juga tentunya nggak berakhir di kulkas aja, atau sampai beku nggak diolah-olah. Sukma juga punya beberapa tips untuk Anda pendengar agar dagingnya ini awet dan juga tidak bau. Jadi mau dimasak seminggu lagi juga pastinya masih aman pendengar. Iya, yang pertama Anda bisa sekali untuk bersihkan terlebih dahulu dagingnya, karena daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Lalu juga Anda bisa simpan dalam freezer, karena daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang lebih mudah tentunya pendengar terkontaminasi mikroba dan mengalami penurunan kualitas. Yang ketiga, pendengar, Anda bisa menggunakan bumbu marinasi, yang dimana pastinya ini juga merupakan tantangan sih pendengar ya, dalam mengolah daging kambing atau sapi kurban adalah aroma perengus yang cukup kuat seperti itu. Dan untuk mengatasinya, banyak orang juga menggunakan jahe, nanas, atau pepaya muda sebagai bahan marinasi. Jadi bisa Anda marinasi terlebih dahulu, lalu juga selanjutnya pisahkan setiap bagian, karena saat menerima daging kurban, banyak orang nih langsung mencampur semua bagian ke dalam satu kantong. Ayo ngaku siapa yang seperti itu. Ya pendengar, karena sebaiknya cara tersebut tidak tepat ya, dan tidak Anda lakukan untuk penyimpanan jangka panjang. Karena daging, tulang, lalu juga jeroan itu

dimasak karena pastinya cara ini membantu menjaga tekstur daging tetap baik sekaligus mempertahankan rasa alaminya. Tapi kalau misalnya Anda pengen yang cepet-cepet gitu ya, pengen di setelah dagingnya dibekuin, nggak lama setelah itu pengen dimasak gitu ya, kalau Anda pingin lebih cepat, Anda bisa merendam daging tersebut dalam air dingin dengan kondisi yang masih terbungkus rapat. Karena tentunya proses beku cair berulang dapat merusak tekstur dan juga meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Iya, jadi untuk Anda yang besok sudah dapat daging kurban, masih bingung cara nyimpannya kayak gimana, atau masih bingung mau ngolahnya gimana, terus mau dimasukin dulu ke freezer, itu dia pendengar beberapa tips ya yang sudah Sukma sebutkan agar daging kurban nanti, daging sapi atau daging kambingnya, tetap awet dan juga tidak bau, dan pastinya bisa Anda olah untuk makan seminggu ke depan. Apalagi mungkin untuk Anda yang sendirian atau berdua aja di rumah, kalau misalnya dimasak sekalian kayaknya nggak habis gitu ya, dan rasanya masih bisa dipakai untuk lauk keesokan harinya atau beberapa hari kemudian. Bisa sekali untuk menerapkan tips-tips yang tadi Sukma sudah sebutkan agar tentunya dagingnya awet dan tidak bau. Serta Anda juga bisa sekali untuk menyimak secara lebih lengkap untuk informasi ini pendengar melalui aplikasi atau melalui web kami di rri.co.id, karena pastinya di sini juga sudah banyak sekali ada informasi-informasi mengenai tips daging agar awet dan tidak bau, lalu juga inspirasi olahan daging. Nanti Sukma akan bagikan juga untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kidenana akabehan riwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Dalam menuntut ilmu, hendaknya diniatkan untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan, bukan untuk mencari popularitas dan harta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemur 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya pendengar, tentunya Sukma akan temani Anda yang malam hari ini masih di jalan pulang, kejebak macet. Padahal udah dikit lagi nih nyampe rumah tapi malah kena macet. Sukma akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Mungkin dari Anda juga pendengar ada yang udah gak sabar mau makan. Makan malam ya, mau makan sampai rumah tentunya. Mungkin masakan istri atau masakan mama tercinta yang sudah siap ya, tinggal makan sampai rumah. Iya, tapi ada juga mungkin dari Anda yang karena saat ini kejebak macet lumayan panjang dan perlu amunisi, banyak juga yang memilih untuk minum kopi mungkin. Iya, malam-malam gini mungkin enak juga sih sebenarnya minum kopi ya pendengar ya. Karena memang kopi ini bukan sekedar minuman pahit atau manis ya saat ini, melainkan juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam ya, bahkan kopi ini bisa dibilang menemani setiap aktivitas sih pendengar ya. Mungkin ada yang sambil kerja sambil ngopi, lagi ngobrol sama teman sambil ngopi, hingga mungkin lagi overthinking pun ditemani dengan kopi. Iya, karena bagi Gen Z sendiri, kopi saat ini menjadi simbol juga ya identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Serta memang di Indonesia sendiri, pertumbuhan budaya ngopi ini meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Tapi sebenarnya apa ya alasan kopi saat ini makin diminati dan menjadi tren? Iya, apa nih sebenarnya pendengar? Mungkin Anda juga punya jawabannya, kenapa lebih milih minum kopi atau nongkrong di coffee shop untuk ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan kantor? Iya, karena banyak juga sih yang bilang kalau kopi memang aromanya enak, nikmat sekali, lalu juga menggugah selera, serta juga bisa menghilangkan rasa kantuk, serta juga pastinya bisa meningkatkan mood ya. Iya, banyak juga orang yang mungkin pulang kerja atau pada saat weekend menikmati senja sambil minum kopi. Ya, jadi sekarang kopi memang hadir bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga menjadi bagian keseharian bagi banyak orang. Dari aromanya sampai rasanya, memang kopi itu menghadirkan banyak sekali pengalaman ya untuk pendengar, bahkan juga menjadi peneman di berbagai situasi. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan

0: ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Berjalan kaki merupakan aktivitas fisik yang sangat mudah dilakukan untuk semua usia. Aktivitas fisik ini sangat dianjurkan untuk orang lanjut usia. Manfaat kesehatan akan Anda dapatkan dengan rutin berjalan kaki. Namun, kali ini cobalah berjalan kaki tanpa alas kaki di rumput, tanah, pasir, ataupun bebatuan alam. Bagi masyarakat perkotaan, bertelanjang kaki mungkin hanya dilakukan saat berada di rumah. Sayangnya, lantai di rumah dilapisi ubin ataupun keramik. Anda akan mendapat manfaat lebih ketika kaki kontak langsung dengan alam. Menurut penelitian, berjalan kaki tanpa alas kaki dapat membuat Anda merasa lebih berhubung dengan bumi, merasa lebih stabil, dan sirkulasi di kaki akan berjalan lancar. Berikut beberapa manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki seperti dikutip dari bolski.com. Berjalan tanpa alas kaki dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Beberapa pendapat mengatakan saat berjalan tanpa sepatu, kaki akan mendapat efek antioksidan. Berikutnya, sebuah penelitian menunjukkan bertelanjang kaki bisa mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih bahagia. Penelitian pernah membandingkan orang-orang yang suka berjalan tanpa alas kaki dan tidak. Hasilnya, yang sering berjalan tanpa alas kaki tidak mudah stres dan mencegah depresi. Selanjutnya, memiliki insomnia atau gangguan tidur? Cobalah berjalan tanpa alas kaki di atas bebatuan, rumput, ataupun tanah. Pijakan kaki ke alam dapat mengurangi kadar kortisol dan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Kemudian sejumlah penelitian menemukan bahwa kontak kaki langsung dengan rumput hingga tanah dapat mempercepat proses penyembuhan dalam tubuh. Menurut penelitian, perbaikan jaringan dalam tubuh akan bekerja lebih baik ketika kaki menyentuh langsung ke alam. Dan terakhir, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa berjalan tanpa alas kaki bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat lainnya juga meminimalkan kembung, sakit kepala, dan kelelahan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami dari FM 105,2 di kawasan Denpasar dan juga melalui 109 di kawasan Karangasem. Ya pendengar, karena besok kita sudah menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan juga saat ini ada satu buah informasi untuk Anda, yang dimana pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan komitmen dan juga kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, yang dimana Bupati Imade Kembang Hartawan dan juga Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana di UD Fajar Desa Banyu Biru di hari Senin 25 Mei kemarin. Iya, pendengar, jika pada tahun lalu pemerintah membagikan 6 ekor sapi dan 22 ekor kambing untuk 28 masjid, maka tahun ini bertambah nih pendengar, 69 masjid di Kabupaten Jembrana dipastikan menerima bantuan berupa hewan kurban kambing. Ya, dan tentunya Bupati Jembrana menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar kebahagiaan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat muslim di Jembrana. Iya, setelah dapat daging kurban, udah ada idekah pendengar untuk dimasak seperti apa? Iya, karena pastinya olahan daging ini ada banyak sekali sebenarnya. Nanti Sukma juga akan memberikan informasi untuk Anda sebaiknya atau seharusnya gitu ya. Apa aja nih olahan yang bisa kita jadikan inspirasi untuk besok atau lusa dagingnya bisa kita olah sehingga bisa disantap dan dimakan bersama dengan keluarga atau orang tersayang Anda. Iya, dan juga pendengar, informasi tadi mengenai kembang dan juga ipat dari Bupati Jembrana ya, dan serta juga Wakil Bupati Jembrana yang menyalurkan hewan kurban ke semua masjid di Jembrana. Saya peroleh juga informasinya melalui laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya juga pendengar secara lebih lengkap. Langsung saja melalui laman kami di rri.co.id, dan juga tentunya Sukma masih akan menemani ruang dengan Anda. Selain ini juga dengarkan dulu ya pendengar ya, lagu dari Tiara Andini, Kupu-kupu, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda yang mungkin malam hari ini masih kejebak macet. Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda, atau ada juga yang masih beraktivitas di luar malam-malam gini, mau nugas mungkin, atau nongkrong sama teman, atau nyelesain kerjaan kantor. Tapi semoga gak ada kerjaan kantor yang harus dibawa pulang ya pendengar ya, karena waktunya istirahat ini ya. Iya, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda, dan selamat mendengarkan lagu Kupu-kupu dari Tiara Andini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, di media sosial muncul video yang mengklaim Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku menyesal pernah menjadi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam video, Dasko diklaim mengatakan bahwa peraturan pemerintah saat ini menindas masyarakat. Mari kita cek faktanya. Pendengar, ketika dicermati dengan detail, terdapat kejanggalan dalam video tersebut. Gerakan bibir dan suara yang ada di dalam video tidak sinkron. Tim cek fakta juga kemudian menelusuri sumber video tersebut menggunakan teknik reverse image search. Hasil penelusuran pendengar menemukan bahwa video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube Liputan 6 pada tanggal 31 Juli 2025. Video itu berjudul Pemerintah DPR Berikan Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam video aslinya, Dasko yang merupakan Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal itu disampaikan Dasko dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum pada 31 Juli 2025. Sementara sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid, Dasko mengaku pernah menjadi relawan pendukung Prabowo. Kesimpulannya, video yang mengklaim Dasko mengaku menyesal pernah mendukung dan menjadi relawan Prabowo merupakan hasil manipulasi. Dalam video aslinya, Dasko menyampaikan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto pada Juli 2025. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya? Rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Today.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah lagu dari Maudy Ayunda, Jakarta Ramai sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, Jakarta ramai dan pasar juga ramai sih ya pendengar ya. Apalagi malam-malam gini dan juga besok adalah hari libur, pastinya akan lebih ramai ya jalanan di luar. Iya, dan juga pendengar untuk Anda yang saat ini baru aja pulang kerja, di tengah padatnya kesibukan harian ya, pastinya mungkin sekarang lagi lelah banget karena harus kebut pekerjaan. Iya, karena beberapa hari ke depan sepertinya long weekend ya. Bukan sepertinya lagi, tapi udah pasti long weekend. Iya, jadi rasa lelahnya menumpuk, penat juga. Tapi ini sebenarnya wajar Anda rasakan juga, pendengar. Anda bisa berikan diri Anda self-reward atau penghargaan ya bagi diri sendiri, supaya nanti bisa jadi solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat. Tapi apa ya self-reward itu? Mungkin banyak dari Anda juga yang belum tahu self-reward itu apa sih? Iya pendengar, self-reward merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri tersebut juga sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati Anda. Kalau pendengar sendiri biasanya self-reward-nya ngapain aja nih? Mungkin ada yang jalan-jalan atau me-time. Me-time di rumah sendirian, gak apa-apa, itu juga merupakan bagian dari self-reward. Iya, dan juga pastinya bukan berfoya-foya pendengar ya, karena tentunya self-reward juga ada yang sehat. Apalagi akhir bulan pastinya kita juga harus pintar-pintar atur keuangan dan pilih-pilih kegiatan yang memang perlu banget kita lakukan atau tidak, seperti itu. Iya, pendengar, Anda bisa sekali melakukan ragam aktivitas self-reward sederhana seperti meluangkan waktu sendirian atau me-time. Ini merupakan cara terbaik ya. Bahkan sekarang me-time juga bukan hal yang tabu lagi. Banyak perempuan, banyak laki-laki juga yang jalan-jalan sendirian demi menjaga kewarasan juga. Dan juga tentunya Anda bisa menyegarkan pikiran Anda kembali dengan berlibur ke pantai. Karena di Bali juga pastinya banyak sekali ada pantai. Atau Anda juga bisa sekali untuk sesekali jalan-jalan ke Bali daerah selatan untuk ke pantai. Atau juga yang suka naik gunung, bisa sekali untuk naik gunung juga. Tapi untuk Anda yang mungkin enggan untuk berpergian jauh atau enggan berpanas-panasan dan lain sebagainya, Anda bisa sekali berbelanja barang idaman atau sekedar berburu kuliner lezat yang tentunya bisa menjadi alternatif pengganti. Ya, untuk para perempuan, para wanita juga pastinya me-time dengan biasanya perawatan diri atau spa, Anda bisa sekali untuk melakukan self-reward ini. Namun juga untuk Anda yang mau di rumah aja juga sebenarnya bisa sih pendengar. Anda bisa melakukan hobi yang tentunya mungkin Anda juga suka, seperti membaca buku atau sekedar mencoba resep makanan ya di rumah. Itu dia pendengar, beberapa ragam aktivitas self-reward sehat yang bisa Anda lakukan juga. Dan bukan foya-foya pastinya pendengar. Iya, mungkin long weekend ini juga bisa Anda lakukan atau bisa Anda isi dengan self-reward yang sehat pastinya juga, dengan ragam ragam aktivitas yang tadi juga Sukma sudah sampaikan. Serta juga jangan lupa untuk selalu ya dengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena juga tentunya kami selalu hadirkan informasi-informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan juga tentunya di Pro 1. Setelah ini juga lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Semoga suka dengan lagu ini tentunya yang paling hits juga sekarang dari Perunggu.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore tadi sampai sebentar lagi menjelang ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan berakhir pendengar, namun Anda tak perlu khawatir karena tentunya masih ada rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan diputarkan. Untuk itu saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Semoga juga informasi yang tadi Sukma sudah hadirkan bermanfaat untuk Anda pendengar, serta tentunya nanti Sukma akan kembali menyapa Anda di udara di hari Kamis dari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dan mengikuti seluruh acara dari pukul 3 sore tadi. Saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami pendengar. Dan juga lagu terakhir untuk menutup kebersamaan Sukma dengan pendengar, lagu dari Fajar Nur, Tahta Hatiku, hashtag pendampingmu, akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto

0: terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
1: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional, disebut ya?
3: Anggarannya berapa?
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
0: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir, berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
3: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
8: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
9: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
3: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun

0: dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
2: Tenaga profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
1: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
2: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
3: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
2: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Through this festival, you may have a chance to
5: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
6: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
5: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
7: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
5: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
7: Film pembuka kami adalah film Belgia.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
2: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salam jumpa pendengar RRI dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Nilu Gede Elmi Susanti. Namo Buddhaya untuk seluruh sahabat Dhamma yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita kembali dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Buddha memperingati Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari suci yang sangat penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Perayaan ini bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi menjadi kesempatan untuk merenungkan ajaran Buddha dan memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Dhamma, makna Hari Waisak yang memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gotama yang sering kita sebut sebagai Trisuci Waisak. Ketiga peristiwa tersebut adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa yang kedua, di mana pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di hutan Gaya pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan peristiwa yang ketiga, di mana Buddha mencapai parinibbana di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi. Kelahiran Pangeran Siddhartha membawa harapan bagi dunia karena beliau kelak akan menjadi guru agung yang mengajarkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Sahabat Dhamma yang berbahagia, penerangan sempurna di sini menunjukkan kemenangan atas kebijaksanaan terhadap kebodohan batin. Sedangkan parinibbana mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia bersifat tidak kekal. Dapat dikatakan, makna Waisak kali ini kita dapat kembali menuju kepada kebijaksanaan dalam mengatasi kebodohan batin. Sahabat Dhamma yang berbahagia, Hari Raya Waisak mengajarkan nilai-nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang dapat kita terapkan yang pertama merupakan cinta kasih, yang sering kita kenal sebagai metta. Sahabat Dhamma yang berbahagia, umat Buddha diajak untuk memiliki hati yang penuh kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Nilai yang kedua, selain cinta kasih, Buddha mengajarkan kita untuk selalu memiliki welas asih atau karuna. Welas asih berarti peduli terhadap penderitaan orang lain dan berusaha membantu dengan tulus. Sikap welas asih atau karuna ini merupakan pondasi awal untuk kita semakin baik dalam moralitas. Nilai kandungan dari Waisak yang ketiga, yaitu bagaimana kita belajar tentang kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah dan perbedaan. Dengan kesabaran, kita dapat mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kesabaran merupakan modal awal untuk kita dapat memiliki ketenangan batin, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Yang terakhir, nilai dari Waisak, yaitu di mana nilai-nilai ini memberikan kita kebijaksanaan. Buddha mengajarkan agar manusia berpikir dengan benar sebelum bertindak, sehingga
tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikianlah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Waisak. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada hari Waisak, umat Buddha biasanya melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Kegiatan dimulai dengan puja bakti di wihara. Umat Buddha berkumpul untuk membaca parita, bermeditasi, mendengarkan dhamma, juga melakukan dana. Meditasi dilakukan untuk menenangkan pikiran, melatih kesadaran, juga kesabaran. Dengan meditasi, kita belajar mengenali diri sendiri dan mengembangkan pikiran positif. Sahabat Dhamma yang berbahagia, banyak umat Buddha melakukan kegiatan sosial seperti membagikan makanan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik agama tidak hanya dilakukan di wihara, tetapi dapat dilakukan di mana saja dalam hidup kenyataan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, Hari Raya Waisak yang menjadi momen refleksi bagi diri kita, di mana kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini sudah hidup dengan jujur? Apakah sudah menghormati orang yang patut dihormati, seperti orang tua, guru, atau sesama? Apakah kita sudah menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain? Nah, refleksi diri sangat penting. Refleksi diri dilakukan agar kita dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buddha mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Sahabat Dhamma yang berbahagia, sangat penting kita dapat merefleksikan diri sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik sehingga lebih berguna. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pesan Waisak 2570 Buddhist Era di tahun 2026 menekankan pada refleksi diri, kedamaian batin, dan implementasi dhamma dalam kehidupan modern untuk merenungkan kembali ajaran welas asih Buddha. Di mana pesan dhamma ini memiliki beberapa poin yang utama merupakan rangkaian perayaan yang berkaitan dengan tema kebangsaan, kedamaian, dan implementasi nilai luhur Buddha. Sahabat Dhamma yang berbahagia, teruslah mematangkan persiapan dan fokus untuk refleksi diri, sehingga perayaan Waisak ini memberikan dampak yang baik untuk diri kita. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, ajaran Buddha selalu mengajarkan perdamaian yang merupakan hal yang sangat penting. Perdamaian dimulai dari pikiran yang tenang. Jika hati kita dipenuhi kebencian, maka kehidupan akan menjadi tidak damai. Namun, sebaliknya, jika hati dipenuhi cinta kasih, maka kedamaian akan tercipta. Itu merupakan poin penting dalam pesan Waisak kali ini. Selain itu, melalui peringatan Waisak, umat Buddha juga diajak untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati perbedaan, dan hidup saling tolong-menolong. Indonesia yang damai dapat terwujud jika masyarakatnya hidup dalam persatuan dan toleransi. Sahabat Dhamma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Buddha yang dapat kami sampaikan dalam memperingati Hari Waisak. Semoga makna Waisak
dapat menginspirasi kita semua untuk hidup dalam kebajikan, dalam cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mari kita jadikan Hari Raya Waisak sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membawa manfaat bagi sesama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih atas perhatian sahabat Dhamma. Sampai jumpa kembali. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ganteng wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Loh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5, Legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing. Selasa 3, Pahing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye, Jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, itu Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu,
0: Pak.
2: Sekarangmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Denpasar malam ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu! Tell me a story.
8: Selamat malam mendengar setia Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini, hari Selasa ya, 26 Mei 2026. Saya Santiari kembali hadir tentunya di malam hari Anda dalam Senandung Malam. Berdengar bagi Anda yang ingin merequest lagu juga kirim salam sapa, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238 30. Senandung Malam akan hadir untuk Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. No regrets now. Dan berdengar sepertinya sudah ada satu penelpon dari WA, ini kita angkat Oke, okay. Wow, tiba-tiba banyak sekali ya di WA ini. Harap bersabar, tentunya kita angkat satu-satu pendengar. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, iya. Bagaimana kabarnya Ibu?
9: Kabarnya masih serak-serak basah.
8: Oke, tapi udah mendingan Bu ini.
9: Udah agak mendingan.
8: Ya. Syukurlah.
9: Di sana hujan kan?
8: Enggak sih tadi aman.
9: Oh iya. Iya. Semoga kita semua selalu sehat ya.
8: Benar, asungkare.
9: Musim-musim sekarang musimnya.
8: Gak bisa ditebak cuacanya.
9: Iya, gak bisa ditebak. Iya, lagunya apa non?
8: Sekarang masih bebas Ibu, nanti jam 10 itu udah mulai lagu Indonesia.
9: Oh gitu. Mm-mm. Lagu apa namanya tuh? I Can't Stop Loving You, ada?
8: I Can, dari siapa?
9: I Can't Stop Loving You, yang itu deh.
8: Oke, coba saya cariin ya, penyanyinya siapa Bu?
9: Iya. Iya, penyanyi siapa ya itu? Apa Polanka ya? Bukan. Siapa kayak apa? Siapa ya?
8: I can't stop loving you.
9: I can't stop loving you.
8: Ini ada dari
9: Sinatra bukan?
8: Ray Charles
9: dari
8: bukan?
9: Oh, ada
8: dari Phil Collins. Dari siapa nih? Kok banyak ya?
9: Polanka bukan?
8: Oh, Anka, coba ya saya carinya.
9: Ya, sambil salam-salam ya.
8: Boleh.
9: Salamnya buat non cantik-cantik. Sama operator siapa di sana?
8: Mas Febri di malam hari ini.
9: Mas Febri selamat malam. Terus Pak Budu Mendese. Pak Madi Widi, ayo gabung. Ida Nura, Gek Mas, Bu Kartika, Bu Parida, Bu Ayu, Unai Se.

0: juga buat Bung Wani juga selamat malam, Bang Dharma juga, terus buat Linda juga, ya buat semua semua ampure ya, maaf ya non Santi ya,
1: para
0: Bu ini lagi lagi
1: iya aman Ibu.
0: Ya yang penting kita semua selalu sehat ya. Semoga Bu ini juga cepat sehat nih.
1: Iya benar, semoga cepat sehat sembuh.
0: Iya. Ya, makasih non cantik.
1: Oke, iya terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Yeah. Terima kasih Wendy. Tentunya nanti akan kita puterin ya, I Can't Stop Loving You dari Paul Anka. Oke, kita akan menerima dari line telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bang Anwar.
2: Selamat malam Mbak Santi.
1: Gimana kabarnya hari ini? Malam ini?
2: Alhamdulillah, Mbak. Sehat, Mbak. Kabar balik gimana?
1: Astongkara, sehat juga.
2: Iya, syukurlah ya kalau semua-semua sehat ya.
1: Benar.
2: Gimana? Enggak hujan di Bali, Pak?
1: Enggak sih. Tadi saya aman-aman aja sih di sini. Tidak hujan. Semoga nanti malam enggak hujan juga pas pulang.
2: Iya, kalau hujan itu di sini sudah 2 hari cerah, Pak.
1: Syukurlah kalau cerah.
2: Suara saya lain dengan yang kemarin ya, Pak ya.
1: Kenapa?
2: Agak sedikit-sedikit lain kan?
1: Saya enggak ngeh sih.
2: Iya, itu saya pakai alat telepon itu.
1: Oh.
2: Biar suara makin tambah menggetar gitu.
1: Oke, makin menggetarkan udara.
2: Iya. Kalau begini kan lain kan?
1: Iya ya, lebih itu sih, lebih menggema.
2: Iya, soalnya saya pakai soundcard ini, Pak.
1: Oke.
2: Biar tambah left gitu kan.
1: Gampang, lebih gampang didengar juga ya, Bang ya?
2: Iya. Ya, soal lagu ikutan aja ya.
1: Siap.
2: Salamnya ya, Pak.
1: Boleh.
2: Yang pertama buat Mbak Santi, selamat bertugas. Yang barusan ada Bu Indi ya?
1: Iya, Ibu Indi.
2: Ya, Bu Indi, malam. Dan juga ada Pak Benejo, Manado, Bu Farida, Bu Mini, Bu Gemas, dan juga ada semua-semua lah dulu ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Ya, buat Mbak Santi, selamat bertugas, dah.
1: Dadah, terima kasih Bang Anwar sudah menghubungi kami tentunya di Senandung Malam. Oke, kita terima satu penelpon lagi sebelum nanti kita langsung puterin lagu requestannya ya. Ini dari WA kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Santi.
1: Selamat malam Ibu Farida, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik-baik.
1: Syukur
3: baik-baik, lah. Sehat-sehat ya.
1: Ini saya lihat udah dari awal saya ngomong langsung nelpon nih Ibu tadi. Sudah mantengin banget nih.
3: Pas kemana tadi karena berapa malam gak gabung ya, ketiduran Bu Farida. sambil menunggu apa Senandung Malam, lagi lihat-lihat di TikTok ya, di Facebook, akhirnya ketiduran.
1: Wah. Akhirnya nggak jadi gabung.
3: Iya.
1: nggak apa-apa, yang penting sehat ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah sehat baik Mbak Santi ya.
1: Syukurlah.
3: Sehat. Iya.
1: Saya kemarin banyak pendengar yang lagi sakit soalnya.
3: Iya. Soalnya mungkin ini cuaca yang nggak menentu. Kita barusan hujan ya ini.
1: Hujan di sana.
3: Iya.
1: Hujan. Ya,
3: Mbak Santi lagunya boleh ya, request lagu?
1: Boleh.
3: Judulnya dari Bria Clau.
1: Bria.
3: Cinta beda usia. Cinta beda usia.
1: Cinta beda usia. Oke, coba saya cari.
3: Iya. Iya, ini versi popnya ya. Iya, dari Bria Clau.
1: Bria Clau, oke.
3: Iya.
1: Boleh salam sapanya dulu.
3: Iya, Mbak Santi, mau kirim salam ya tadi Bu Indi. Ya, salam sehat Bu Indi ya. Ada Bu Kartika, Bu Janura, Bu Idiawati, Bu Wigati, Bu Resmi, ada Bu Ani.

0: ada Bumini, ada Ayu di masa di sana, ada Purnamasari, ada Cigurit Jakarta, ada Pak Beni Jo, ada Bang Krispati, ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Luhut, ada Bang Edo di Lampung, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Widi di Tokyo. Ayo Pak Widi gabung ya, ada Mbak Santi di sini ya, terus ada Pak Sandi ya, ada Pemangku, Pemangku Romo, Pak siapa satu lagi, Pemangku siapa ya, ada lagi satu.
1: Aduh, saya juga lupa ini.
0: Iya, kalau Bu Farida apa menyapanya dirangkul aja Pemangku ya. Ada Pak Nyoman, Pak Made, Pak Putu, Pendeso, ada siapa lagi, ada Pak Nasrun dari Palu ya, Pak Ramadan, ada ya dirangkul aja untuk semua semuanya ya. Oh, ada Pasanggulan sama Ken Arok ya, supaya bisa kawan-kawan kita bisa gabung ya, karena waktunya di sesi awal ini agak singkat ya.
1: Iya.
0: Oh iya, pas-pas durasi 3 menit Pak Santi ya untuk semua semua. Bu Janura, Mbak Yoseli ya, Bunda Yoseli. Aduh, hampir lupa ya, Bu Yoseli. Ya, untuk teman-teman jangan dilewatkan ya, karena senior-senior kita di sini ya. Iya, salam sehat untuk teman-temannya. Mbak Santi sama operatornya siapa ya?
1: Mas Febri hari ini.
0: Mas Febri, selamat bertugas ya, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Farida, sudah bergabung tentunya. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon tadi. Mungkin kita langsung aja puterin requestan lagu dari Ibu Indi, yaitu I Can't Stop Loving You dari Paul Anka. Oke, ini dia lagunya, selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era Rina Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Santiari yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah tentunya, pendengar. Oke, sudah ada beberapa penelpon. Kita angkat yang dari line telepon dulu, pendengar. Halo, selamat malam.
4: Om Swastiastu.
3: Swastiastu, dengan siapa dan di mana?
4: Ini Pak Mangku dari Kelungkung, Mangku Ketut Wijana.
3: Oh, selamat malam Pak Mangku.
4: Itu tadi ditanya sama siapa yang masuk tadi. Pak Mangku siapa ya namanya?
3: Oh iya, Mangku. Tadi sama siapa? Ibu ini, Bu Farida.
4: Iya, Bu Farida. Ya. Sering saya kuling juga beliau. Iya, pertama dia ya?
3: Iya, Ibu pertama Indi yang pertama, ya. Bu Farida tadi Bu ketiga Indi. Yang nelpon.
4: Bu Indi juga salam.
3: Mm-mm.
4: Bu Farida salam.
3: Iya.
4: Ya saya lari ke Tokyo aja dulu. Saya cari dulu Pak Made Widi.
3: Iya, Pak Widi di Tokyo.
4: Iya, di Tokyo. Bu Janura udah belum ya?
3: Ibu Janura belum, masih menunggu antrian ini di WA Bu Janura.
4: Ya terus abrak.
3: Walah, mungkin sinyalnya Pak Mangku ini agak oke. Mungkin kita matiin dulu. Mungkin nanti bisa ditelepon kembali Pak Mangku. Tadi titik sepertinya terputus sambungannya ya. Kita pindah ke WA dulu. Ini sudah ada Ibu Janura nih di WA nih. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Iya.
5: Santiari yang cantik.
3: Terima kasih Bu Janura. Selamat malam. Gimana Ibu, sehat hari ini malam ini?
5: Sehat walafiat. Sekarang juga tadi itu hujan, sekarang udah reda. Terus itu hujannya tadi.
3: Oke. Deras tadi hujannya Bu?
5: Nggak begitu lebat.
3: Syukurlah ya.
5: Coba membasahi halaman semuanya.
3: Nggak apa-apa, biar nggak layu tanamannya, biar nggak kering.
5: Iya, jadi nggak nyiram kan.
3: Oh iya, benar, nggak usah nyiram ya. Jadi,
5: karena terlalu gini hujannya terus-menerus, terpaksa digeser pot-potnya, harus digininya biar nggak semuanya yang tidak memerlukan air banyak itu, kasihan biar nggak busuk yang gininya kena air namanya.
3: Benar. Karena yang berlebihan nggak baik juga nih.
5: Iya, itulah seperti lidah buaya tuh nggak gini dengan air penuh. Tidak geser-geser potnya, diangkat-angkat.
3: Oh, punya lidah buaya juga nih di rumah, banyak buat tanamannya.
5: Ya ada lah, tidak jalannya. Iya, melebihi dua aja.
3: 20 ternyata.
5: Dah, ada lah sekedar.
3: Oh, iya,
5: ya. Bunga-bunga juga ada gitu. Senang lah.
3: Senang bertanam berarti Bu Janura nih.
5: Ya, senang berkebun. Senang lah berkebun juga. Yeah. Berkebun di halaman. Gak pakai pot itu. Iya.
3: Gimana? Jadi
5: lagunya sekarang lagu apa, Non?
3: Masih bebas sih, Bu, sekarang lagunya.
5: Masih lagu bebas ya. Kira-kira saya coba dengan untuk Happy Together deh, Mbak. Gini aja lagunya.
3: Happy Together.
5: Happy Together. Penyanyinya Sandra dan Andres.
3: Sandra dan Andres. Oke, saya cariin dulu. Boleh salam sapanya dulu?
5: Ya, salam dulu nih. Ya, tadi Mbak Indi dan naik ya. Pak Anwar juga sudah ya tadi ya.
3: Iya.
5: Selamat malam Mbak Indi. Ya. Mbak Resmi, Bu Farida, Bu Ani Gunutalang, Bu Nayas. Ya, gimana Bu Nayas sudah naik tadi?
3: Bu Nayas salin belum?
5: Belum ya, mat malam budaya naik silakan tadi nanti ya buat Bu Farida, buat Bu Kasih di Jami, Bu Samsir juga di Palu, Selamat malam buat Pak Andi Yudhistira, Pak Sandi juga. Selamat malam buat Pak Penese, Pak Bagas, Pak Gopin dan Lampung, Gopin dan Eva. Buat Chris Pati, gimana kabar? Pak Nijo juga yang ada di Manado. Selamat malam buat Bu Ayu di Maluku. Selamat malam ya buat Bu Mega yang ada di Wonosobo dengan yang ada di Bogor sebagai siapa lupa saya.
3: Siapa?
5: Yang ada di Jakarta aku lupa namanya. Biasanya malam-malam biar naik karena kalau di Sadian Pasar di Indonesia Barat kan waktunya
3: siapa?
5: Gini.
3: Siapa? Teh Dinda bukan? Bukan Teh Dinda bukan?
5: Iya itu Teh Dinda di Bandung ya, di Bogor rasanya.
3: Saya lupa.
5: Teh Dinda ya, malam-malam malam ya cuma malam ya. Sudah malam dia naik kadang-kadang ya sering-sering saya monitor juga ya. Ya selamat malam ya buat Kak Ahmad Irwan ya yang ada di Bandung, Pak Iwan gimana kabar, Pak Mangku di Klungkung, Pak Nyoman di Negara ya selamat malam, Pak Tami ya di Amlapura ya, Pak Made Suarana di Tabanan, Pak Nyoman Seva di Gianyar. Ya udah pada semuanya para pecinta senandung malam ya silakan naik, sudah ditunggu sama Sandiari di studio sama operatornya siapa?
3: Mas Febri
5: ya selamat bertugas. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya.
3: Iya terima kasih Bu Janura.
5: Oke, selamat bertugas dah.
3: Iya dah, terima kasih Bu Janura sudah bergabung sama kami tentunya di Senandung Malam. Kita akan puterin lagu requestan dari Ibu Janura ya tentunya, Happy Together dari Andreas dan juga Sandra. Namun sebelum itu kita akan lanjut dalam Denpasar malam ini terlebih dahulu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi

Iya, pilihan hatiku dari Lavina itu sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di pukul 10 malam hari ini ya. Itu menandakan juga bahwa di Senandung Malam malam hari ini ada kita sudah menyiapkan playlist beberapa pilihan-pilihan lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu dan juga kirim salam sapa, bisa menghubungi kami di 0361222161 atau di 0896781283830 di malam hari ini. Tentunya saya Santi Ari akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu lagu kembali saya putarkan dari Elo dengan judul Dirimu.

0: Oke, mendengar sudah ada satu penelpon di line telepon kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bung Binijo di Manado.
0: Oke, selamat malam Bung Binijo.
1: Selamat malam juga Mbak Linda ya.
0: Mbak, dengan Santiari, ini baru pertama kali ya Bang ya?
1: Oh, betul. Ya, perdana mungkin, perdana ya.
0: Iya, perdana, benar, perdana. Gimana kabarnya, sehat, baik?
1: Kabar sehat, sehat.
0: Syukurlah, sehat walafiat ya.
1: Ada lagu-lagu apa, Bunda?
0: Lagu-lagu Indonesia sekarang, tahun 2000-an. Mungkin boleh saya cariin, mau lagu apa?
1: Nanti lagunya sudah ada di playlist ya?
0: Iya, sudah ada playlist di sini.
1: Deh, nanti dipilihin aja ya.
0: Oke, siap. Mau kirim salam siapa, ya. Bung Manijo?
1: Yang bertugas ya, tetap semangat, selalu berhati ya, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Siapa? Ada Ibu Farida dari Kota Palu, ada Pak Widi Made ya di Tokyo, Jepang. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepat punya Pulau Seram.
0: Yeah.
1: Ada Cikur di Jakarta juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ken Arok, apa kabar Bung Ken Arok? Ada Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan Pak Andi di Batam juga. Seluruh fans tanpa terkecuali, paling akhir ada Bung Leman di Lampung.
0: Mm-hmm.
1: Ada siapa juga ya? Ada Gilang di Kertasono, Yosi Semarang, dan Angkel Gaji di Sumatera Barat. Itu Jo, makasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, terima kasih Bung Binijo sudah menghubungi kami tentunya di Sandok Malam. Dan pesan-pesannya sudah disampaikan ya, salam-salam semuanya. Dan ini saya juga mau bacain dari Ibu Indi tadi, lupa ya, belum dibacain. Salam untuk Pak Mangku dan juga untuk Bu Indi. Katanya besok mau maturan ke Gulawah nih, wah gimana nih? Ya, dan semoga lancar ya Ibu ya, sampai dengan selamat tentunya dilancarkan untuk maturannya besok gitu. Benar, kita lanjut untuk mendengarkan lagu dari Elo dengan judul Dirimu ini. Bagi Anda ingin bergabung bersama kami, masih sangat bisa tentunya di Senandung Malam-malam hari ini.

0: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, tercipta tuk bersatu ya dari Rosa. Mendengar bagi Anda yang ingin request lagu di malam hari ini, kita menyiapkan playlist lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an nih. Ada yang mau apa nih? Nostalgia gitu ya. Aduh, lupa istilahnya. Mau nostalgia gitu di tahun 2000-an gitu. Untuk lagu-lagu yang mau di request bisa menghubungi kami tentunya, mendengar. Kita akan ada untuk Anda nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Iya, tiba-tiba cinta datang dari Maudie Ayunda. Waduh, siapa yang kalau misalnya anak 2000-an gitu ya, kalau denger lagu ini pasti keinget sebuah sinetron biasanya ya, yang ada di TV gitu ya. Karena ini sangat mengingatkan kita pada percintaan gitu ya, lagunya Maudie Ayunda ini, tiba-tiba cinta datang. Mendengar, bagi anda yang ingin merequest lagu di malam hari ini masih bisa tentunya, kurang lebih selama 1 jam ke depan, saya Santiari masih akan meremani anda di Senandung Malam di malam hari ini gitu. Dan bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238330. Dan kita puterin satu lagu lagi nih untuk menemani anda di malam hari ini, dari Yuni Sara dengan judul Ku Ingin Kau Ada.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: dan Pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila sekali lagi harus kita hayati, sila-silanya kita selami. Apa maknanya, apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita. Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
4: Kiu-kiu!

0: Masih di 105 kabar rumah harus bersama Santiari. Pendengar, kita sudah ada satu penelpon dari WA di malam hari ini. Kita angkat terlebih. Oke, kita sudah. Ini sedang berlomba-lomba tentunya ya. Pendengar, kita angkat yang di line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Santiari cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana Ibu? Mohon maaf. Oh, Ibu Gemas. Wah, iya. Udah lama nih enggak dengar suaranya Bu Gemas.
1: Iya, lama enggak ngikutin Mak Santi. Kalau Bang Dharma udah sering, kalau Bang Wandi udah sering.
0: Iya, gimana Ibu kabarnya, baik?
1: Sehat Mak Santi. Mak Santi gimana kabar?
0: Syukur sehat juga.
1: Iya. Lagunya apa sekarang Mas Santi?
0: Lagu Indonesia Ibu, tahun 2000-an.
1: Mas Santi aja milihin ya, lagu apa itu yang tahun 2000-an ya?
0: Banyak sih ini, mau yang dari siapa mungkin penyanyinya?
1: Dari Mayang Sari ada.
0: Mayang Sari, oke ya. Coba saya cariin ya.
1: Yang ini tuh, tiada lagi yang kuharapkan, yang itu tuh Mas Santi.
0: Oke, coba saya cariin dulu.
1: Iya. Salam-salam dulu sedikit ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama, Ibu Jandura, Ibu Kartika, Ibu Farida, Bunda Yos, Bu Widati, Bu Viola, Bu Ayu Masohi, Bu Indi, Bu Ani Gunung Salam, terus Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Bu Mini Es, Bu Widiawati, Bu Desa Ayu, Pak Made Widi, Bang Sandi, Pak Made Suardano, Kenaro, Bang Krispati, Pak Betar Antigalo, Made Anwar, Bang Bram, Pak Lisya, siapa lagi ya, Bu Ari DT yang Singaraja ya, terus Pak Banu, Pak Groda, Pak Nyoman Lacur, terus Mak Salsa, terus siapa lagi ya, Pak Nyaman Armado, Pak Nyaman Negaro, Pak Nyaman Gianyar, terus Pak Bagas, Pak Iwan di Bandung, Pak Iwan di Gendari, terus Pak Mulyarso, Pak Mangkuromo, Pak Sanggulan, siapa lagi ya, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Arko, Bang siapa lagi, Bang Edo ya yang baru itu belum pernah naik mungkin sama Mas Santi ya?
0: Belum, kalau Bang Edo belum.
1: Ya Bang Edo selamat malam, naik Bang Edo. Ya buat semuanya Mas Santi ya.
0: Iya sih ya.
1: Lagunya gimana Mas Santi?
0: Ada dari Mayang Sari, judulnya Tiada Lagi.
1: Iya.
0: Oke siap. Nanti saya putarkan.
1: Makasih Mas Santi.
0: Iya, terima kasih.
1: Apa kabarnya Mas Santi?
0: Mas Febri hari ini Bu.
1: Oh, Mas Febri, salam kenal ya dari Gemma Sayangan. Terima kasih Pak Santi. Oke,
0: dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Gemma sudah menghubungi kami tentunya di Sarung Malam. Oke, kita jawab yang ada di telepon WA. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Santi. Gimana kabar?
0: Baik, selamat malam Ibu Resmi. Gimana kabarnya juga? Sehat?
2: Sehat, astongkare.
0: Astongkare sehat.
2: Iya, kemarin juga ini ya, dinas juga ya.
0: Iya, dua kali sekarang saya minggu ini.
2: Oh, dua kali ya.
0: Soalnya kan ada yang masih mau siap merayakan Idul Adha.
2: Oh iya, ya besok ya.
0: Iya.
2: Ya udah, request lagunya Yopie Nuno ya, Yopie Nuno. Menjaga hati.
0: Oke, ya. Siap. Salam-salamnya.
2: Menjaga hati. Ya, salam-salam. Tadi ada Gemas ya, ada Pak Widi juga, ada Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang, Bu Diawati, Bu Kartika juga ya, sama Bunda Yo, sama Bu siapa lagi ya, Bu Maluku, Bu Ayu ya, Teteh Dinda, Bu Iga, sama Pak Abdul juga, sama Pak Sanggulan juga, terus sama Pak siapa lagi ya, Ya udah, untuk kesemuanya, maaf yang belum disenggol ya.
0: Iya, kesemuanya pokoknya Anwar. Ya.
2: Ya ya, Anwar juga ya, pokoknya kesemuanya. Maaf yang belum kesenggol. Makasih ya Santia, maaf
0: iya, malam. Selamat malam. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Ditunggu nanti lagunya akan saya putarkan ya. Oke, pendengar, kita langsung puterin lagu requestannya Ibu Gek Mas Aldi. Tiada lagi dari Mayang Sari. Selamat mendengarkan.

Ya itu dia pendengar satu lagu ya, requestan dari Ibu Gemas dari Mayang Sari gitu ya. Tiada lagi sudah mengudara tentunya untuk Anda. Selanjutnya kita akan memutarkan satu requestan lagu dari Ibu Resmi dari Yofi Enuno dengan judul Menjaga Hati. Tapi sebelum itu katanya ada ini titipan salam lagi ya dari Ibu Resmi untuk Bu Janura, katanya tadi lupa menyampaikan. Siap, sudah disampaikan ya Ibu Resmi. Sekarang kita akan mendengarkan Yovian Uno dengan judul Menjaga Hati. Selamat mendengarkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya ini.

0: kepo ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, satu lagu dari Ajang dengan judul Jangan Pernah Tinggalkan Aku sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Tapi seperti judulnya tidak bisa terrealisasikan karena mau gak mau nih saya Santiari harus menyudahi siaran kita di malam hari ini gitu ya. Karena ini sudah pukul 23.54 menit dan itu juga mengartikan bahwa perjumpaan kita di udara harus segera berakhir pendengar. Dan terima kasih seluruhnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada yang sudah membersamai Santi tentunya ya selama hampir 5 jam dan semoga semua informasi dan juga lagu-lagu ya khususnya yang sudah Santi putarkan untuk Anda bisa menghibur Anda di malam hari ini supaya besok hari bisa berkegiatan dengan semangat dan juga produktif kembali ya walaupun besok libur ya pendengar tapi tetap harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Dan selamat malam tentunya untuk pendengar, istirahat yang cukup agar kesehatan Anda masih tetap terjaga. Dan pendengar di besok hari juga Santi akan hadir untuk pendengar dalam Denpasar sore ini dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri dan selamat malam.
1: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh. Sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

izin, hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Suatu cerita, seorang lelaki dari Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, "Jumpailah orang itu dan ajari dia cara minta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, Punapi Gatre. Bagaimana kabar pendengar Pro 1 RRI Denpasar? Jumpa lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026, sampai nanti di jam 10 pagi. Dan serangkaian juga untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menemani Anda dengan beragam informasi. Tentu saja nanti kami juga akan hadirkan siaran dari sholat Idul Adha untuk kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, pendengar Pro 1 di Denpasar pagi ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan siaran Mutiara Pagi juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Sudah tersambung bersama kami Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG MPDH, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Pasar. Om Swastiastu, Rahajeng, Pak Nyoman Arya.
1: Swastiastu, Dayu, RRI.
0: Inggi, Punapi Gatra Niki, Pak Nyoman Arya.
1: Tungkare, sehat, Rahayu, Dayu.
0: Inggi, siap. Bapak, untuk kesempatan hari ini, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja, kita akan membahas tentang ketu atau bawe, sebuah konsep kesiwaan yang akan disampaikan oleh Pak Nyoman Arya. Dan setelah itu pendengar Pro 1 juga bisa bersama kami nanti untuk berdiskusi. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung ke 0896781238330. Inggih, untuk Pak Nyoman Arya, dados niki disampaikan dumun indek ketu atau bawe, sebuah konsep kesiwaan. Dursang Pak Nyoman Arya.
1: Iya, baik, terima kasih Dayu, Om Swastiastu, umat sedharma, pendengar RRI Denpasar dan Singaraja. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi, mengangkat tentang yang sedang ya viralnya, ya, adalah topik ketu atau bawa dalam konsep kesiwaan. Umat Sudharma yang berbahagia, kalau kita berbicara ketu atau bawo, dalam Sanskritnya itu adalah amakuta, itu sebagai atribut kesulinggihan. Atribut kesulinggihan, kalau sudah memakai ketu atau atribut dan semuanya, itu dinamakan dengan merage siwo. Karena apa? Karena di Bali dalam konsep kesulinggihan itu adalah menganut siwa sidanta. Dengan demikian, dalam konsep siwa sidanta, sebutan daripada Tuhan itu semuanya adalah sebutan siwa. Memuja kekuatan sinar daripada surya, peragayang juga siwa. Makanya pujanya itu adalah Om Aditya Sio Paramyudir. Kemudian ada Tuam Siwa Arah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan konsep daripada kesiwaan? Di dalam konsep kesulinggihan, semua daripada yang sudah dalam menjalani daripada tantanan dan tuntunan bagi seorang calon sulinggih, dan menjadi sulinggih, itu adalah disebut peragayang siwa. Dalam konsep siwa ini sudah barang tentu ada dua konsep korelasi, konsep sekala dan konsep niskala. Makanya ada yang disebut dengan wahya diat mika. Dalam konsep sekalanya itu adalah sulinggih. Dalam konsep niskalanya, Tuhan dalam perbawanya yang disebut dengan siwa. Maka dengan itu, semua atribut yang sudah mengarah kepada konsep siwa, sudah barang tentu semuanya itu adalah bersifat sakral. Tidak sekedar yang disebut dengan profan. Profan yang dimaksud adalah boleh-boleh saja. Maka viralnya penggunaan daripada ketu atau bawo itu memiliki makna bahwasanya yang memakai itu adalah sulinggih-sulinggihan. Dan ketu yang dipakai itu adalah ketu-ketuan. Inilah yang menjadi yang perlu kita garis bawahi. Mana yang sakral dan mana yang profan. Namun, sesuatu yang memang sudah mengakar di dalam keimanan umat, yang dianggap itu sebagai sakral, walaupun itu disampaikan dengan konsep profan, sudah berarti tentu akan menjadi ramai, akan menjadi viral, akan menjadi hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu daripada kesakralan yang memang sudah menjadi suatu hal yang mengakar di dalam keimanan umat. Jangan suatu alasan, itu saya menyampaikan dengan cara profan. Tetapi kalau sudah mengakar, ya, inilah yang menjadi suatu hal yang sedikit ramai, yang membawa sedikit dampak terhadap terganggunya keimanan daripada umat. Hal yang bisa kita temui, itu misalnya pada suatu penari, ada yang memang menarikan daripada peran seorang sulinggih. Itu juga sulinggih-sulinggihan. Menggunakan bawo, menggunakan atribut sulinggih, ya, dalam pementasan topeng itu misalnya, ya, kaitannya penyidul karyo, itu juga termasuk sulinggih-sulinggihan. Maka untuk itulah, dalam proses daripada pemberian ketu atau bawo era dulunya, ya, ini kami sampaikan ini, era dulunya, itu disampaikan oleh seorang nabi. Karena apa? Karena ketu itu ibaratkan adalah penamatan. Kalau kayak secara akademis, itu adalah ijazah. Dalam pemberian ketu ini pun ada pesan-pesan yang sangat sakral disampaikan kepada Nana oleh seorang nabi untuk menjaga kesakralan daripada ketu atau amakuta dalam Sanskrit daripada baul. Apa pesannya? Pesannya itu adalah satu, penggunaan ketu itu tidak boleh sembarangan dalam menyelesaikan upacara. Di mana menggunakan ketu itu? Yang pertama, apabila tingkatan upacara mebebangkit. Karena di sanalah akan nedunang sang merage siwa, akan mempraline daripada sifat durga untuk kembali menjadi ume, karena siwalah yang mampu untuk mengembalikan keangkaramukaan daripada Dewi Durga. Lalu muncul pertanyaan di masyarakat, apakah selalu bebangkit harus menggunakan atribut yang lengkap? Apabila di bawah bebangkit menggunakan pulau gembal, maka kalau untuk meningkatkan atribut yang dipakai lengkap, maka pulau gembal itu ditambah dengan banten dewa dewi di Suryo. Inilah pesan oleh seorang nabi, sehingga ketu itu tidak boleh sembarangan digunakan, walaupun seorang sulinggih sudah memiliki izin legalitas dalam penggunaan ketu bagi seorang nana oleh seorang nabi. Yang kedua, di dalam fungsi daripada pemberian ketu berupa ijazah oleh seorang nabi, maka ketu itu memiliki warna yang berbeda, yang mungkin sekarang ini sedikit mengalami perubahan oleh beberapa kelompok daripada Sulinggi yang memang juga sedikit mengalami pergeseran. Nanti kami juga sampaikan ini. Contoh misalnya Sulinggi yang baru emas jelas diberikan daripada warna merah. Merah memiliki makna adalah kelahiran. Makanya setiap bayi yang lahir, bagaimanapun kulitnya, baik nantinya kulitnya putih, baik nanti kulitnya hitam, maka kelahiran bayi pasti warnanya merah. Maka di dalam konsep upekara disimbolkan dengan Fabio Kaon. Makanya di sana merah, ada benang merah, ada telur merah. Makanya pujanya Om Anti Ganeng Gale Candi. Ini sebagai konsep daripada menjaga kesakralan bau. Setelah itu, seorang nanak dipesani juga, apabila nanak nanti melahirkan daripada nanak lagi, ya sebagai sisinya, itu maka ketunya baunya berubah menjadi hitam. Dan selanjutnya pesannya, nanak melahirkan nanak, maka baunya berubah menjadi putih. Inilah sebenarnya komposisi penggunaan daripada bau. Jangan sekedar ibaratkan nyalo elem, sehingga nilai-nilai kesakralan ya malah kita menurunkan daripada kesakralan yang begitu agung dalam penggunaan daripada bau atau ketuh. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam pesamuan Sulinggi Sebali tanggal 30 sampai 31 Juli tahun 86, di sana dipertegas bagaimana peran dan fungsi seorang Sulinggi yang memang disebut sebagai Dang Acarya, Meraga Sadaka, Meraga Pandita, yang juga disebut dengan Wiku. Hal ini mempertegas lagi dari semua nama-nama itu bahwasanya Sang Meraga Wiku adalah ngambekang yang disebut dengan yoga. Makanya di sana disebut Sang Ateken Lambang. Setelah seorang yang memang dinobatkan menjadi Sulinggi, berkewajiban untuk membawa tongkat. Tidak sekedar dalam arti tongkat berarti umum. Di dalam konsep kesiwaan, tongkat itu disebut dengan teteken. Teteken yang dimaksud adalah sesuai dengan ukuran fisik seorang Sulinggi sampai kepada pusar. Namun sekarang ini berkembang lagi, teteken itu menjadi teteken-tetekenan. Membawa tongkat adalah ibaratkan tongkat komando, bukan teteken. Inilah pergeseran akan menjadikan kesakralan itu akan semakin jauh daripada pemaknaannya. Makanya tongkat atau teteken dalam arti kesulinggihan ini adalah lambang sastra. Apapun yang dibicarakan seorang Sulinggi, sepatutnya pijakannya itu adalah sastra. Inilah yang disebut dengan ateken lambang. Maka di dalam komposisi daripada kesulinggian kita di Bali, dalam kaitannya dengan bau dan ketu, maka di Bali dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada walake, umat masyarakat yang belum pernah mendapatkan atau melakukan penyucian diri melalui pediksan. Jangan diganggu lagi istilah walake dengan yang lainnya. ada orang menyebut walake brahmane, kacau jadinya. Walake ya walake, brahmane ya brahmane. Inilah konsep yang memang sudah dicetuskan dalam pesamuan Sulinggih Sebali tahun 86. Yang kedua adalah merage pinandite, umat yang telah mendapatkan upacara penyucian dengan melaksanakan pot gale, pewintonan, pesakapan, widi. Setelah melaksanakan ini, maka diabiseke dengan sebutan ada jero mangku, ada jero gede, dan menurut kebiasaan kita di Bali, walake adalah memimpin keagamaan yang sifatnya kecil-kecil, yang disebut dengan golongan Eke Jati. Yang ketiga adalah Sulinggih, yang disebut dengan Pandite, Wiku, Acarya. Dalam umat Hindu mendapatkan upacara penyucian Diksa atau Padiksan yang dilakukan oleh seorang nabi. Mereka disucikan, yang disebut dengan nama Sulinggih. Pandite, Wiku, Sadake, dan Acarya. Sedangkan secara pribadi kekeluargaan, mereka juga mempunyai pula abiseke nama kawikon masing-masing. Seperti ada sebut dengan Ide Pedande, Ide Resi Bujangga, Resi, Ide Pandite, Ide Sri Empu, Ide Begawan, Dukuh, dan seterusnya. Karena mereka telah menempuh upacara penyucian melalui Padui Jati yang disebut dengan Madui Jati. Maka disinilah disebut sebagai Brahmana Sejati. Hal ini dipertegas dalam Weda Sumerti Menawa Dharma Sastra Sloka Bab 1 Sloka 96 disebutkan Bhutanam Panina Sresta Paninam Bhutyawinam Bhutiyastu Rane Sresta Narisu Brahmana Sumerta. Di antara semua ciptaannya, makhluk hidup adalah yang paling tinggi. Di antara makhluk hidup yang punya pikiran adalah yang paling tinggi. Di antara yang punya pikiran, manusialah yang paling tinggi. Di antara manusia, Brahmanalah yang paling tinggi. Maka dengan dasar ini, penggunaan bau hanya boleh digunakan orang yang sudah melalui proses yang kami sampaikan tadi. Merage Pandite, merage Wiku, merage Sadake, dan merage Acarya. Humas Dharma yang kami banggakan, pendengar RRI Denpasar dan Singaraja yang kami muliakan, di dalam sloka Sumerti Menawa Dharma Sastra Bab 1 sloka 97 dikatakan Brahmanisyo ca widyamsu widyastu kerta bunayan kerta buniasu kartala kerta brahma sidya. Di antara para brahmana, yang hali weda adalah yang tertinggi. Di antara yang hali weda, yang mengetahui makna dan cara melaksanakan tugas yang paling tinggi. Di antara yang mengetahui makna dan cara tugas yang ditentukan, yang melaksanakan upacara adalah yang paling tertinggi. Di antara melaksanakan upacara, yang mengetahui Brahman adalah yang tertinggi. Sloka ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya marilah kita memposisikan diri dengan baik. Marilah kita meresponsisi diri dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang kita laksanakan sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang tertinggi, tidak semata-mata hanya menyenang daripada nama, tidak semata-mata menyandang daripada gelar, yang justru gelar itu akan menjadikan kita hal yang terbebani. Karena ada suatu sloka the right man on the right place. Bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Maka semua atribut yang ada pada Sulinggi, salah satunya adalah Amakuda. Marilah kita maknai, jangan membawa suatu atribut yang dalam arti sakral sehingga ketu itu berubah menjadi ketu-ketuan. Dan yang diberikan ketu yang bukan Sulinggi akan menjadi Sulinggi-Sulinggihan. Maka semua atribut dalam menjalankan ngeloko palas raya bagi seorang Sulinggi itu ada tantangannya. Seperti sampat secarik kain yang dilipat di dada. Yang kedua, Rudra Kacatan Ganitri pada kedua buah baunya. Kemudian Gondale itu ada anting-anting sebagai penyeimbang. Ada Guduwite adalah gelang Ganitri pada pergelangan tangan. Ada Kante Barane itu adalah perhiasan pada leher. Kemudian ada Karne Barane, perhiasan pada telinga. Maka setelah memakai ini, maka disebutlah sebagai siwa sekali. Inilah hal penting yang dapat kami sampaikan di dalam penggunaan ketu atau bau dalam konsep kesiwaan yang kita kenal di Bali dalam lontar siwa sidanta. Demikian kurang lebihnya Dayu sebagai pemantik siara pagi. Dan kami kembalikan waktu ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Matur suwun semua niki Bapak Nyoman Arya sampun menjelaskan tentang napi sane anggen kenten nggih yang dipakai oleh ide pedanda kenten ketu atau bawa sebagai konsep kesiwaan, berikut juga dengan atribut-atribut dan mengapa kenten nggih menggunakan ketu dengan warna-warna yang berbeda nika. Ingin untuk mendengar Pro 1 RRI Denpasar, taler RRI Singaraja dado sarengin ring 0896781233830. Sanggret tiang dumun Pak Gede Dharma Yasa niki ring WA Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi.
2: Niki ngejoh dumun.
0: Inggi. Saking Singaraja niki Pak Gede Dharma Yasa nggih.
2: Langganan niki langganan ya.
0: Nggih.
2: Nik Pak narasumber ampun becik ati niki nerangang nggih. Tiang juga mengikuti tiang sampai ke Kenyang Sulinggi. Jadi Sulinggi kan Dwi Jati. Tiang bermetri jati gitu. Oh. Metri jati terakhir mari kayu jati gitu kan Sulinggi. Ini Sulinggi ane ajum-ajuman mangkin nggih. Tentang ketu niki apalagi seorang oknum. Oknum yang mendapat gaji pemerintah main-main nih, Sulinggi. Terus apa yang dilakukan oleh Sulinggi yang aslinya kan sih ada apa? Nah, terus yang kedua, ini tiang kedekin kan begitu, tiang kedek nih. Kenapa nih? Kenapa nih cara Bali? Anak dari Sulinggi itu kan hanya guru nabi yang mengangkat lah guru nabinya. Terus mengingkin PhD ini ada milu-milu gitu. Awas yang dari Sulinggi ngengke milu-milu ngetes calon Sulinggi. Kan beblok ngonong nih. Oknum PHDI, oknum ngetang nge. Atau mungkin lembaganya juga, karena lembaga PHDI dari dadu nih, ada PHDI kolaborasi, ada PHDI pemurnian, nih oknumnya. Inilah brengseknya jeleme-jeleme ya, brengseknya jeleme-jeleme Bali yang egonya tinggi, mengajak Bali, ngerti good itu, nanti kadang ngajak dalam luar Bali, sing paling ngengken itu. Nah niki pembelajaran sebetulnya nih, pembelajaran niki banyak sekali pejabat-pejabat Bali yang mengutamakan bukan orang Bali, nih banyak nih, sudah perubahan besar di Bali. Dan Bali ini sebetulnya kan bukan seribu pura seharusnya. Sejuta pelinggi cocok men penungun karang ane satu sanggah ngelah roras pelinggi 18 pelinggi sing cocok 1000 pura sejuta pelinggi ane cocok. Nah makin mempertahankan iki tergantung dari oknum-oknum pejabat, apabila oknum pejabat setingkat ane mempermainkan ketu kekengkinang Bali ini pangkelekan itu. Nah niki pada PHDI mudah-mudahan PHDI

0: Se niki nggih lumayan niki ngegas-ngegas nggih. Kari semangat niki Pak Gede Darmayasa nggih untuk Bu Janura niki ampura nggih. Sanggra Titiang Om Swastiastu. Selamat pagi.
1: Swastiastu Rayang semua.
0: Nggih rahaja.
1: Pagi Dayu Winda.
0: Nggih rahaja.
1: Pak nyaman hari nggih. Niki Titiang nggih metake. Niki dan nggih Pak nyaman niki yening seorang sulingi. Jadi memuputang karya dengan dan apakah sesuai dengan bebanan yang akan diaturkan oleh sulingi nika supaya umpamanya nika harus yang mengaturan bebanan membangkit bebangkit terus pergema nika umpamanya nika nika yang ngang dan ngangun bandan gender apakah dan dados angin atribut ketua Anton Bawon niko penapi niko kita pelaksana angin apakah sesuai dengan banten yang diaturkan oleh seorang yang mengadakan upacara kita nah, jadi atribut yang dipakai oleh selingi apakah pakai ketua ataukah tidak niko penapi niko carane niko apakah sesuai niko kita niko mantan deh yuk sarang Pak Nyoman suksema banget nih
0: ingi matur suksema Bu Janura Ingirayu Rajeng, matur suksema. Sampun wenten kali niki pendengar yang masuk, Titi yang bacakan dumun Pak Nyoman Arya, wenten sapa sira niki, wenten Pak Jero Gede Dana Ring Tajun Buleleng, semoga pikiran baik datang dari segala pengidar buana. Apa yang dikatakan oleh Bapak Narasumber sudah sangat banyak sekali tentang keselingkihan atau yang disebut dengan Dwijati atau Brahmana. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar para sulinggih kita di Bali khususnya ada satu kesamaan tentang Yatnya Upakara dan sejauh mana kerjasamanya dengan PHDI. Matur suksema. Nggih. Tiga pendengar numut atau tiga pertanyaan, tiga tanggapan Dursang Pak Nyoman Arya dados ditanggapi dumun nggih.
2: Eh, suksema tiga penanya. Ini Pak Ketut Darmayasa luar biasa nih. Memang ini sebuah fenomena Pak Ketut. Ya, kalau sudah fenomena berarti sudah kejadian, peristiwa. Ya, perlu kita sikap bersama. Minimal RRI inilah memberikan suatu kontribusi. Ya, ini ya kami berbicara di RRI ya banyak sekali selesai ini menelpon kemarin ada dari Singapura juga itu ya menanyakan tentang pelinggihnya pun gitu ya dia dengar dari RRI kami berbicara gitu. Nah ada dua dalam proses Dwijati ini adalah kelahiran dari prosesi upacara ini upacaranya tidak main-main ini ya kalau kita perlu sikapi contoh mati ragu. Ya, mati raga ini memang proses memang mengalami kematian ya sebenarnya. Apa dimatikan? Indria-indria yang ada pada diri kita sesuai dengan sesanonya. Makanya kami sering sampaikan di dalam ceramah sebelum menjadi seminggu selesaikan dulu adalah tugas-tugas kesendirian. Tugas hidup ini selesaikan. Ya memang antas pang mau sekolah secara formal, mau sekolah malu. Jangan setelah jadi sulinggi, baru kuliah di bangku sekolah. Nanti dosennya sulit memanggil. Apakah walakunya dipanggil, apakah sulinggihnya? Tapi secara akademisi, itu pasti walakunya. Tidak ada ijazahnya, itu pedando seterusnya. Tidak ada. Inilah proses daripada aguron-guron formal dan non-formal. Ya, ini dulu diselesaikan. Yang kedua, kalau memang harus kawin, ya kawin. Jangan nanti sepakat menjadi sulinggi adalah nyukleh, tetapi setelah jadi sulinggi, kawin. Itu dalam lontar daripada Purwogamo, itu jelas dikatakan 10 tahun baru boleh mendiksa lagi. Tetapi sekarang ini belum 10 tahun, sudah pindah nabe, mendiksa lagi, kacau lagi. Inilah tantangan yang memang tidak dijalankan sehingga kacau. Kebetulan kami juga mengajar di dalam calon kesulinggihan. Ya. Ini kita paham betul dalam proses-proses seperti ini. Yang kedua, sulinggi itu lahir. Yang kedua adalah keilmuan. Lahir dari weda. Kalau sudah lahir dari weda, sulinggi peragayang weda paraga.

0: tidak lagi sulinggi dalam rumput upacara membawa kerpekan. Ya, ini jelas sudah itu aturan mainnya. Makanya kami memberikan ceramah dimanapun dalam upacara yang besar, kalau ada seperti itu, kami geleng-geleng kepala memberikan darma wacana itu. Ya, inilah sebenarnya harus kita ini. Yang berikutnya, kalau emang sulinggi harus memiliki keturunan, ya buat keturunan dulu sebelum jadi sulinggi. Yang setelah jadi sulinggi punya keturunan. Jangan ke sulinggi, walake saja itu ya 1 bulan 7 hari cuntake. Ya, inilah memang menjadi suatu hal yang memang kemarin juga viral itu, ada sulinggi yang punya keturunan. Ya, jangan mengada-ada dan jangan memberikan suatu persepsi yang tidak mendasar. Banyak ini mencari pembenar, bukan kebenaran. Oh, kalau sulinggi punya keturunan berarti kan anaknya sudah Brahmana. Proses Brahmana itu bagaimana? Ya, inilah yang kita dalam penggunaan ini, penggunaan bau dan ketu ini yang sangat kecil ini, tetapi memiliki suatu hal yang panjang. Yang kedua adalah betul Pak Darmayasa, nabe adalah hak prerogatif untuk aturan main seorang diksa. Ada diksa, ada turiksa, ada pariksa. Ini sangat luas ini karena waktunya terbatas. Ini makanya seorang nabe adalah hak prerogatif. Apabila nilar sesana seorang nabe memberhentikan, tidak ragu-ragu lagi. Sementara ini kan ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu lagi. Makanya dalam proses aguron-guron dengan waktu yang begitu panjang, ya, ini diberikan suatu hal-hal adalah sanksinya bagaimana kalau Anda menunjuk saya sebagai nabi. Ini yang harus kita ini. Lalu PHDI perangnya bagaimana? PHDI bukan uji ngotot-ngototan, tidak. Ya, seorang PHDI itu adalah sebagai saksi. Dan ujian yang dilaksanakan pariksa tidak boleh tidak meluluskan. Ini aturan main kami juga ikut di Kementerian Agama. Satu adalah memeriksa secara administrasi. Yang kedua itu bukan nguji, menanyakan apakah daripada seorang calon sulinggi sudah siap untuk didiksa. Itu aja. Yang kedua, apa tujuan untuk menjadi sulinggi? Di seluruh Indonesia begitu pertanyaannya. Ya, ini bocoran ini. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ditanyakan kepada keluarga, siap nggak untuk membantu seorang sulinggi? Karena sudah jadi sulinggi, tidak lagi ngambil piring ke dapur, tidak lagi. Maka ada mosode gitu. Ya, inilah sebenarnya kalau memang ya pakem-pakem sulinggi ini mau digunakan, ini sangat ketat. Ya, kami mengajarnya itu sangat ngeri itu, merenungi itu. Ya, ini sebenarnya bukan uji sekali lagi. Makanya peran PADI apabila sulinggi mengalami nilar tetana tidak memiliki peran untuk memberhentikan. Tidak boleh PADI. Karena ada sebagai saksi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak Darmayasa. Hanya saksi karena PHDI adalah lembaga umat yang dalam birokrasi aturan main, PHDI dibentuk oleh umat dan dipercayai oleh umat. Kalau PHDI tidak dibentuk oleh umat, maka timbul umat tidak percaya kepada lembaga. Nah, ini harus ini, jangan hanya surya siu, karena ini adalah lembaga umat sekali lagi. Kemudian Bu Janura, sulinggi yang muput wajib mengetahui apa pantennya. Ya, wajib mengetahui. Tetapi kalau berbicara pembangkit, sudah kami sampaikan tadi, mengembalikan unsur kemurkaan Durga untuk ke umat, ke Dewi Uma. Karena pada awalnya di dalam cerita Kalatatwa, bahwasanya hanya Siwalah yang mampu mengembalikan pemurtian Durga. Kayaknya di sana ada upacara itu, namakan kalau pecaruan bernama Resi Gano. Gano putran ide betara Siwa. maka sialah yang mengembalikan. Makanya dalam longkan nirwana tatwa, itu ada dikatakan, mijil pusira saking siwa, mawali pusira sering siwa. Ini konsepnya, ya, yang berbangkit. Lalu kalau kita berbicara berbangkit, ini banyak panjang ini. Ya, kalau berbangkit misalnya otonan menggunakan guling, itu dia menggunakan berbangkit, ayapan 33. Tetapi berbangkit yang ada pada caru, itu berbeda. Tidak ada paketnya, tidak lagi menggunakan pulau gembal, tidak lagi menggunakan udal kuronan, tidak lagi menggunakan sekar taman. Ya, tetapi kalau berbangkit manusia dan dewa, wajib ya menggunakan daripada pulau gembal dasarnya. Ya, sekar taman. Wajib. Ya, kalau pitra yatnya, tidak lagi menggunakan pulau gembal. Berbangkit tok, tetapi namanya berbangkit suklu namanya. Ini panjang ini kalau yang jelaskan ini ya, menarik. Ya. Nah, maka itulah, apabila selindih menggunakan atribut lengkap, dan ayapannya pulau gembal, maka disunya dinaikkan dengan banten dewa-dewi. Karena kalau pulau gembal tidak diselesaikan oleh seorang sulinge, maka di Suryo itu adalah banten arde nareswari. Inilah paket-paketnya dalam kewenangan menggunakan bawa. Lalu apa pengganti bawa apabila upacaranya kecil? Adalah karawiste pengganti. Boleh dipukul oleh sulinge, tetapi menggunakan karawiste. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita renungkan. Kemudian yang ketiga, dari Pak Gede Dano. Ya, bagaimana untuk menyamakan ini? Ya, kalau menyamakan ini sudah tentu, paket-paket Banten itu sudah jarang tentu, sudah jelas. Baca yang paling lengkap adalah Lontar Sundari Bungkah. Itu paling lengkap. Ya, sehingga inilah yang harus dipegang. Ya, jangan dalam satu sumber, karena memang sumber kita sedikit berbeda, Pak. Ya, misalnya di Caru, Lontar Lebur Sangse, itu adalah menggunakan, tidak menggunakan dik-wedik, tidak gunakan penyeimbang. Hanya misalnya pecaruan menggunakan ngersigana, hanya kajo kapa, kajo kangin saja menggunakan daripada bebek. Maka daripada klok kau tidak menggunakan. Berarti kekuatan daripada caru itu tidak ada penyeimbang yang disebut dengan sangka uang. Tidak ada penyeimbang. Maka dalam caru itu bernama dik-wedik. Tidak boleh ada yang kosong. Kalau memang tidak ada yang dalam dik-wedik, maka tengahlah yang diisi sebagai penyeimbang. Maka di tengah itu adalah katanya i kelawaning ye, akase kelawaning pertiwi. Maka di sanalah memakai penangkep caru dalam lontar sode siwi krama. Inilah yang menjadikan suatu hal sumber yang harus diseimbangkan sehingga bisa sama. Tetapi kalau ngotot-ngototan dan memang memiliki suatu pembenar, sekali lagi bukan kebenaran, ya sah-sah saja. Ya, Lebur Sangse menggunakan ini, ya. Tetapi dalam konsep caru itu adalah penetralan, netralisir, sehingga tidak boleh hal ruang itu ada yang kosong. Itu akikat caru. Ya, inilah yang perlu kita renungkan untuk bisa menjadi sama, Pak. Ya, ini. Makanya kalau kita ngotot-ngotot memang banyak yang berbeda. Jangankan dalam lontar upacara itu, mesaiban gen, Pak, berbeda, Pak. Menawar satu, lima jumlahnya. Itu Pak Mematang. Ya, kalau kita baca dalam lontar yang lain, itu ada 50. Ya, inilah sebenarnya yang harus kita padukan dengan berbagai sumber. Makanya seorang sulinge lahir dari sastra. Lahir dari weda. Ayolah, ya, lebih banyak untuk ada ya sumbernya. Untuk kita kepada umat. Demikian, Dayu. Okay.
1: Inggi matrosu sama Niki Panyomanaria, ternyata masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Niki, tapi senang pura karena durasi sampun habis Niki di Mutiara Pagi. Matur suksama antuk Pak Nyoman Suwardana Sinampura, Pak Made Sumerta, kemudian Pak Ketut Maliarsa, sarang Pak Artana Menge. Niki sebenarnya mengantri pertanyaannya, nanti kami akan sampaikan melalui chat pribadi ke Pak Nyoman Arya nge, untuk bisa mendapatkan jawaban untuk pagi hari ini. Matur suksama taler untuk Pak Nyoman Arya sudah menjelaskan Niki tentang ketu bawa konsep kesiwaan, dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Rahajeng Punapi Gatre, semoga sehat. Pendengar Pro 1 yang baru saja bersama kami melalui FM 105,2 MHz, kemudian di 99,5 dan juga 100,9. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Kita nikmati hari libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di lapangan atau di halaman RRI Denpasar sedang bersiap untuk melaksanakan salat Idul Adha untuk hari ini di 27 Mei 2026. Dan untuk pendengar yang saat ini juga sedang bersiap-siap, selalu hati-hati di jalan ya. Semoga ibadahnya bisa berjalan lancar untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi untuk Anda dari pemerintah Kota Denpasar menyerahkan 17 ekor hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Informasinya saya kutip dari Antara News, kalau Selasa kemarin umat muslim membawa hewan kurban yang dipersembahkan oleh pemerintah Kota Denpasar, ada 17 hewan kurban kepada lembaga-lembaga penerima di wilayah Denpasar. Dan pendengar Pro 1 juga nanti bisa berbagi jika ada yang ingin Anda bagikan terkait dengan persiapan untuk sembelih hewan kurban, dapat hewan kurban apa saja begitu ya, euforianya Anda bisa berbagi, Anda bisa bagikan informasinya di 0896781238300. Menemani Anda di Denpasar pagi ini, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 Denpasar, senang banget pagi hari ini saya melihat kerumunan dari rekan-rekan yang akan menjalankan ibadah atau sholat Idul Adha sudah mulai berkumpul. Ada juga beberapa angkasawan-angkasawati yang masih turut serta juga untuk mendukung acara, sama seperti saya juga mendukung dari studio aja ya. Ada beberapa rekan-rekan saya ini ada di lapangan, ada juga yang ikut sholat Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Dan untuk pendengar yang hari ini menikmati hari liburnya dengan di rumah, karena umat non-muslim pastinya akan menikmati hari libur panjang. Kalau saya ngelihatnya baru sadar kemarin sih, banyak yang sudah mengambil cuti sejak kemarin. Ada juga yang berusaha untuk tetap kerja sih kemarin, karena mau jatah libur panjangnya juga udah lumayan begitu ya, dari hari Rabu, kemudian besok cuti bersama. Jumat merupakan WFH bagi para pegawai, dan Sabtu Minggu sudah weekend. Artinya kita punya long weekend yang benar-benar long. Bahkan sampai tanggal 1 Juni pun, di hari kelahiran Pancasila, ya beberapa rekan-rekan yang merupakan pegawai begitu ya, datang ke kantor hanya untuk upacara saja begitu. Selamat menikmati hari libur pendengar Pro 1. Saya menemani Anda dengan informasi lainnya, terutama untuk pendengar atau warga lokal Warlok Bali nih yang merasa pengen liburan tapi kemana ya. Ada beberapa lokasi-lokasi staycation Anda bersama dengan keluarga, gak usah nyebrang ke Nusa Penida. Kalau misalkan budgetnya terlalu limit, Anda bisa jalan-jalan ke Kintamani. Mungkin yang rindu suasana sejuk bisa menikmati suasana pegunungan di Kintamani, atau sekalian rendeman juga di kolam air panas alami ada di Kintamani, bisa ke sana ya bersama dengan keluarga. Kemudian ada juga jajaran Gianyar dan Bangli. Ini adalah lokasi yang paling pas untuk Anda bersama dengan keluarga untuk menikmati hari libur yang cukup panjang ya. Dan anak-anak juga sudah selesai ulangan akhir semester, sehingga ini adalah waktu yang tepat sekali. Anda bisa manfaatkan hari libur keagamaan atau libur nasional untuk merencanakan liburan, dan pastikan juga jeli ya dengan harga-harganya. Apalagi untuk Anda kaum mendang-mending, ya perlu diperhatikan kira-kira mana sih yang pas sesuai dengan budget Anda ya. Kebetulan akhir bulan dan gaji fresh juga belum masuk, jadi mohon bersabar ya. Ini ujian ketika hari libur, ternyata hari liburnya adalah akhir bulan. Saya sapa ada Pak Artanama, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian Pak Nyoman Suwardana, Pak Made Sumerta, matur suksema. Kemudian Bu Janura juga selamat beraktivitas, pendengar Pro 1. Ada Bli Suwardika, reporter kita nih, lagi nongkrongin sapi presiden di Jembrana. Nanti boleh ya kirim foto selfie-nya bareng sama sapinya pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat yang ada di Jembrana. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi cuaca, update terkini seperti apakah prediksi cuaca untuk hari ini bersama dengan rekan Kadestia dari BMKG Wilayah 3. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Stay tune di Pro 1 Denpasar.
2: Denpasar pagi ini.
1: Pendengar bersama dengan rekan Kade Estia dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan rekan Kade.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan timur. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk perakiran tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Kade Estia dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas dan pastikan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan cuaca di Provinsi Bali, Anda bisa langsung ke laman bmkg.go.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: album kenangan kali ini kita bersama Punkbers. Berdiri awal dekade 70-an di kota Surabaya, Punkbers dibangun oleh anak-anak dari orang tua yang menyenangi musik biola dan piano. Dalam hobi bermusik anak-anaknya, sang ayah kurang mendukung dalam hal finansial. Ayahnya lebih suka jika anak-anaknya menjadi dokter atau insinyur.
1: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Punkbers beranggotakan Hans sebagai gitar, Benny lead vokal dan gitar, Doan vokal dan bass, serta Asido di drum. Juga diperkuat oleh Doti dan Ratna sebagai penyanyi latar. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Karena pengaruh dan desakan sanak family, mereka mengadopsi dari grup band yang menggunakan S di belakang namanya, seperti Gus Brothers, The Beatles, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Maka lahirlah Punkbers, artinya kakak beradik keluarga Panjaitan. Punkbers bebas berkarya dan berekspresi, seperti dalam melahirkan lagu Akhir Cinta di tahun 1971, Pilu 1972, Kisah Cinta Remaja 1973, Cinta Abadi, Hidup Terkekang, dan Terlambat Sudah yang akan kita dengarkan berikut ini.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Kamasean dengan How Could You saya persembahkan untuk Anda di menit ke-45 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih di Denpasar pagi ini, pendengar, kami sampaikan untuk Anda dari Perum Bulog Kantor Wilayah Bali memastikan stok beras dari cadangan beras pemerintah cukup untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan stok beras yang tercatat di gudang Perum Bulog Bali itu ada 10.739 ton dan menunjukkan juga cukup untuk kebutuhan Idul Adha dan bahkan untuk 5 bulan ke depan. Dan disampaikan juga oleh pemimpin wilayah Bulog Bali, Muhammad Anwar, bahwa ketersediaan beras yang cukup tidak hanya karena volumenya yang besar, tetapi juga tren Idul Adha di Bali umumnya tidak menunjukkan lonjakan yang terlalu tinggi, begitu ya. Dan seperti bulan-bulan normal, kebutuhan penyaluran beras Bulog masih di rentang 1.000-2.600 ton per bulan. Dan Bulog Bali masih melakukan antisipasi dan juga pemantauan. Jadi untuk pendengar juga yang melihat stok-stok beras atau pasokan beras SPHP, stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah-daerah juga masih terus ada untuk memastikan kebutuhan beras Bulog untuk Idul Adha di hari ini 27 Mei 2026. Dan selain beras SPHP, pendengar, stok beras yang melimpah cukup banyak, Bulog Bali juga terus mendorong percepatan penyaluran beras bantuan pangan pemerintah. Dan saat ini Bulog juga sedang fokus menyelesaikan bantuan pangan alokasi Februari-Maret yang sudah disalurkan ke 99% penerima manfaat di desa. Dan pendengar, jangan lupa juga, masih serangkaian dengan hari libur, saya pengen ngajak Anda ke desa penglipuran sesaat lagi ya. Ada apa di sana? Kayaknya kemarin juga diinfoin ada asuransi untuk para pengunjung di desa penglipuran. Iya, penglipuran karena sudah satu rangkaian ekosistem yang pas gitu loh untuk jalan-jalan di sana. Selain ada asuransi untuk para pengunjungnya, ada satu kuliner yang tidak bosan-bosan saya rekomendasikan untuk Anda untuk dicoba. Apa itu? Sesaat lagi ya.

Dan Pro 1, kalau dari Idgitaf bilangnya sedia aku sebelum hujan. Kalau saya penglipuran itu sedia loloh cem-cem sebelum Anda datang ke desa wisata penglipuran. Dimana-mana kalau misalkan datang ke penglipuran, udah pasti loloh cem-cem itu selalu ada. Selalu stoknya gak mungkin gak ada. Karena desa penglipuran ini memang di awal pengembangan wisata kulinernya, sasaran awalnya adalah loloh cem-cem. Ini sebagai usaha warga yang dulu itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu pasti disuguhkan pertama adalah loloh cem-cem. Nah sekarang menurut kepala desa penglipuran Wayan Agustina, sebagaimana saya kutip dari Antara News, bahwa desa wisata penglipuran ini lagi aktif untuk mengembangkan potensi dari loloh cem-cem. Tidak hanya dikemas sederhana, tapi dari pihak desa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas, kemudian juga untuk bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat yang jadi pengusaha loloh cem-cem ini, untuk bisa punya cara-cara baru untuk mengemas, kemudian juga gimana sih mengetahui higienitas dari produk yang dibuat, sehingga loloh cem-cem ini nantinya tidak hanya untuk atau bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke penglipuran, tapi juga produk herbal ini bisa keluar ke eksternal gitu ya, punya barang ekspor desa wisata penglipuran ini. Jangan lupa untuk bisa mencoba loloh cem-cem di mana ya, ke desa penglipuran. Jadi nanti jalan-jalan sama keluarga ke penglipuran. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan hadirkan warta berita lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum.
2: Dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional.
3: Selamat pagi, Idul Adha mengajarkan umat Islam makna keikhlasan dengan semangat berkurban. Jangkauan layanan cek kesehatan gratis di Bali diperluas. Dari Hayamuruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait memaknai perayaan Idul Adha. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Kurban ini mengajarkan umat Muslim makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur, solidaritas dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Idul Adha atau Idul Kurban, media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka umat muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berderma, dengan cara peduli kepada sesama.
5: Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Hoiron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha di mana Idul Kurban ini menitikberatkan pada semangat berkurban, peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khairon menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
1: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkurban dengan kita menyembelih binatang kurban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
5: Haji Khairon mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul Kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati, serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
1: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
5: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Umat Islam hari ini merayakan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan banyak hal, salah satunya semangat berkurban.

Idul Adha adalah sebuah hari raya bagi umat Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tashrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan hari Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah. Hari Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idul Adha selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Adha selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya.

0: Mendengar berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Idul Adha.
1: Saya Rika dari Singaraja. Menurut saya, makna Idul Adha itu lebih dari sekedar perayaan tahunan. Karena menurut saya pribadi, Idul Adha mengajarkan bagaimana tentang rasa syukur, keikhlasan, dan pentingnya saling membantu satu sama lain. Jadi dalam momen ini tuh, kita kembali lagi diingatkan untuk lebih peduli gitu.
2: Saya Aitia dari Denpasar. Kalau saya pribadi, momen Idul Adha itu terasa hangat karena biasanya bisa berkumpul dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi ada rasa kebersamaan juga di sana.
3: Kenalkan, saya Eko dari Singaraja. Menurut saya itu Idul Adha adalah kegiatan yang bukan hanya berfokus tentang kurban. Nah, tapi kegiatan ini juga memiliki arti bagaimana kita sebagai manusia belajar ikhlas dan peduli sesama orang lain. Jadi, lewat perayaan ini, kita diingatkan untuk bisa saling berbagi, terutama kepada yang membutuhkan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam memaknai Idul Adha dengan melaksanakan puasa Arafah, sholat id, serta ibadah kurban bagi yang mampu. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dinilai penting dalam memperkuat keimanan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama pelaksanaan Idul Adha. Semangat berbagi melalui pembagian daging kurban diharap kan mampu mempererat kerukunan antar umat di Bali. Berikut kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama Ketua MUI Provinsi Bali, Kyai Haji Mahrusun Hadiono.
4: Baik Pak Mahrusun, bagaimana MUI memaknai hakikat perayaan Idul Adha bagi umat Islam saat ini Pak?
5: Pertama, MUI mengajak kepada masyarakat supaya melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam Idul Adha itu, atau yang terkait dengan itu. Pertama, yaitu mengajak masyarakat supaya melaksanakan salah satu ibadah penting dalam bulan ini, yaitu yang namanya puasa Arafah. Kemudian yang kedua, untuk pagi kita juga mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Adha tersebut dengan pergi ke masjid atau ke musala dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan perintah yang penting bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, mengajak kepada masyarakat terutama yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban ya, dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Itu barangkali yang penting diantaranya memaknai Idul Kurban ini gitu.
4: Apa nilai utama dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Pak?
5: Jadi salah satu yang harus kita jadikan keteladanan sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim sendiri dan anaknya Ismail. Mereka lah orang-orang yang patut dicontoh, diteladani di dalam kesabarannya, terutama ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ini tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa dengan perintah itu sebenarnya kita sedang diuji ya, seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Apa yang perlu dijaga masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha tetap berjalan hikmat dan penuh makna?
5: Iya, yang perlu dijaga adalah supaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini, pertama menjaga ketertiban di masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan lancar, sudah tahu harus sholat di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu supaya tetap menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan sehingga ibadah kurban itu kemudian tidak menimbulkan kesan kok menjadi kotor dan sebagainya. Ini perlu dijaga sehingga bagaimana walaupun ibadah kurban dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang bersih dan terawat itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kotoran di sana sini, apalagi pemerintah kita sedang menggalakkan masalah itu, yaitu supaya masyarakat menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangkaian Idul Kurban ini, bagaimana supaya masyarakat juga tetap menjaga dan merawat kebersihan dengan sebaik-baiknya.
4: Untuk pelaksanaan sholat id, ada berapa jumlah tempat, Pak, yang akan dijadikan sholat id, Pak?
5: Tidak kurang dari 40 sampai 45 tempat, masjid, musola, dan lain-lain di lapangan dan sebagainya dipergunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing gitu.
4: Apa harapan MUI agar nilai-nilai Idul Adha terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat?
5: Pertama, pengalaman selama ini, pengalaman yang buruk misalnya itu jangan sampai diulang gitu. Misalnya melaksanakan ibadah kurban tapi tidak memikirkan kebersihan, itu harus dihindari. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, demikian juga dengan ibadah kurban, tetap menjaga ketertiban ya dan keamanan dalam masyarakat. Katakanlah apa itu, misalnya ini daging kurbannya tidak saja diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam, tapi bisa juga dibagikan kepada saudara-saudaranya yang beragama Hindu gitu.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar dari Jemberana, rekan Ketut Suardika akan melaporkan pantauan pelaksanaan sholat Id Idul Adha dan prosesi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto dari Masjid Nurul Huda Melaya. Suardika, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Indah. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun saat ini berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Nurul Huda di Dusun Melaya Kerajaan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jemberana, Bali. Di mana masjid ini, pendengar, merupakan salah satu masjid penerima bantuan hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi Bali seberat sekitar 680 kg. Dari pantauan di lokasi, pendengar, sejak pukul 6 pagi tadi, para jamaah masjid sudah berdatangan silih berganti di halaman masjid untuk mengikuti prosesi sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah yang dipimpin penceramah Imam Mahrub. Sholat ini dimulai sekitar pukul 7 tadi yang diikuti ratusan jamaah dan saat ini masih berlangsung di lokasi. Dan dari informasi salah satu takmir Masjid Nurul Huda, Bapak Idrus, bahwa usai sholat Id ini akan dilaksanakan langsung prosesi pemotongan hewan kurban berupa satu ekor sapi bantuan presiden. Selain satu ekor sapi bantuan presiden, pendengar, ada 7 ekor sapi lainnya dan 10 ekor kambing yang akan dipotong hari ini. Daging hewan kurban ini nantinya akan dibagikan kepada 200 kepala keluarga di Masjid Nurul Huda Melaya ini. Terpantau juga di lokasi tim kesehatan hewan dari pemerintah setempat atau Pemkab Jemberana yang nantinya akan langsung melakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan dalam terhadap daging-daging kurban untuk memastikan bahwa daging kurban ini sehat dan layak dikonsumsi. Demikian laporan sementara dari Jembrana Melaya. Suardi melaporkan kembali ke rekan Indah studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suardi ke atas laporan Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, cek kesehatan gratis atau CKG menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Optimalisasi, kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi menjadi hal krusial untuk suksesi program screening kesehatan tersebut.
8: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiasi pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
9: Program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai penerapan new public service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CGK menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Niwayan Widiastini, SOS MSI menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
8: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
9: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
8: Dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
9: Suksesi program cek kesehatan gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar Karina Fasel melaporkan.
0: Pendengar, jangkauan layanan kesehatan preventif melalui program cek kesehatan gratis diperluas. Hingga awal Mei 2026, capaian program tersebut terus meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
10: Sampai saat ini, Mei awal, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
11: Program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat partisipasi masyarakat dalam program tersebut terus bergerak naik dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target program CKG di Bali tahun 2026 mencapai sekitar lebih 2 juta jiwa. Hingga awal Mei 2026, capaian program tercatat telah menyentuh angka 8,4%.
10: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk triwulan 1 itu baru di angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Itu untuk TW1. Dan sampai saat ini, Mei awal, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
11: Made Puspa menyebut tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program CKG. Karena itu, puskesmas di seluruh Bali terus melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi sekolah, komunitas, dan pusat keramaian masyarakat.
10: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi, kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis. Sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
11: Puspa berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terus meningkat sehingga kualitas kesehatan masyarakat Bali dapat semakin baik di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, fasilitasi strategis memperkuat pertumbuhan UMKM melalui pengembangan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta dukungan transformasi digital. Infrastruktur pendukung tersebut sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
12: Fasilitasi strategis yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terus menunjukkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta akselerasi adaptasi pelaku usaha terhadap transformasi ekonomi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Perindak Klungkung, Inenga Suparta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pendampingan yang dirancang secara komprehensif, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas usaha, penguatan branding, hingga dukungan pemasaran berbasis teknologi.
13: Pertama, kita berikan dia fasilitasi melalui event-event, katakanlah seperti beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, kita ada sebuah festival. Kedua, ada sebuah pasar rakyat. Nah, kita panggil dia, berikan dia kesempatan untuk pertama mensosialisasikan produknya, UMKM-nya.
12: Pendekatan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Selain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah juga memfasilitasi pelaku UMKM dalam pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal, serta hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai bagian dari upaya memperkuat legitimasi dan nilai tambah produk lokal.
13: Supaya tidak sia-sia UMKM kita mengenal, sehingga nantinya ketika dia habis dia bisa implementasikan terhadap dalam pelaksanaan kegiatan UMKM-nya.
12: Langkah tersebut dinilai penting mengingat UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor, UMKM Klungkung diharapkan mampu tumbuh menjadi sektor unggulan yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan di tengah tantangan modernisasi ekonomi. Reporter RRI Denpasar Trila Rasati melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, tim Banteng Denpasar berhasil menundukkan Banteng Badung dengan skor 3-2 pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026. Kemenangan tersebut memastikan Banteng Denpasar keluar sebagai juara turnamen sekaligus mewakili Bali pada ajang tingkat nasional.
14: Banteng Kota Denpasar sudah meraih gelar kedua kalinya yang berlangsung di Bali ini ya.
15: Banteng Denpasar sukses menjuarai final Soekarno Cup Regional Bali 2026 usai mengalahkan Banteng Badung dengan skor 3-2 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Banteng Denpasar unggul 2-0 di babak pertama sebelum Banteng Badung memberi perlawanan sengit pada babak kedua hingga laga berakhir dengan skor 3-2. Perwakilan pelatih Banteng Denpasar, An Agung Ketut Pramasastra mengatakan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang telah menjalani persiapan dengan latihan rutin serta pematangan taktikal dan fisik menghadapi partai final. Ia juga mengaku bersyukur atas perjuangan para pemain yang tampil maksimal hingga berhasil meraih gelar juara.
14: Atas perjuangan adik-adik kami, DPC, PDIP, Banteng, Kota Denpasar sudah meraih gelar kedua kalinya yang berlangsung di Bali ini ya. Tentunya inilah mereka kerja keras, karena tim ini kami sudah siapkan 1,5 bulan yang notabene-nya kami setiap hari memang jadwalkan untuk latihan secara kontinu lah. Begitu pula dalam pertandingan final kita memang sudah menganalisa bagaimana cara Badung bermain sehingga adik-adik maupun kesiapan daripada tim untuk menyongsong final ini betul-betul siap secara taktikal maupun fisik.
15: Sementara itu, pemain Banteng Denpasar sekaligus top skor turnamen, Kensi Raditya mengaku bangga dapat membawa timnya menjadi juara sekaligus meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 11 gol. Ia menyebut pencapaian tidak lepas dari perjuangan dan kerjasama seluruh rekan setimnya selama turnamen berlangsung.
16: Saya sangat senang bisa mendapatkan top skor ini, top skor pertama kali saya selama saya bermain bola. itu berkat juga teman-teman perjuangan saya.
15: Pada perebutan tempat ketiga, Banteng Tabanan berhasil menundukkan Banteng Karangasem dengan skor telak 4-0, sehingga berhak meraih posisi ketiga Liga Kampung Soekarno Cup 2026, sementara Banteng Karangasem harus puas di peringkat keempat. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Pendengar, Hari Raya Idul Adha kembali hadir membawa pesan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Di balik prosesi penyembelihan hewan kurban terdapat makna mendalam yang patut direnungkan bersama. Pemaknaan Idul Adha menjadi topik editorial pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
17: Selamat pagi. Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial yang semakin relevan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang ketulusan hati dalam membantu orang lain. Ketika sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, semangat berbagi dalam Idul Adha menjadi pengingat penting bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial harus terus dijaga. Pengorbanan yang diajarkan Idul Adha juga kemampuan untuk menekan ego, mengutamakan kepentingan bersama, dan memperkuat solidaritas sosial. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, semangat kurban seharusnya dimaknai sebagai upaya saling membantu dan berbagi. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan sesaat, tetapi juga menjadi simbol hadirnya kepedulian dan rasa persaudaraan. Idul Adha juga mengingatkan bahwa nilai kemanusiaan harus terus dijaga. Saat ini masyarakat dihadapkan pada tantangan individualisme dan kesenjangan sosial. Makna Idul Adha sesungguhnya terletak pada kesediaan berbagi dan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika semangat itu mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Idul Adha tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga menjadi penggerak terciptanya masyarakat yang lebih peduli, harmonis, dan berkeadilan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pendengar, editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha mengajarkan umat Islam makna keikhlasan dengan semangat berkurban. Jangkauan layanan cek kesehatan gratis di Bali diperluas. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital. Untuk menyimak ragam informasi lainnya, selamat pagi.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami hadirkan pula setelah Warta Berita Lintas Dewata Pagi, update terkini untuk arus lalu lintas di wilayah beberapa ruas jalan di Provinsi Bali, bersama dengan rekan Gede Ivan dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Silakan, rekan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, para pendengar RRI dan Pasar Mapun Rada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Burarai dari Simpang Bedanggala sampai dengan Simpang PTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Bedanggala, arus lintas dari arah bypass Ido Bagus Mandro menuju Balibit terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ido Bagus Mandro atau Topati terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Bedanggala menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Bedanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Burarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Pemelesan menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelesan terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelesan dari arah Simpang Bunuh Sangaran menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Bunuh Sangaran terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Bunuh Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Bunuh Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah Keluaran Pintu Tol menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Ujak Sedakuta menuju bandara dan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Dari arah Desa Klan atau Desa Kedonganan menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nujumaran kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nujumaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Nujumaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Nujumaran menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griyo, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griyo dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Keluaran Pintu Tol menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju bypass Burarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang BDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya, demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inspirasi. Ini saya lagunya putarkan spesial buat Bu Indi. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja sih. Mau sama pendengar Pro 1 aja. Pagi hari ini pendengar Pro 1 lagu-lagu pilihan masih dong Indah akan putarkan. Dan mau sapa dulu Bu Indi di Lukluk Punapi Gatre, semoga sehat. Salam buat Angkasawan Angkasawati Matur Suksume yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan semoga juga hari ini bisa menyenangkan ya buat Bu Indi dan juga untuk Bu Ketut di Nusa Dua. Selamat pagi, lagi sarapan katanya pagi hari ini. Saya belum sarapan nih, bentar lagi kayaknya mau berburu sarapan ya. Dan sembari juga kita akan menyimak bersama pendengar siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta, tersambung bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami juga sampaikan informasi dari Pertamina Patraniaga, ini sudah menambahkan supply ada 212.000 tabung LPG untuk ukuran 3 kg supaya ada stok begitu ya. Karena antisipasi juga lonjakan kebutuhan, alias ada kebutuhan permintaan dari masyarakat yang cukup banyak ini diperkirakan. Jadi sudah jaga-jaga ya untuk libur panjang Idul Adha di Bali. Dari Manajer Komunikasi Relasi CSR Pertamina Patraniaga wilayah Jatim Balinus, Ahad Rahedi pada Selasa kemarin menyatakan kalau alokasi ini setara dengan 638 metric ton atau 79% dari rata-rata konsumsi harian. Sekitar 270.430 tabung. Jadi dari 9 kabupaten kota di Bali, 3 besar yang mendapatkan tambahan paling banyak begitu ya, karena penduduknya lumayan padat, kemudian juga luas wilayah. Yang pertama ada Kota Denpasar, itu ada tambahan tabung 45.000 lebih tabung. Kemudian di Buleleng tambahan 34.000 lebih tabung. Dan juga Badung 22.000 lebih tabung yang menjadi fokus begitu ya. Walaupun 9 kabupaten kota, tapi yang mendapatkan porsi lebih besar adalah Denpasar, Buleleng dan juga Badung. Informasi ini saya kutip dari Antara News. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali sekali lagi dengan siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah pagi hari ini. Jangan lupa untuk dengarkan Pro 1 RRI Denpasar melalui streaming rri.co.id, dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Isnin.
1: Ya Risti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Idha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istau aqimu sufufakum a'tadiru, luruskan dan rapatkan saf.
3: Allahu Akbar.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.